Ya, yang tadi OTT lapas suka miskin dari yang dicek itu ada Setia Novanto dan Lutfi Hasan Ishak. Kamu gimana reaksinya setelah tahu? Aduh, Lia, udah, ya udah sih itu wajar. Apapun ya reaksi kamu, aku mau nunggu, mau lihat ya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara Sobat di 0812-302-1039 0812-302-1039. Dan aku juga masih tunggu komen-komen kamu yang ikutan live TikTok. Boleh banget, langsung drop aja di sana ataupun di Express Radio. Boleh banget, aku cek juga sobat ya. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Olivia Rodrigo. Ini The Cure, lagi ramai di kanal TikTok Shop. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Kamu stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama kuliah sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama ya, seputaran kasus Kalapas sob. Ini kalau jam 7 itu enggak afdol kalau kita enggak calling-calling barengan sama Rasi FM Magetan gitu ya. Dan ini aku coba terhubung terlebih dahulu barengan sama Paman ataupun Mbak Karsoh nih sobat beramai suara. Oke, masih coba terhubung
2: dengan Prame Suara Lamongan ya.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Pagi-pagi.
1: Mbak Karsoh, apa kabarnya nih pagi ini?
2: Alhamdulillah pagi ini sehat sekali. Aku masih pakai jaket ya.
1: Luar biasa tuh ya, berarti Mbak Karsoh pagi ini.
2: Iya, karena tadi bangunnya jam berapa? 4.
1: Berangkat ke jadwal, ya udah segitu aja kalau mau bangun tidur.
2: Iya, emang tadi ini habis ini nanti Mbak Karsoh mau ke pengadilan agama.
1: Ngapain tuh Mbak Karsoh?
2: Ya sidang lah.
1: Ada update apa tuh?
2: Rahasia ini kalau pengadilan agama.
1: Oke deh, apapun itu ya, tentu saja harapannya lancar.
2: Mbak Karsoh. Ini Mbak Karsoh nanti itu menjadi saksi dari salah satu kemarin kepala studio kita kan mengalami musibah kecelakaan. Jadi Mbak Karsoh nanti mau melaksanakan sidang, terus Mbak Karsoh itu saksi sah ngomong kalau.
1: Oke, apapun itu semoga dilancarkan kegiatannya gitu ya Mbak Karsoh ya.
2: Iya, pagi ini benar-benar semoga lancar semuanya ya. Lia!
1: Apa, Paman? Iya, aku lupa, Paman.
2: Hari ini tanggal 30 September loh.
1: Iya, apa tuh gajian?
2: Kok gajian? Hari ini memperingati hari G30 SPKI.
1: Nah, spesial di hari ini dari Rasi FM Magetan lagi ngapain tuh? Bakal ada peringatan apa?
2: Kalau hari ini saya mendengarkan mungkin pendengar Rasi yang sudah berusia lanjut ya, atau lansia yang sudah mengalami peristiwa itu menceritakan mulai dari mereka dibujuk naik truk, terus dibawa kemana, terus dieksekusi, begitu. Tadi sudah ada yang cerita.
1: Jadi mereka salah satu pesertanya atau gimana, Mbak?
2: Melihat di depan rumahnya.
1: Tapi bukan
2: peristiwanya itu pengangkutan orangnya itu di depan rumahnya dari pendengar Rasi, begitu Lia.
1: Waduh, sebenarnya kondisi-kondisi semacam ini tuh ada momentum yang Mbak Karsoh, Paman Karsoh, aku masih membiasakan lidah tuh ya. Itu yang momentum
2: ya,
1: yang
2: mengharukan
1: apa tuh?
2: Yang mengharukan itu kan peristiwanya sangat tragis ya kan. Ya. Itu dikumpulkan di, kalau nggak salah itu di Tugu Sleco Magetan itu ya. Ya, itu ada sumbang untuk orang yang sudah di dimasukkan situ. Semuanya.
1: Jadi kondisinya sangat-sangat miris saat itu gitu ya Mbak Karsoh.
2: Iya betul, semoga saja Indonesia tidak terjadi hal itu ya. Tapi sayangnya masih banyak ya kasus-kasus korupsi seperti kemarin itu juga terjadi di Cibinong kalau nggak salah itu rutan yang super mewah sekali.
1: Iya, dan itu lagi dilihat sama yang Lia bahas pagi ini nih, Paman. Dia ngebahas kasus Kalapas yang emang lagi rame ya. Terus ngebahas seputaran nanti ada narasumbernya sangat luar biasa, ada konten kreator polisi baik Pak Purnomo. Udah tahu nggak konten-konten
2: beliau? Wah, keren. Tapi katanya Pak Purnomo sekarang ini mulai per Oktober katanya YouTube-nya dimatikan.
1: Iya, benar-benar. Tapi itu mungkin pilihan pribadi ya. Tapi beliau masih terbuka kalau misal kita mau ngajak diskusi ataupun sharing-sharing di radio gitu.
2: Tapi kalau menurut saya lihat, itu luar biasa. Kenapa orang pajak itu memburunya? Wong gajinya dari konten kreator loh tidak cukup untuk mereka kegiatan sosial apanya sosialnya mereka begitu kan? Karena banyak sekali kan kebaikan-kebaikan dari Bapak Purnomo.
1: Iya. Jadi pajak itu kemarin juga mau mengotak-atik Pak Purbaya loh, tahu nggak beritanya?
2: Pak Purbaya.
1: Benar.
2: Kok bisa?
1: Kok bisa lo gitu ya? Karena memang loh, Pak Purbaya kan lagi aktif live TikTok. Nah itu, jadi mau mengotak-atik nih pajak buat ditanyai lagi terkait hasil dari live TikToknya gimana gitu. Waduh.
2: Nanti kalau saya live terus saya di parani tukang pajak lagi.
1: Benar. Jadi kemungkinannya semacam itu ya. Jadi kita semua
2: sangat ramai. Gak usah live aja kalau gitu.
1: Tapi kalau nggak live juga kadang kita kayak pengen live update.
2: Kadang kayak gitu kadang.
1: Tapi ya itu tadi ya, berarti kita perlu antisipasi gitu, Paman.
2: Iya betul. Tapi lihat pagi ini cuaca di Lamongan seperti apa pagi ini?
1: Cuacanya sangat bagus, tapi seperti biasa pagi-pagi kayak gini tuh udah mulai agak nyengat dikit lah matahari karena lagi panas ya momentumnya.
2: Oh gitu. Sama kalau Magetan ya agak panas tapi ada dingin-dinginnya. Tapi kita hari ini kompak kok ya.
1: Iya benar-benar masih kompak.
2: Situ jilbabnya hitam, saya jaketnya hitam, iya, ya kan kompak.
1: Couple gitu ya.
2: Iya couple, ini adalah kekompakan keluarga kita. Kita keluarga Karso di Ningrat gimana?
1: Benar-benar, wah setuju Karso di Ningrat.
2: Biasa nih, sob. Oke.
1: Di Ningrat itu ya relevansinya dengan finance ya. Cair banyak iya. Nih harusnya kalau udah namanya.
2: Iya seharusnya. Tapi nanti kalau kita banyak uang nanti kita dipanggil tukang pajak nih.
1: Resiko gitu ya.
2: Resiko. Ya udah ini yang tahu kita sendiri aja.
1: Benar.
2: Terus hari ini ada apa aja ya, lihat di Prames untuk memperingati G30 SPKI ini.
1: Kalau seputaran ini sebenarnya tematik khusus belum ada sih, tapi di bulan ini khusus di Prameswara ada bulan bahasa. Jadi kayak kita untuk pendapat-pendapat baru boleh banget dikirim-kirim di WhatsApp Radio Prameswara nih di 08123021039. Dan ngomong-ngomong soal bahasa juga, ini tuh lagi momentum yang sangat luar biasa. Di Lamongan ada pelatihan bahasa Jepang, Wakarso.
2: Luar biasa.
1: Aku dulu itu apa ya? Sumimasen gitu ingatnya ya.
2: Kalau saya kepenginnya belajar bahasa Korea karena nanti mau ke sana mau ngobrol sama panda.
1: Waduh, ini aku agak-agak curiga nih pandanya mau diapain tuh?
2: Mau saya bawa pulang kan lucu imut-imut kayak kamu.
1: Nah ini nih jangan ditiru ya sobat Prames Suara ya Nono ya gitu.
2: Oh Nono ya dek ya Nono.
1: Oke, Paman, mungkin itu dulu update-nya.
2: Oke, Lia, terima kasih ya. Sehat selalu.
1: Ya, selamat beraktivitas. Jangan lupa nanti hari ini gajian cair.
2: Oh iya, nanti ya. Tak kirimin video informasi lalu lintas di Madiun ya, Lia ya.
1: Oke, boleh. Jangan lupa ya.
2: Oke.
1: Sukses selalu dan besok kita calling lagi di jam yang sama di jam 7.
2: Oke, gitu. Siap Lia. Ya, terima kasih.
1: Bye-bye. Oke, waduh sobat Prameswara, baru saja kita udah calling ya, update informasi barengan sama Rasi FM Bagetan. Ada Mbak Karso di sana. Mbak Karso itu lagi-lagi energinya ini loh, yang selalu banyak dan bikin kita jadi makin excited buat jalani hari, sobat. Ini udah mau jam 7:30 aja. Yuk, kamu yang belum bangun segera bangun, yang masih pada scroll ya. Lihat aku pagi-pagi mau scrolling TikTok dulu. Waduh, oke, gak apa-apa. Tapi pastiin gajian kamu aman. Jangan sampai mood kamu jadi jelek karena scrolling TikTok ataupun males-malesan di pagi hari, sobat ya. Sobat, aku mau ngingetin nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama, ini pertama nanti bakal ada Bapak Andi Hasim. Beliau merupakan Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan. Dan kita masih ngebahas seputaran dari Lapas Kembali ke Masyarakat, menyoroti kasus kalapas yang emang lagi rame di media sosial ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kita di pagi hari ini, boleh banget kamu bisa drop di WhatsApp Radio Prameswara di 08123021039. Sobat, jangan lupa kamu juga bisa langsung live TikTok, join di live TikToknya Prameswara. Di situ kamu bisa langsung komen-komen aja. Atau di SP Radio, kita udah punya visual radionya ya, kamu bisa download sekarang juga di Express Radio, tentu saja di Playstore kamu. Masih barengan sama aku Lia, sobat. Habis ini bakal aku salin lagu dari Sabrina Carpenter. Itu dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prama Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama aku Lia, sob. Dan seperti janji aku tadi ya, ini udah masuk di jam 7:30 aja. Sobat, buat kamu yang mau join nimbrung, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Andi Hasim. Beliau merupakan Kepala Lapas kelas 2B Lamongan. Sobat, kamu boleh banget drop pertanyaan kamu buat kamu yang join di live TikTok maupun yang join di SP Radio, langsung komen aja di sana. Atau kamu juga bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-3302-1039. Waduh, sorry banget nih suaraku barusan hilang sekilas ya sobat. Nah, ini dia, habis ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Andi Hasim terlebih dahulu. Oke. Masih coba terhubung barengan sama Bapak Andi, sobat. Sobat, aku gak bosen-bosen ingetin ke kamu. Yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara ya, di 0812-302-1039 gitu ya. Buat kamu yang join di TikTok juga langsung drop aja, nanti bakal aku bacain pun di Express Radio. Oke, ini masih coba terhubung barengan sama Bapak Andi Hasimnya. Waduh, sayang banget nih sobat, kita belum terhubung untuk saat ini. Oke, aku coba terhubung terlebih dahulu ulang ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sob. Oke. Topik kita hari ini tuh spesial banget, ngebahas seputaran kasus lapas yang lagi rame. Halo, selamat pagi Bapak Andi.
8: Halo, selamat pagi Pak.
7: Pagi Bapak, waduh luar biasa, kelihatannya sangat segar ini ya pagi ini Bapak. Apa kabarnya Bapak?
8: Alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah baik. Nah Bapak tadi udah sempat lihat bahas barengan sama Sobat Prameswara juga kalau Bapak Andi ini kepala lapas kelas 2B Lamongan. Tapi biar lebih afdol, Bapak bisa disapa lagi Sobat Prameswaranya sama perkenalan diri. Silakan Bapak Andi.
8: Kenapa nih Mbak?
7: Bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya sama perkenalan diri. Silakan Bapak.
8: Oh iya, selamat pagi Sobat Prameswara ya.
7: Benar.
8: Radio Prameswara.
7: Benar Bapak.
8: Ya, selamat pagi semua bagi pendengar radio Prameswara dimanapun berada, baik itu di Lamongan maupun di luar Lamongan. Jangkauannya apa, cuma Lamongan atau menjangkau tempat lain?
7: Tempat lain Bapak, senasional bahkan. Nah, luar biasa, jadi Surabaya, Malang pun sekitaran ya.
8: Bisa. Oh, ya.
7: Oke Bapak Andi, mungkin ini kiranya Bapak juga tahu berita yang lagi rame seputaran kasus kalapas yang ada di Cibinong. Ombudsman RI itu menemukan lapas yang harusnya tidak semacam itu ya, yang kita ketahui dari sisi warga Bapak ya. Nah ini biar Sobat Prameswara juga enggak bertanya-tanya, Bapak sebenarnya fungsi lapas sendiri itu apa sih Bapak, selain tempat menjalani masa pidana Bapak?
8: Baik, Mbak siapa Pak? Saya lupa.
7: Dengan saya Lia.
8: Dengan Bapak. Mbak siapa? Penyiarnya? Mbak Lia.
7: Benar.
8: Ya, baik, terima kasih Mbak Lia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani masa pidana. Tapi juga sebagai tempat pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan persiapan untuk reintegrasi sosial.
7: Okay.
8: Nah, jadi berdasarkan sistem pemasyarakatan di Indonesia, lapas menjalankan 4 fungsi utama, yaitu fungsi pembinaan, fungsi pengamanan dan perlindungan, fungsi perawatan dan pelayanan, serta fungsi reintegrasi sosial. Demikian Mbak Liz.
7: Oke, jadi sebenarnya kondisi ini tuh bukan hanya untuk tempat menjalani masa pidana Bapak ya, tapi untuk lain-lainnya pula. Nah, terkait ini Bapak, kalau boleh tahu tuh kegiatan sehari-hari warga binaan di Lapas Lamongan khususnya, itu semacam apa Bapak?
8: Keseharian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lamongan sendiri cukup beragam ya. Dan telah dijadwalkan kegiatan yang dilaksanakan meliputi ibadah pembinaan kegiatan kerja. Kami berusaha bahwa olahraga, pendidikan, keterangan hingga kesyarakatan warga binaan mereka, tapi juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
7: Oke, nah luar biasa nih.
8: Pembinaan ini, yang dilakukan.
7: Pembinaan yang dilakukan Bapak, bisa dilanjutkan terus.
8: Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kepribadian meliputi pembinaan rohani, bahkan ada beberapa warga binaan bisa mengikuti kegiatan belajar.
7: Ya.
8: Kita telah bekerjasama dengan beberapa yayasan dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri Albana.
7: Okay.
8: Nah, jadi salah satu kegiatan itu, jadi mereka bisa melaksanakan sekolah, baik itu paket C ataupun paket-paket yang lain.
7: Oke, jadi dipastiin di sana itu mereka mendapatkan pembinaan baik dari personality, kemudian kondisi mereka, mental juga Bapak ya, dan keagamaan itu.
8: Benar,
7: Pak. Bapak kalau boleh tahu untuk lebih detailnya pembinaan mental ini include apa saja tuh di dalamnya, kalau mental sendiri Bapak ya?
8: Pembinaan yang dilakukan di Lapas Lamongan untuk keberbadian bisa dapat saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan setara kejar paket A, B, ya, dan C. Terus kegiatan belajar membaca Al-Quran dan ceramah ilmu agama. Dan juga ada pembinaan wawasan kebangsaan. Kita kerjasama dengan Polres, bahkan dengan Kodim.
7: Waduh, luar biasa.
8: Untuk lebih mengisi wawasan kebangsaan buat seluruh warga binaan.
7: Oke, luar biasa nih Bapak. Bapak tadi kan sempat di-highlight ada pembinaan mental, keagamaan, kepribadian. Kalau keterampilan ada nggak Bapak? Misal kegiatan yang mengasah kreativitas dari binaan sendiri, barangkali Bapak ada, apakah ada gitu?
8: Banyak kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Lamongan sendiri. Kita ada model pembinaan dengan mendirikan sarana asimilasi dan edukasi bagi warga binaan. Mereka diajarkan kemampuan untuk bertani, berkebun, peternakan dan perikanan, kerajinan tangan, juga ada pertukangan kayu dan pengelasan. Mereka diajari.
7: Waduh, luar biasa nih. Berarti di lapas itu ada tempat menjalani masa pidana yang di sana ada juga pembinaan-pembinaan lebih detail seputaran keterampilan nih, seperti pemain suara, kepribadian, keagamaan, mental juga. Nah, Bapak, sebenarnya ini pertanyaan lainnya ya, di luar konteks sekilas. Bapak, biasanya kalau ngomongin soal pidana kan mereka ini yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal atau hal-hal yang kiranya menjauh lah dari asas negara ya. Terkait ini, apakah ada sesi ketakutan untuk mendampingi beberapa pihak tertentu Bapak dengan kasus-kasus mereka yang ada di belakang layar?
8: Maksudnya? Bahwa selama mereka menjalani pidana,
7: barangkali dari tim lapas sendiri, dari para petugas itu ada sesi ketakutan barengan sama, waduh, mereka ini pidananya termasuk berat nih. Apakah ada momentum semacam itu, Bapak?
8: Enggak, karena kita menganggap mereka adalah manusia juga. Masyarakat, bahwa warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan merupakan miniatur dari masyarakat. Jadi mereka tidak boleh dijauhkan dari masyarakat itu sendiri. Bahkan kita sudah terlatih, karena kita sudah terbiasa bergabung, bergaul dengan mereka berhari-hari. Jadi kita sudah merasa sebagai teman, sebagai saudara, bahkan sebagai orang tua gitu, bagi warga binaan.
7: Waduh, luar biasa nih. Berarti tidak ada sisi takut, apalagi mengucilkan gitu istilahnya Bapak ya. Benar-benar. Nah, ini terkaitnya juga relate barengan sama tema siaran hari ini, Bapak. Itu seputaran kondisi ketika masuk. Nah, ini tadi kan sudah dibahas, Bapak, kalau di dalam lapas sendiri itu banyak banget pembinaan yang dilakukan. Kalau ini, Bapak, persiapan menjelang masa bebas, apakah ada pembinaan khusus terkait itu?
8: Ada program kita namanya reintegrasi sosial, yaitu persiapan bagi warga binaan sebelum mereka kembali kepada masyarakat. Kita ada program reintegrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, salah satunya itu. Jadi untuk mempersiapkan warga binaan itu sekembalinya nanti ke masyarakat.
7: Nah, berarti ini terkait ini tentu saja tetap ada persiapan ya Bapak ya. Dan ngomong-ngomong soal ini, biasanya kan kita nemuin ada keluarga yang berkunjung. Apakah dari sisi Lapas Lamongan juga terbuka secara dukungan keluarga Bapak? Untuk misalnya ada
8: kunjungan. Ya, kita menyediakan layanan kunjungan bagi keluarga saudara yang lain. Kita melayani kunjungan buat warga binaan yang menjalani masa pidana maupun tahanan di lembaga pemasyarakatan. Kita jadwalkan harinya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis.
7: Jadi sebisa mungkin dalam kondisi ini juga Lapas Lamongan mendukung secara penuh peran keluarga Bapak ya. Senin sampai Kamis nih, sempat dalam suara.
8: Benar-benar. Iya, karena keluarga merupakan salah satu hal yang bisa membuat mereka lebih tenang selama menjalani masa pidana.
7: Benar.
8: Kita juga dari masyarakat, kita tidak boleh mengecap bahwa orang yang menjalani pidana itu adalah orang jahat. Ya, tidak boleh menstigma mereka jahat.
7: Benar. Bapak-bapak, terkait ini ya, tentu saja peran keluarga itu penting banget. Jadi kayak dari sisi mental, mereka juga ada semangat hidup lagi tetap Bapak ya.
8: Betul.
7: Benar. Nah, Bapak, terkait ini tentu saja ada nggak tantangan dari warga binaan sendiri yang ada di lapas ketika nantinya kembali ke masyarakat biar antisipasi, na'udzubillah, kalau dikucilkan pembinaan khusus, apa yang harus dihadapi ketika ketemu warga yang masih menyoroti mereka ini dalam tanda kutip jahat dan lain sebagainya gitu, Bapak?
8: Tentunya kita perlu partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat. Salah satunya tadi, dengan tidak menstigma mereka bahwa orang yang menjalani pidana di dalam lapas itu pasti orang jahat. Karena kalau dalam sistem ilmu kriminologi, ada yang berbunyi self-fulfilling prophecy, ada yang self-destroying prophecy. Jadi kalau warga binaan itu dicap jahat, tentu mereka akan berusaha untuk mengisi apa yang dicap masyarakat itu. Jadi seolah-olah mereka, percuma dong saya berbuat baik, toh masyarakat juga menganggap saya jahat. Nah, itulah pentingnya dukungan dari masyarakat, termasuk juga dari pemerintah daerah.
7: Nah, Bapak, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih dari Sobat Prama Suara yang join di live TikTok pagi ini. Sebelum pertanyaan penutup, Bapak. Bapak, ini dari Pak Erik Prabu. Assalamualaikum, izin, apakah ada perbedaan perlakuan khusus untuk warga binaan di Lapas Lamongan, Bapak? Nah, ini relevan dengan tema ya, dan kasus yang lagi ramai, Bapak.
8: Jadi tidak ada perbedaan perlakuan terhadap seluruh warga binaan. Jadi tidak ada diskriminasi juga terhadap warga binaan, baik itu kasusnya tipikor, apapun itu kasusnya, kita anggap mereka sama. Jadi tidak ada perlakuan khusus.
7: Oke, nah, Bapak, terkait ini, kemarin kan lagi ramai ya, kalau sudut pandang Bapak dari kasus yang ramai-ramai ini, dan itu nggak hanya sekali, tapi juga ada kasus-kasus serupa sebelumnya. Sudut pandang Bapak mengenai ini bagaimana, Bapak?
8: Kasus yang di Lapas Cibinong ya?
7: Benar.
8: Kebetulan kita nggak ada. Mungkin kalau ada diskriminasi terhadap warga binaan tertentu, mungkin ada. Jadi ada beberapa kelompok rentan, misalnya Manula, kita sediakan ruangan yang agak lebih khusus dibanding dengan warga binaan yang lain. Kita kelompokkan tersendiri. Bahkan untuk gizinya pun kita tambah sendiri. Jadi bukan berarti tidak adil, karena adil itu kan kadang nggak sama.
7: Iya, dalam tanda kutip, kalau misal ternyata ada binaan yang membutuhkan layanan khusus kayak udah usia lanjut gitu, Bapak, ya baru ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Luar biasa nih.
8: Saya pastikan di Lapas Lamongan kita bersikap adil terhadap warga binaan, baik itu mereka yang dianggap kaya ataupun yang dianggap tidak punya duit, kita perlakukan sama.
7: Oke, luar biasa nih Sobat Pernah Suara ya, bakal jadi panutan pula. Nah, ini Bapak, pertanyaan penutup Bapak ya, ada nggak pesan kiranya buat masyarakat khususnya agar mantan-mantan warga binaan ini bisa diterima kembali, produktif, dan bukan malah yang dikucilkan itu tadi, Bapak? Ini untuk Sobat Pernah Suara yang masyarakat luas nih, Bapak, apa pesan yang disampaikan?
8: Iya, kadang punya simpati kepada napi setelah teman kita atau saudara kita menjadi warga binaan. Kadang kita lupa mengecap mereka jahat karena hal tersebut tidak menimpa kepada diri pribadi kita. Mungkin kita bisa punya empati lebih kalau ada saudara, paman atau siapa pas, tapi bagi yang belum berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan, mungkin masih ada stigma-stigma dari masyarakat yang mengecap bahwa semua warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan sudah dianggap jahat. Makanya kita perlu peran serta dari warga masyarakat, khususnya di pendengar radio Pram, tidak semua yang saya pikir tidak menyebutkan itu ya. Kita jangan mengecap bahwa orang yang menjalani pidana di dalam lapas adalah orang jahat.
7: Iya. Karena setiap orang juga punya masa khilafnya, Bapak, ya, dan kalaupun udah selesai ya udah gitu kan, udah dibina juga gitu.
8: Betul banget.
7: Nah, Bapak, ini kiranya mungkin itu untuk mini talk show di pagi hari ini barengan sama Bapak Andi Hasim, Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan. Nah, Bapak, sebelum penutup ya, barangkali ada closing statement apapun itu seputaran lapas di Lamongan atau apa saja, Bapak bebas. Closing statement dari Bapak bisa disampaikan, silakan.
8: Closing statement.
7: Iya.
8: Hindari stigma terhadap warga binaan, sehingga mereka bisa kembali menjalani hidup dan kehidupan di masyarakat dengan sebaik-baiknya.
7: Benar. Mungkin itu saja, Bapak.
8: Ya, terima kasih Mbak Lia. Barangkali kesempatan bisa Radio Panwas Suara bisa main-main ke sini untuk melihat program apa saja yang dilaksanakan di dalam lapas. Nanti bisa koordinasi dengan tim humas kami biar tahu seperti apa, bisa membandingkan apakah benar yang menjadi katanya-katanya apa ada yang terjadi di lapas Lamongan. Biar tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Kalau hanya ucapan dari saya sendiri kan mungkin banyak pendengar yang tidak percaya.
7: Tapi sejauh ini
8: demikian Mbak Lia.
7: Sejauh ini dari Lapas Lamongan juga aman sih, Bapak, dan luar biasa. Ini dari Bapak Andi Hasim sekaligus Kepala Lapas langsung nih, Sobat Prameswara, ngehimbau kita, Sobat Prameswara, ke dimanapun kamu berada ya, untuk jangan memandang negatif ataupun memberikan stigma-stigma khusus buat warga, mantan warga binaan yang pernah mengalami pembinaan di lapas. Semua orang punya masanya untuk kembali lagi menjadi yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai membangun stigma-stigma kamu sendiri. Mungkin itu Bapak Andi untuk mini talk show pagi hari ini. Bapak, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Nanti kalau mau mampir-mampir ke kantor boleh banget, tinggal calling-calling aja, Bapak ya. Dan Bapak, selamat beraktivitas kembali.
8: Terima kasih, ya. Menjadi mitra yang bisa memberikan kontrol sosial terhadap pelayanan yang kita lakukan terhadap warga binaan.
7: Amin, boleh banget nanti Bapak kalau misal ada yang mau
8: diambil. Semoga layanan pemasyarakatan yang kita berikan juga bisa maksimal.
7: Iya, benar banget. Bapak nanti kalau mau diupdate-update apapun itu di lapas barengan sama radio, bisa langsung calling-calling aja gitu, Bapak ya. Mungkin kita diskusi lebih detail juga di kesempatan lainnya. Bapak, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu, Pak Andi.
8: Mari. Sama-sama, terima kasih.
7: Terima kasih. Waduh, Sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Bapak Andi Hasim. Beliau merupakan Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan. Dan ngomong-ngomong soal ini, tadi juga udah dihimbau kalau misal di Lamongan sendiri itu tidak ada diskriminasi, perbedaan perlakuan antara pidana satu dengan lainnya, semuanya dibina secara baik dan imbang gitu, Sobat. Tapi juga ada tanda kutip kalau misal kondisinya membutuhkan bantuan manula, dalam tanda kutip yang tadi disampaikan sama Bapak Andi, nah itu baru secara khusus dibantu. Apapun itu bantuannya, Sobat, tentu saja Pak Andi masih mengedepankan dari sisi keadilan yang ada di Lapas Lamongan sendiri, Sobat. Dan Sobat, jangan lupa nanti di jam 8 kita masih ada mini talk show barengan sama narasumber yang gak kalah luar biasa ya. Ada Bapak Purnomo, Polisi Baik. Wah, mungkin kamu juga udah familiar dengan media sosial beliau yang sangat-sangat luar biasa kontennya ya. Dan beliau ini merupakan Kanit Binpolmas dan Sat Binmas Polres Lamongan. Sob, kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Purnomo, boleh banget kamu langsung drop aja di live TikTok Prameswara, langsung boleh, atau di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan Sobat, masih barengan sama kuliah ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, kalau misal kita udah punya visual radio, kamu bisa langsung download sekarang juga Space Radio di Play Store kamu. Sobat, aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Rama Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Brava Suara.
9: Music hits and information. Brava Suara.
10: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya, menjelang jam 8 tuh kondisinya di jalan lagi gimana. Buat kamu yang mau ngecek CCTV barengan sama aku, boleh banget langsung di XP Studio. Kamu bisa langsung download, jangan lupa download di Playstore kamu sekarang, XP Studio. Sobat, kamu juga bisa cek

0: bundaran. Buat kamu yang mau melintas, tetap hati-hati, nggak usah buru-buru gitu ya sobat. Kemudian titik yang kedua, ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Wah, kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan baru saja kelihatannya sepertinya ya, ini ada kereta api yang barusan lewat sobat. Seperti biasa kalau di palang pintu kereta itu jalannya cenderung lebih agak miring dikit sama lebih licin. Jadi kamu perlu antisipasi, gak usah buru-buru ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sobat. Sobat, seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama Kuliah Sob, udah jam 8 aja nih. Dan sobat sayang banget, kita masih nunggu update barengan sama Bapak Purnomo ya. Infonya beliau ada urgensi mendadak dan kita masih nunggu. Masih menunggu, sobat ya, kamu bisa standby dan siapin pertanyaan. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara, sobat, di 0812-302-1039, gitu ya. Aku ulangi, catat 0812-302-1039, sobat, luar biasa. Dan tadi udah mini talk sobat dengan sahabat Bapak Andi Hasim, Kepala Lapas ya. Tadi udah disebutin kalau misal di Lamongan sebisa mungkin dibuat imbang juga dari segi apa saja yang disediakan di sana. Tidak ada pilah-pilah lah istilahnya untuk warga binaan di Lapas Lamongan. Tentu saja harapannya emang real kondisinya semacam itu, sob. Karena emang kasus Kalapas ini rame ya kalau aku ngeliat ya. Tadi udah aku spill. Yang paling hype itu di Bandung 2018 ya. Siapa sih yang gak kenal sama Setia Novanto dan Lutfi Hasan Ishak yang ternyata di lapasnya itu sangat-sangat wow, aku pas kecil itu dulu juga udah mulai aware sama berita yang satu ini. Ini momen ketika aku masih duduk di bangku SMA sih sob, dan kondisinya emang miris-miris kalau kasus-kasus semacam ini tuh, wah ternyata malah dibuat semacam bisnis ya gitu. Ada juga sobat, selain 2018 kita mundur lagi ya, di 2013 itu ada Freddy Budiman di lapas Cipinang, Jakarta. Itu juga ada kondisi yang fasilitasnya itu bukan hanya untuk sekedar tidur ya, tapi kayak ruang pribadi. Ini kayak malah dipakai untuk mengendalikan bisnis narkobanya dengan kayak sofa empuk, kemudian televisi besar, akses besar untuk menyuplai sabu juga. Wah, wah, wah, wah, wah. Bahkan ini juga menerima tamu wanita di luar jam kunjungan. Nah loh, ada di tahun 2013 sobat. Ada lagi, ini mundur lagi, 2010 ada ini Artalita Suryani ataupun Ayin, Lapas Pondok Bambu Jakarta. Ini ya fasilitasnya lagi-lagi sobat ya, gak kaleng-kaleng, udah kayak kamar hotel aja. Terus ada yang ini dulu juga rame di 2010-2011an gitu sob, seputaran kondisi di lapas dari Gayus Tambunan. Nah ini juga hype juga di masanya. Kondisi semacam ini itu emang momentum yang perlu kita highlight lagi, soroti lagi ya, biar gak jadi kebiasaan, biar gak jadi budaya gitu sobat. Sobat masih barengan sama Kuliah, di apapun kegiatan kamu, aku masih setia nemenin kamu sampai jam 9 mendatang ya. Dan aku masih menunggu update dari Bapak Purnomo nih. Ini kalau misal kamu punya pertanyaan, yuk aku nunggu pertanyaan kamu, entah di live TikTok, komen langsung di Express Radio, ataupun kirim di WhatsApp Radio Prameswara. Yuk kamu yang belum catat nomornya, catat sekarang juga. Aku tunggu di 0812-302-1039. Oke, masih barengan sama aku Lia. Abis ini bakal aku setelin lagu yang hype di Desember tahun lalu ya, Desember 2025. Ini tuh lagu dari film Avatar milik Crash, Dream S1. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara,
4: news hits and information. Prames Suara
5: 103,9 FM, Music is an information. Waduh sobat, masih barengan sama aku Lia ya. Masih di cuap-cuap pagi sob. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 9 mendatang sobat. Per sekarang kita masih nunggu update dari Bapak Purnomo, karena kita masih ada 1 mini talk show di pagi hari ini ya. Sobat Prames Suara, dimanapun kamu dan bagaimanapun kamu caranya join di radio Prames Suara pagi hari ini, entah dari live TikTok, kemudian ada juga dari radio analog lagi di jalan ataupun di Express Radio visualnya, boleh banget ya sobat. Kita masih nunggu untuk update Bapak Purnomo selanjutnya sob. Tapi sebelum kembali lagi ke topik ya, ini tadi aku bawa update lokal Lamongan. Selain seputaran ledakan pabrik Blaskon, kemudian ada juga pemuda berondong yang bela timnas di Asian Games tahun ini. Ini ada update dari Lamongan pula, ada 2 penghargaan yang diraih oleh Lamongan di Festiar Jatim 2026. Ini acara dari Bank Indonesia, dan Lamongan berhasil membawa 2 penghargaan sekaligus, ada kuliner halal aman dan sehat ataupun khas, dan pariwisata yang ramah muslim. Waduh, luar biasa. Tentu saja harapannya ini berkembang terus ya, nggak berhenti di sini aja sobat. Dan tentu saja harapannya juga emang impact-nya lari ke masyarakat pula. Dan kemudian sobat, masih di Lamongan, ini ada berita seputaran 2 warga Lamongan ditemukan meninggal di lokasi yang berbeda. Dan kondisi ini itu terjadi di wilayah Laren Blulu. Dan ini lagi-lagi kalau misal setelah dicek detailnya ya, kalau dari berita yang beredar sih masih dicari untuk kondisinya, penyebabnya apa sih sebenarnya sobat. Ada yang dari Kecamatan Laren itu berinisial MK usia 76 tahun ditemukan di area persawahan Desa Brangsi di jam 3:30 sore. Katanya ya sobat, ini tuh mencari seputaran jerami untuk pakan ternak yang katanya diduga mengalami kelelahan. Kemudian ada juga momentum di mana korban kedua ini berinisial Sam perempuan 65 tahun ditemukan di kawasan hutan perhutani Petak. Ini ya katanya ini tuh dengan gangguan jiwa ataupun OTGJ. Wah. Makanya kalau momen-momen kayak gini tuh, kalau kita punya pihak-pihak yang udah sepuh di rumah, antisipasi sobat ya. Misal mereka apalagi yang dari segi ingatannya udah gak full lagi, takutnya lupa arah pulang. Ini juga ada momentum beberapa hari lalu di Lamongan. Kemudian ada juga yang kemarin di Magetan di update bareng sama Mbak Karso, kalau kondisinya lagi stroke dan ternyata gak pulang-pulang beberapa hari, setelah dicek ternyata jatuh ke jurang. Nah, kondisi-kondisi kayak gini lah. Orang-orang di sekitaran kita yang kiranya butuh bantuan dan butuh dicek lebih khusus, kita harus lebih sadar, lebih aware, lebih peduli sama mereka. Gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran kasus Kalapas yang emang lagi rame. Dan kita masih nunggu update barengan sama Mbak Purnomo. Ini Bapak masih nunggu update-nya. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Purnomo polisi baik ya, kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara. Catat, aku bakal sebutin dua kali yang pelan. Coba ambil catatan di rumah atau catat di HP aja biar lebih mudah ya sobat. Di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039. Buat kamu yang join di live TikTok, boleh banget drop pertanyaan kamu buat Bapak Purnomo langsung di sana, nanti aku bacain. Atau di Express Radio ya, langsung download aja di Playstore kamu sekarang. Sobat, habis ini bakal aku selin lagu dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu. Ini dia, selamat mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana dan aku masih nunggu komen-komen masuk dari kamu. Aku bakal kembali setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama kuliah, sob ya. Dan gak bosan-bosan, sobat, aku nyapa kamu pagi ini lagi pada ngapain? Kamu udah pada sarapan? Pagi-pagi kalau misal hari-hari kayak gini tuh enaknya makan lodeh, enak kali ya, lodeh kepiting gitu ya sobat. Wah, racungan, kalau orang Lamongan itu bilangnya racungan, luar biasa sobat. Enak tuh lodeh racungan sobat, pakai kerupuk terus ditambah sama ikan asin, wah luar biasa sobat. Ini ada komen-komen masuk lagi ya, ada di TikTok. Waduh, sorry banget nih, TikToknya lagi jatuh. Aku coba bacain ya, dari TikTok itu ada ini akunnya Wong Lincah katanya, yang di Gebong Babat masih tetap ngecek, masih ikutan nimbrung, luar biasa, makasih banyak ya udah ikutan nimbrung. Wah, ini aku lagi benerin dulu nih sobat Pramas Suara. Oke, nah sobat, masih dalam rangka ngebahas seputaran kasus Kalapas yang lagi rame kemarin beredar ya. Dan aku gak bosan-bosan ingetin kamu kalau abis ini kita bakal ada mini talkshow barengan sama Bapak Ibda Purnomo, yang kita kenal di media sosial itu Bapak Purnomo Polisi Baik. Dan sebelum barengan sama Bapak Purnomo ya, aku gak bosan-bosan juga ingetin ke kamu, kalau kamu punya pertanyaan boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Pramas Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa, kalau misal kamu join dari live TikTok juga boleh banget, langsung drop di sana, nanti aku bacain gitu ya. Dan jangan lupa, kita juga punya visual radio, kalau kamu mau komen di sana juga boleh banget gitu sobat. Oke sobat, masih ngomongin seputaran kasus Kalapas ya. Tapi sebelum kembali lagi ke sana, aku bawa update info nasional. Kamu udah dengar gak? Kalau misal kemarin itu ada demo buruh di Jakarta per Selasa kemarin dengan membawa 11 tuntutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan kerja. Waduh, ngomongin soal ini, setelah aku cek detailnya sedikit banyak ringkasan ya, dari 11 poin itu ada regulasi dan kepastian kerja, kemudian kayak aturan pekerjaan lah, kontrak magang gimana kondisinya, upah jaminan sosial pasti, ini juga gimana caranya biar formulanya efisien ya, gak ngerugiin pihak tertentu, dan tentu saja bisa menyampaikan untuk pendapat ketika tidak berkenan untuk dilakukan PHK sepihak, pula untuk menjamin hak pesangon penuh sobat. Bukan hanya itu, juga ada perlindungan kelompok khusus bagi pekerja rentan, untuk ojol, kurir, pekerja media, perlindungan hak buruh perempuan termasuk cuti haid itu juga sebisa mungkin tanpa syarat dokter, nah semacam itulah. Kemudian ada juga inklusivitas bagi penyandang disabilitas juga disampaikan di 11 poin tuntutan yang disampaikan di sana. Bukan hanya itu sob ya, dan ada juga hak organisasi dan kerja, ini larinya ke K3, keselamatan, ke kesejahteraan dan lain-lainnya selama kerja. Dan tentu saja harapan kita semoga demo buruh yang digelar kemarin mendapatkan hak-haknya segera, kemudian semoga mendapatkan hasil terbaik untuk beberapa pihak gitu ya. Sebisa mungkin ya untuk semua pihak ya sob, karena kadang ya kalau ngomongin soal hukum, masih aku lagi-lagi gak bosan buat bilang kalau hukum di Indonesia sometimes masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sebut kalau misal kamu punya sudut pandang seputaran hukum versi kamu, boleh banget kamu juga bisa drop di WhatsApp Radio Pramas Suara ya, ataupun langsung komen aja di live TikTok pagi hari ini atau di Express Radio. Express Radio itu aplikasi visual radio sob, radio sekarang udah ada visualnya, kamu bisa download Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Masih barengan sama kuliah sobat, aku masih nemenin kamu sampai jam 9 mendatang, dan kita masih nunggu update barengan sama Bapak Putnomo juga. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Naomi Scott, Speechless. Ini dia, selamat mendengarkan, dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, Sob, dan masih di cuap-cuap pagi ya. Buat kamu yang barusan join dari live TikTok, selamat datang ya. Kalau misal mau komen-komen request lagu boleh banget. Sobat, kalau kamu join di FPS Radio juga boleh banget, langsung komen-komen di sana. Dan ataupun kamu bisa sharing-sharing kamu pagi ini lagi pada ngapain di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Oke, sobat, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mbak Nanda di Lamongan Kota. Katanya, ternyata lapas bukan cuma menjalani hukuman ya, tapi juga pembinaan juga di sana. Benar banget, tadi udah di-spill barengan sama Bapak Andi. Kalau misal di sana itu ada pembinaan, bahkan ada persiapan ketika udah mau ciao ataupun keluar dari lapas gitu. Ini ada juga dari Mbak Rina di Sukodadi. Menurut saya keluarga juga punya peran besar ya, supaya orang yang bebas juga gak merasa dikucilkan, benar. Jadi ngerasa masih ada yang nemenin, masih ngerasa gak sendirian, tentu saja kuncinya di situ. Oke, sobat masih ngomongin seputaran kasus Kalapas yang lagi ramai, hype. Dan masih nunggu juga update dari Bapak Purnomo, karena kita masih ada mini talk barengan sama Bapak Purnomo di pagi hari ini ya. Bapak Purnomo polisi baik, kalau kamu taunya dari media sosial beliau. Kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh langsung drop aja ya. Dan sebelum kembali lagi ke topik utama, sobat, ini aku bawa update seputaran kasus-kasus ya. Ini sebenarnya ngomongin soal kasus harga sih, sobat. Kamu tahu nggak, misal harga cabai rawit merah nasional itu sekarang udah di 109.000 per kilonya. Wow, wow, wow, wow, wow. Ini sebenarnya sangat-sangat naik signifikan ya. Karena sebelumnya masih di 99.000 sekian, jadi naiknya kurang lebih di 8-9.000-an. Lumayan ya sob. Kemudian ada pula kondisi di mana ada harga sembako. Harga sembako di Jawa Timur juga mulai bergerak. Tadi udah aku spill cabai salah satunya. Kemudian ada LPG 3 kilo ya. Dan ada minyak goreng juga lagi ngalami perubahan sobat. Wah, sehat-sehat kehidupan di dunia ya. Jangankan di dunia, di Indonesia ini utamanya. Kadang kita menyoroti, wah harganya pada naik nih gitu. Kemarin belum lagi, makanya pada kenaikan yang ada di BBM itu larinya ya ke sembako. Nah, ini salah satu bentuknya. Tapi jangan khawatir sobat, di sisi lain ini ada kabar baik. Ya, dari tadi kabarnya sedih-sedih ya, kabarnya dari tadi bikin miris. Oke, ini ada kabar baik. Kalau misal, ini buat Lamongan tapi sob, stok darah di unit transfusi darah ataupun UTD Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan itu dalam kondisi aman gitu. Mencapai 13.100 sekian kantong darah hingga September mendatang. Dan ini alhamdulillah ya, dari sekian banyak pendonor yang ada, Lamongan itu termasuk data yang tinggi. Tentu saja ini semoga persediaannya juga masih stoknya sampai di Oktober, November mendatang gitu sobat. Sobat masih barengan sama kuliah dan masih kita nunggu update dari Bapak Purnomo. Ini nanti bakal ada mini talk show barengan sama beliau. Kalau kamu punya pertanyaan buat narasumber hebat kita pagi hari ini, boleh banget langsung drop aja di live TikTok di Prameswara ataupun di SP Radio, langsung drop di sana. Pun kamu juga bisa langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Buat kamu yang kiranya udah pada capek dari Senin sampai Rabu pagi ini sobat, biar kamu makin excited buat jalani hari. Dan yaudah, ada versi chillnya ya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Hindi ya, Badan Salah Karir Ini Tak Ada Artinya. Waduh, waduh, waduh. Mungkin dalam ya. Sobat, ini dia. Selamat mendengarkan dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, waduh udah mau jam 9 aja ya. Sebelum menuju menit-menit ke jam 9, sobat, ini aku bawa update internasional ya, beberapa kumpulan datanya. Ada beberapa serangan drone Rusia di KYIV menewaskan sedikitnya satu orang, sobat. Bukan hanya itu, juga lagi ada kondisi Iran protes sama pembatasan penerbangan ke ICAO terkait penghentian penerbangan. Bukan hanya itu, harga minyak dunia, tadi kan aku soroti dari harga minyak goreng yang ada di pasar itu lagi ada perubahan harga. Ini ternyata menjadi perhatian dari pasar internasional karena ada gangguan di beberapa pasokan yang ada. Jadi kita perlu bersabar kalau misal kamu masak goreng di rumah, harap lebih hemat gitu ya sobat. Sobat, bukan hanya itu, juga ada dari Vietnam dan Thailand, ini di FIFA ASEAN Cup 2026. Ada pertandingan bakal dijadwalkan di kemarin, semalam sih tepatnya, 29 September jam 7:30 malam gitu. Bukan hanya itu, juga ada Kongres PPI Dunia, ini lagi ngebahas seputaran strategis organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Wah, ini luar biasa. Dan ngomongin soal mahasiswa Indonesia di luar negeri, Lamongan itu juga ada program untuk magang barengan sama beberapa kampus ternama di Malaysia. Ini luar biasa. Kemarin aku juga update barengan sama story temen aku, mereka dari tim Unisla. Luar biasa, semoga dilancarkan semua kegiatannya gitu, sobat. Sobat, masih barengan sama kuliah, sob, dan masih ngomongin seputaran kasus Kalapas yang emang lagi hype ya kemarin. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kita, dan kita masih nunggu ya, mungkin nanti akan ada momen-momen overtime di pagi hari ini. Kita masih nunggu barengan sama Bapak Putnomo. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Brahma Suara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung drop aja di live TikTok kalau misal punya pertanyaan lainnya. Oke, aku tunggu komen-komen kamu. Dan habis ini bakal aku setelin lagu Secret Love Song. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama aku Lia ya, dan gak bosen-bosen. Sobat, ini aku masih nunggu ya, spesial buat kamu. Pagi ini aku bakal nemenin kamu nambah sampai jam 10 nanti. Sob, kita masih nunggu Bapak Purnomo Polisi Baik untuk update selanjutnya. Dan masih hari ini kita ada narasumber satu lagi tambahan seputaran kasus Kalapas yang emang lagi ramai barengan sama Ibda Purnomo. Sobat, kalau misal kamu tahu ya, di media sosial beliau ini ramainya barengan sama akun Purnomo Polisi Baik gitu. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Purnomo, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu. Buat kamu yang join di live TikTok, langsung drop aja di sana. Atau kalau misal kamu join di SP Studio, ya langsung drop aja di sana karena aku juga cek. Dan juga jangan lupa, kamu juga bisa drop kapanpun dimanapun di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Oke sobat, masih ngomongin seputaran lapas ya. Sebenarnya kalau ditanyain lagi, apakah kondisi di sana itu real ada program pembinaan mental, keagamaan, kepribadian? Menurut aku sih emang real ya sob, karena momen-momen kayak gini tuh mereka ini dibina biar tidak melakukan kejahatan ulang. Tapi masih aja sesekali itu ada momentum ketika orang, nah udah bilang ya, udah dibina, dilapas, kemudian kasusnya diulang lagi ya. Ini nanti bakal aku spill sobat. Tapi sebelum aku spill lagi ya, ini aku mau remind, barusan ada komen dari Kak Rendra di live TikTok, mau nitip tanya ke Pak Pur, boleh gak? Boleh banget, aku tunggu sejak tadi nih sobat. Yuk, kamu boleh banget langsung drop aja di live TikTok ataupun WhatsApp Radio Prame Suara. Aku ulangi ya, catat 0812-302-1039. Dan habis ini sobat, masih nungguin komen-komen masuk dari kamu. Habis ini bakal aku spill seputaran ternyata udah dibina di lapas tapi masih melakukan kejahatan ulang. Nah kalau misal kamu punya sudut pandang ataupun pengalaman atau pengetahuan lainnya seputaran ini, boleh banget drop juga, nanti aku bacain. Dan aku bakal spill setelah yang satu ini. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, ini udah lebih dari jam 9 ya, menuju jam setengah 9, tapi masih beberapa menit ke depan. Sob, aku mau cek CCTV, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, boleh banget. Kamu bisa langsung ke SP Radio ya, download sekarang juga di Playstore kamu. Dan jangan lupa, kamu juga bisa cek di website prameswara.com. Dan sobat, seperti biasa ya, ini ada dua titik yang mau aku cek. Ada titik yang pertama, ini di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nih sobat. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan sesekali kendaraan roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, kan ada perlintasan rel kereta api ya, better kamu berangkat lebih awal, antisipasi, hati-hati. Karena di perlintasan ini tuh juga medannya agak beresiko sobat, ada kerikilnya gitu ya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan, jangan gerusak-gerusuk gitu. Dan di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sendiri itu jalan pantura sobat, kalau misal kamu mau melintas harus waspada, gak usah buru-buru, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama gitu. Kemudian titik kedua, ini ada di simpang 4 Dinsos. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan jalanan ini itu kadang jadi alternatif orang biar nggak terjebak macet, tapi ternyata malah macet sobat ya. Ini agak ramai nih kelihatannya pagi ini. Biasanya tipe-tipe orang kayak gini nih, jam-jam segini pada pulang dari pasar atau mau jemput anak sekolah, boleh. Apapun kegiatan kamu, kalau di jalanan jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai, jangan lupa sipirnya dipakai juga. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brama Suara 103,9 FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
7: Baby
1: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
0: 103,9 Brama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat masih barengan sama kuliah ya. Ini udah menuju jam 9:30 nih. Kamu udah pada sarapan gak? Ayo, sarapan pagi itu penting banget nih sob. Jangan sampai kelewat, takutnya malah kamu ini kayak makanannya, pola makannya gak dijaga, kamu mudah pingsan, aktivitas kamu berat. Waduh, jangan sampai ya. Sobat, ini baru saja dari live TikTok ada join Kak This One ya. Ini ada DJ Iswan nih ternyata namanya, dari Baureno Bojonegoro. Salam buat DJ Wahyu, TATC Track gitu ya bacanya. Dan ini udah aku sampein ya, salam buat DJ Wahyu, TATC Track. Ini dari DJ Iswan Baureno Bojonegoro, luar biasa sobat. Ngomongin soal DJ itu berarti ini ngomongin soal komunitas ya. Kadang relasi itu emang penting banget nih sobat, salah satunya ya dari sobat Prames Suara, Kak Iswan berarti ya. Kak Iswan, ayo main-main ke studio, boleh banget, nanti calling-calling aja gitu ya. kamu bisa DM langsung aja di WhatsApp Radio Prama Suara kalau mau main-main ke kantor gitu. Ataupun WA. WA tadi udah aku highlight, ya aku ulangi, coba catat di sana. Ada 0812 302 1039. Sobat masih ngomongin seputaran, iya benar banget, di Jalan Sunan Giri lantai 2 ya Sobat Prama Suara kalau kamu mau main-main ke kantor. Sobat, kita masih nunggu untuk update narasumber kita kedua hari ini. Ada Bapak Purnomo, polisi baik ya, Ibda Purnomo. Dan kita masih ngebahas seputaran dari lapas kembali ke masyarakat. Ngomong-ngomong soal ini tuh emang lagi rame kasus kalapas yang kemarin lagi hype juga ya di Cibinong. Dan ternyata udah menonaktifkan 5 pejabat struktural di sana nih Sob. Di antaranya ya, ini ada Wisnu Hani Putranto, kepala lapas yang ada di sana dinonaktifkan, menjadi sorotan tajam setelah mengakui di depan Komisi 8 DPR RI bahwa ia memerintahkan pemindahan perabotan mewah untuk menyembunyikan bukti setelah adanya sidak dari ombudsman. Jadi malah ini yang menjadi apa ya, highlight utama seputaran apa, kayak pemerintah, perintah utamanya dari kepala lapasnya langsung. Waduh, waduh, waduh Sobat. Kemudian yang kedua ada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan ataupun KPLP. Kemudian yang ketiga ada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana ataupun Anak Didik dan Kegiatan Kerja Kasih Binadik. Dan ada Kasih Kamtip, ini Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Pula ada Kepala Urusan Umum Denny Sugiarto juga dihentikan. Ngomongin soal ini, sebenarnya lagi-lagi Sobat ya, harapan kita itu yang dilapas ya, jangan sampai ada perlindungan untuk subjek-subjek tertentu dalam kondisi ini. Semoga tidak terjadi di tempat lain. Siapa tahu di tempat lain semoga segera disidak juga ya Ombudsman RI. Nah sobat-sobat, terkait ini nih, ini aku highlight lagi habis ini ya Kak Iswan untuk nomor WA-nya, tunggu dulu bentar. Sob, jangan lupa aku mau ngirimin kamu kalau kita masih ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Purnomo ya, polisi baik. Kalau kamu mau tahu ya, akun Instagramnya sangat luar biasa beliau ini, Purnomo polisi baik ya, kamu bisa langsung cek aja. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan, ini sekalian aku highlight nomor WA-nya Prames, catat ya, aku ulangi dua kali. Kamu boleh banget drop langsung di sana di 0812 302 1039. Aku ulangi sobat ya, 0812 302 1039. Oke, masih barengan sama aku Lia sobat. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Lila, Jantung Hatiku. Daripada dengerin aku nyanyi ya, biar kamu gak ngantuk lagi. Habis ini bakal aku selin, tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 9:30 aja ya. Dan seperti janji aku tadi sobat, habis ini kita bakal ada, aku ulangi ya, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Ibda Purnomo. Beliau merupakan Kanit Binpolmas dan Sat Binmas Polres Lamongan. Sobat, kalau kamu mau tanya-tanya barengan sama Bapak Purnomo, Bapak Purnomo ini akun media sosialnya sangat luar biasa, namanya Purnomo Polisi Baik. Kamu boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di WhatsApp Rame Suara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung drop buat kamu yang join di live TikTok ataupun di SP Radio, langsung komen-komen aja di sana. Nah, ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Purnomonya. Purnomonya terlebih dahulu, sobat. Oke, halo, selamat pagi Bapak Purnomo.
2: Langsung gak? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak, waduh luar biasa nih Sobat Prabes Suara ya. Pagi Bapak, apa kabarnya hari ini Bapak?
2: Pagi, sehat, hari ini ya. Semuanya panjang umur, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Bapak kelihatannya lebih segar ya. Segar seperti
2: ya, sehat-sehat hari ini.
1: Oke, okay. Nah Bapak, mungkin Bapak juga udah sedikit banyak tahu dari tim Bapak ya, kalau pagi ini kita bakal ngebahas seputaran kasus yang lagi rame, kasus Kalapas nih Bapak, yang ada di Cibinong kemarin. Tapi sebelum itu, Bapak tadi udah sempat saya highlight di teman-teman Sobat Prame Suara, Bapak ini merupakan sosok yang sangat luar biasa ya, Kanit Binpolmas dan Sat Binmas Polres Lamongan. Tapi biar lebih afdol, Bapak bisa perkenalan diri langsung sama disapa Sobat Prame Suara. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Purnomo. Saya lahir di Lamongan, besar di Lamongan. Pangkat Ibda. Alhamdulillah hari ini saya diamanai sebagai Kanit Binpolmas.
1: Oke. Okay.
2: Polres Lamongan, Polda Jawa Timur.
1: Waduh, luar biasa nih Bapak. Bapak kemarin sebenarnya saya kaget kalau misalnya ternyata Bapak ini orang Lamongan gitu ya. Tapi emang asli Lamongan banget ya Bapak ya?
2: Iya, saya lahir di Lamongan, sekolah di Lamongan, besar di Lamongan.
1: Luar biasa, karena sejauh ini taunya Bapak dari media sosial nih Bapak, kalau dari saya pribadi ya. Nah Bapak, ngomong-ngomong soal ini ya, kita langsung saja dari sisi masyarakat. Bapak kan istilahnya belusukan Bapak ya, lebih dekat sama masyarakat. Ngomong-ngomong soal ini tuh sebenarnya apa yang Bapak, reaksinya Bapak gimana dengan mendengar kabar dulu dari Kalapas yang ada di Cibinong, Bapak reaksinya gimana tuh pendapat pribadinya?
2: Pendapat pribadi saya yo kaget, bener atau enggak ya, saya enggak tahu
1: ya.
2: Saya hanya lebih fokus jika itu bener yo diperbaiki, kalau itu enggak bener ya ditingkatkan.
1: Okay.
2: Sama-sama sebagai aparat pemerintah, kita harus bisa hadir, berbuat, bermanfaat, tanpa harus melukai hati masyarakat. Itu saja sih.
1: Waduh, benar banget nih. Ini belum apa-apa udah langsung kayak closing statement gitu Bapak. Ya, sebisa mungkin apapun itu, kita nggak melukai hati siapapun gitu Bapak.
2: Iya.
1: Dan terkait ini Bapak, sebenarnya kalau dilihat dari sisi seseorang yang selesai binaan Bapak ya, Bapak kan deket banget sama masyarakat. Gimana biar masyarakat ini tuh udah nggak ngasih stigma negatif buat teman-teman mantan pidana?
2: Ya, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu memilih jalan yang tidak baik menurut versinya mereka masing-masing.
1: Iya, benar.
2: Meskipun banyak yang belum ketahuan. Seandainya manusia itu melakukan salah dosa tercium baunya, maka tidak ada satu manusia pun yang mau duduk bersampingan. Jadi, buat teman-teman, kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal kita harus menerima saudara-saudara kita yang sudah menjalani hukuman dan keluar dari lapas. Berikanlah mereka ini kesempatan untuk berbuat baik. Karena mereka secara lahir, secara batinnya dia sudah minta maaf, secara lahirnya juga sudah melaksanakan hukuman.
1: Okay.
2: Dan banyak di tempat saya, khususnya warga Lamongan, yang tersandung terkait masalah khususnya narkoba. Ada juga yang dititip TAT rehabilitasi di tempat saya.
1: Oke.
2: Dan mereka sebelum pulang saya ajarin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi saya harap masyarakat kalau memang kita tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberikan dukungan baik, minimal kita menerima saudara-saudara kita untuk bisa kita apa ya?
1: Diterima.
2: Ajak jalan bareng. Oh, iya, betul.
1: Luar biasa nih berarti sudut pandang Bapak. Bapak kalau boleh tahu kantornya yang sekolahnya Bapak, binaan Bapak itu di mana, Bapak?
2: Di Desa Ngwok. Oh, Kecamatan Modo, Lamongan.
1: Waduh, luar biasa. Aku baru, oh iya Lamongan ya gitu.
2: Lamongan. Nah,
1: iya benar-benar. Bapak terkait ini ya sebenarnya kalau ini kan dari sudut pandang mantan pidana itu sendiri. Tapi gimana kalau misal ternyata mantan pidananya ini yang tanda kutip yang mereka mengalami pembedaan perlakuan di proses binaan itu, Bapak? Seperti yang kasus yang lagi ramai kemarin. Gimana sih Bapak? Apakah ya udah kita terima aja juga gitu?
2: Bukan, sekarang kan gini ya. Kita ini, kita manusia ini kan dilatih untuk terus berbuat baik.
1: Iya.
2: Ingat, umur kita selalu berkurang. Kalau kita ini umurnya selalu berkurang dan kita selalu menggunakan perasaan curiga menilai orang lain, percuma dong. Iya. Kalau memang orang lain itu belum bisa baik, kita harus baik karena kebaikan kan untuk diri kita sendiri.
1: Benar.
2: Kalau memang ada orang-orang itu yang melakukan sekali, dua kali, tiga kali salah, ya siapa tahu keempat kalinya bisa baik.
1: Jadi kesempatan itu selalu ada gitu ya, Bapak?
2: Iya.
1: Bapak, tapi ada juga nih Bapak kasus yang ternyata mereka ini udah selesai dibina, udah keluar dari lapas, tapi ternyata melakukan kejahatan yang sama. Wah, gimana tuh Bapak?
2: Gini, kalau itu kan pilihan hidup ya.
1: Oke.
2: Sekarang kita punya, kayak saya ini punya istri, punya anak, punya tetangga, punya saudara. Kita harus menjaga nama baik mereka. Nah, untuk bila mindali kalau kita sudah salah, ya jangan salah yang kedua kali. Kasihan keluarga kita, anak-anak kita.
1: Benar-benar.
2: Jadi buat teman-teman yang sudah sekali dua kali, ya berarti mereka itu nggak bisa dibikin baik. Ya kalau gitu ya wallahu alam, saya pasrahkan. Namun sebaik apapun kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Anfa'uhum linnas, apakah panjangannya?
1: Anfa'uhum linnas, iya benar.
2: Anfa'uhum linnas.
1: Oh iya benar.
2: Sebaik-baik orang harus bisa bermanfaat buat orang lain.
1: Orang lain benar. Waduh, luar biasa nih Bapak. Dan ngomongin soal kesempatan Bapak ya. Kalau misal ada yang tanya gini Bapak, apakah dengan memberikan kesempatan kedua ke orang itu berarti, aduh nggak usah diingat-ingat lagi kesalahannya? Apakah benar Bapak?
2: Diingat-ingat boleh, tidak diingat-ingat boleh. Diingat-ingat agar kita lebih waspada.
1: Oke.
2: Diingat-ingat agar kita lebih hati-hati dan dilupakan agar kita bisa lebih ikhlas lagi.
1: Benar-benar. Jadi kita enggak positif negatif thinking terus Bapak ya soal
2: orang. Betul.
1: Biar kita juga enggak was-was, enggak ngasih jarak yang gimana-gimana, malah hubungan sesama manusianya jadi negatif juga gitu ya Bapak.
2: Betul.
1: Waduh, luar biasa nih Sobat Ramai Suara ya. Bapak, tapi sebelum lanjut seputaran topik kita hari ini ya, tadi itu ada komen masuk dari live TikTok Bapak, ini dari Kak Rendra, seputaran yang lagi rame di media sosial.
2: Ya.
1: Bapak kan sekarang itu ternyata ada update kalau penghasilan YouTube Pak Purnomo itu diberhentikan. Kenapa tuh? Padahal kan juga berbuat
2: baik. Iya. Harusnya hari ini saya bikin klarifikasi.
1: Okay.
2: Jadi saya sampaikan ke teman-teman. Tidak semuanya orang itu mendukung kegiatan kita. Meskipun kegiatan kita baik, ada juga yang tidak mendukung. Jadi begini, yang datang ke rumah saya kemarin bukan dari kantor pajak.
1: Okay.
2: Dan memang sebelum kemarin saya didatangi dari instansi pemerintah itu, saya sering ditanya nih teman main, teman semuanya, ah kamu bikin YouTube kan untuk dapat duit. Nah, setelah kemarin saya didatangi instansi itu, saya berpikir inilah saatnya saya menonaktifkan AdSense pendapatan YouTube itu. Biar saya bisa menyampaikan ke warga masyarakat bahwasannya saya membuat video itu murni untuk melakukan kebaikan, mengajak orang berbuat baik tanpa berharap dikasih duit dari YouTube.
1: Okay.
2: Bisa, insya Allah bisa.
1: Iya, Bapak. Waduh, kadang kita udah berniat baik aja masih ada pandangan-pandangan negatif ya Bapak ya. Dan tentu saja semoga keputusan Bapak itu terbaik dan
2: amin.
1: Luar biasa, tetap panutan lah Bapak Purnomo, sangat panutan. Nah Bapak, kembali lagi ke topik tadi Bapak ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal lapas juga erat kaitannya sama dampingan keluarga. Apakah emang peran keluarga itu penting banget Bapak untuk warga-warga binaan?
2: Mbak, orang lain bisa menolak, namun keluarga tetap harus menerima. Orang lain tidak bisa jadi sandaran hidup. Kalau kita capek, kita nggak bisa bersandar. Namun, kemanapun kita pergi melangkah jauh, kembalinya tetap keluarga. Jadi keluargalah orang yang benar-benar harus mengerti, melihat, memahami dari arti segi kemanusiaan keluarga yang lain. Jadi apapun yang terjadi, keluarga harus siap menerima.
1: Benar-benar, karena orang utama gitu Bapak ya, jadi sebisa mungkin ya, ya tidak menjauh yang gimana-gimana. Nah Bapak ngomongin soal ini, hal simpel yang bisa kita dukung ke orang-orang mantan binaan ya, sebagai warga masyarakat, itu apa yang dilakuin Bapak? Kiranya Sobat Prameswara juga pada tahu.
2: Yang pertama, kita melakukan hal baik itu bukan harus, bukan dan jangan sampai menilai dari orang lain. Kita menolong orang lain, menerima, mengajak, membimbing orang-orang yang keluar dari lapas, jadikanlah itu sebagai ladang ibadah. Ya. Dan sekali lagi, usia kita selalu berkurang. Benar-benar. Kalau memang kita bisa berbuat baik, kenapa kita enggak kita, kenapa enggak kita lakukan?
1: Aduh, aduh, aku kayak langsung, ah, iya ya gitu apa?
2: Iya. Kembali lagi. Kan jadi... kita enggak tahu nih, kita kan enggak tahu usianya kita. Mm-mm. Kita enggak bisa ngasih duit ke mereka. Mm-mm. Kita mungkin enggak bisa apa ya, sudah kita terima, kita doakan dalam hati, mudah-mudahan bisa berubah.
1: Benar banget.
2: Waspada boleh, hati-hati boleh, tapi kalau menilai jelek jangan.
1: Oke, tapi kalau misal ternyata di masyarakat masih ada bagian-bagian dari mantan binaan yang dikucilkan, gimana tuh Bapak, reaksi Bapak? Mungkin ya tetap mengedukasi ya.
2: Saya tidak menjadi bagian orang-orang yang menilai mereka jelek.
1: Iya.
2: Saya bagian dari orang-orang yang akan memberikan kesempatan. Dan saya yakin bahwasannya yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah.
1: Waduh, waduh, luar biasa nih Bapak. Bapak tadi itu ada komen-komen juga masuk, kalau nunggu Bapak, Bapak ini offline di kantor Prames apa gimana? Waduh, sayang banget hari ini masih VC. Mungkin juga next bisa langsung Bapak ya.
2: Iya.
1: Nah, ya. Bapak, mungkin ini pertanyaan penutup Bapak, karena Sobat Prameswara Pak Purnomo itu padat banget jadwalnya. Jadi ini mencari ya. Jadwalnya Bapak itu sangat-sangat ini ya. Nah Bapak, pertanyaan penutup nih Bapak, ada nggak pesan apapun itu untuk warga masyarakat Lamongan maupun sekitaran tentang gimana kita ngasih kesempatan kedua dan proses menjadi pribadi yang baik gitu?
2: Saya sampaikan bahwasannya orang itu ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kita harus paham, tidak semuanya orang itu dikasih takdir yang tidak baik. Baik atau tidak baik itu kalau menurut saya itu sudah jalan hidup masing-masing. Dan yakinlah, seumpama kita melihat hal-hal yang tidak baik, mereka itu sejatinya dijadikan contoh, biar kita enggak kayak mereka. Kalau kita jahat, kita masuk penjara loh, kayak bapak itu loh. Nah, kita harus bersyukur dengan adanya orang-orang yang tidak baik. Karena kita akan jadi apa ya, jangan sampai melakukan itu. Dan yakinlah, tidak ada perbuatan baik yang sudah kita lakukan yang tidak dibalaskan Allah SWT. Jadi kalau tidak berbuat baik, rugi dong.
1: Oke, luar biasa nih. Berarti sebisa mungkin berbuat baik kapanpun, dimanapun ya. Gitu ya Bapak ya. Bapak-bapak ya. Terakhir, pertanyaan terakhir ini dari Pak Budi Bapak. Bapak sebisa mungkin kalau YouTube-nya oke deh dinonaktifkan untuk monetis, tapi IG-nya jangan ya, karena ini penonton setia gitu.
2: Iya. Semuanya masih kami aktifkan, hanya monetnya saja yang kita hilangkan. Jadi YouTube-nya tetap, monetnya saja yang kami tutup.
1: Benar banget, kalau ngelihat konten-kontennya Pak Purnomo ini juga ngebantu banget dari sisi masyarakat Bapak. Karena lagi-lagi sebisa mungkin kan kita taunya pihak kepolisian kan bersahabat dengan warga ya gitu. Dan Bapak ini sangat-sangat menunjukkan momentum itu. Bapak Purnomo, mungkin itu untuk mini talk pagi hari ini. Bapak, kami tunggu kedatangannya di kantor.
2: Terima kasih ya.
1: Nanti tinggal calling-calling aja Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses selalu Bapak ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kalau mau main ke kantor, calling-calling aja. Kami tunggu. Terima kasih banyak Bapak Purnomo. Terima kasih selalu. Mari. Waduh, Sobat Pelawet Suara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Bapak Purnomo, luar biasa. Dan sedikit banyak, ini di luar konteks dari diskusi kita ya, Pak Purnomo ngasih tahu kalau misal niat kita yang baik aja kadang dilihat orang masih sisi negatifnya. So, tapi gak apa-apa, Pak Purnomo memilih ngalah dengan menonaktifkan monetize di YouTube-nya. Karena itu pure dari keinginan beliau untuk berbuat baik. Dan lagi-lagi, Sobat ya, kalau misal kita ngelihat kasus Kalapas yang lagi ramai, kalau dari sudut pandang Pak Purnomo, ya udah sih kalau misal benar, ya semoga segera diperbaiki. Kalau salah, ya semoga dicontoh sama yang lainnya. Kalau misal kondisi itu enggak, tapi itu kelihatannya sudah benar sih ya Pak Purnomo. Kalau kondisi realnya dari kasus Kalapas yang lagi ramai itu emang kondisinya semacam itu, dan ini sangat-sangat perlu diperhatikan, jangan sampai ada kondisi yang sama diperlakukan, pembedaan perlakuan di lapas lainnya, Sobat. Dan barengan sama Pak Purnomo, lagi-lagi kita gak tahu ya, yang namanya umur kita setiap hari juga berkurang. Dan sebisa mungkin lakuin hal yang terbaik apapun itu, dimanapun itu kamu berada, gitu Sobat. Baru saja udah calling-calling barengan sama Bapak Purnomo, dan aku masih setia nemenin kamu sampai jam 10 mendatang, Sobat. Masih barengan sama kuliah, masih ngebahas seputaran kasus Kalapas. Aku mau tahu sudut pandang kamu dong seputaran tema kita hari ini ya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039, atau kamu juga bisa langsung komen-komen aja di live TikTok Prame Suara ataupun di X-Face Radio. Aku tunggu. Habis ini bakal aku setelin lagu Get Lost. Ini rame juga dari film Moana 2. Kalau misal kamu tahu, ini dia. Selamat mendengarkan, dan kamu jangan kemana-mana Sobat ya. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
4: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Kesadaran menjaga kesehatan jantung jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
6: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi nggak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita nggak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
9: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat ya, gak terasa spesial buat kamu. Hari ini aku temenin 4 jam, sobat ya. Overtime 1 jam aja, sob. Karena tadi kita spesial ya, ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Purnomo. Dan sobat, mungkin itu untuk siaran barengan sama aku di pagi hari ini, hari Rabu ya. Dan kita ngebahas seputaran dari lapas kembali ke masyarakat, menyoroti kasus kalapas yang emang lagi rame banget. Dan tadi udah ada narasumber yang sangat luar biasa dari Pak Andi Hasim, Kepala Lapas Lamongan. Kemudian ada juga Ibda Purnomo, Kanit dari Lamongan, Kanit Bin Polmas dan Sat Bin Mas Polres Lamongan, luar biasa. Dan makasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, udah ramein di live TikTok, di Express Radio maupun di radio analog dan WhatsApp Rame Suara. Sobat, luar biasa hari ini antusiasnya. Makasih banyak, dan kita besok ketemu lagi di jam yang sama, sob, di jam 6 hingga jam 9 pagi ya, dengan tema yang sangat luar biasa tentunya. Mungkin itu barengan sama kuliah untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Rose dan Bruno Mars, EPTF gitu ya liriknya ya. Daripada kamu dengerin aku nyanyi, sobat ya, habis ini bakal aku setelin langsung lagunya. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan mungkin itu barengan sama kuliah. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.
11: Jangan lupa, cuman, nendong, game. 冷冻

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama kita dari Kota Magetan. Sobat perempuan di Magetan didorong siap hadapi bencana dan tangguh di bidang UMKM. PLN peduli gelar simulasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Spot PLN peduli memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan pemberdayaan dan simulasi kebencanaan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Manajer Komunikasi dan DGSL PLN ITJBM Unit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Agustin Kusmawati, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Agustin mengatakan perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai kebutuhan saat terjadi bencana, termasuk membantu koordinasi dapur umum dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui kelompok masyarakat seperti BKK.
3: Bencana ini tidak hanya untuk dari sisi laki-laki. Biasanya yang memang jadi fokus kan bahwa yang berat-berat itu pasti kalau ada bencana bapak-bapak ya. Nah, di sini kita memfokuskan diri terhadap pentingnya pemberdayaan perempuan itu sendiri, di mana bahwa di setiap bencana itu peran perempuan tetap dibutuhkan. Di mana pada saat kita untuk mengkoordinasi dapur umum itu bisa dari ibu-ibu kan, ibu-ibu PKK itu yang kita bisa berdayakan lebih lanjut.
2: Menurut Agustin, keterlibatan perempuan juga penting untuk membangun kesiapsiagaan sejak dari lingkungan keluarga. Perempuan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak melalui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. Dalam kegiatan PLN peduli tersebut, perempuan juga mendapatkan simulasi menghadapi sejumlah kondisi darurat, diantaranya banjir dan kebakaran. Simulasi tersebut diberikan agar perempuan memiliki kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan dan menjadi pendukung ketika terjadi bencana.
3: Untuk tanggap bencana ini bisa kita tularkan melalui PKK pada saat arisan, ataupun juga kegiatan yang lainnya itu bisa kita sampaikan melalui dari timnya perempuan. Jadi diharapkan pada kita di rumah tangga itu juga bisa lebih prepare, karena pencegahan tadi seperti yang disampaikan oleh dari narasumber juga bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan. Jadi kita di rumah tangga, ibu-ibu di rumah tangga bisa juga memberikan pembelajaran dini, tidak hanya untuk keluarganya saja tapi juga ke anak-anaknya.
2: Selain kesiapsiagaan bencana, PLN peduli juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan produk UMKM. Salah satunya produk olahan berbahan bunga mawar yang dikembangkan oleh kelompok perempuan setempat. Agustin menilai produk olahan tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi perempuan di wilayah setempat. Ia berharap pemberdayaan perempuan melalui kesiapsiagaan bencana dan pengembangan UMKM dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya memiliki kemampuan menghadapi kondisi darurat, tetapi juga semakin mandiri dalam mendukung perekonomian keluarga.
3: Pemberdayaan di sini itu tidak hanya untuk khusus dari ini ya, tanggap bencana ya, tapi UMKM-nya mereka, kegiatan PKK-nya mereka itu memang menghasilkan. Jadi untuk menambah, jadi meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah sumber sawit ini sendiri. Rasanya sudah luar biasa tadi, tidak hanya dari bau mawarnya sendiri, tapi juga dari rasanya memang cukup kuat untuk aroma mawarnya.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya, kita menuju Kota Lamongan. Sobat, pelaku curanmor bersajam di Surabaya ternyata beraksi hingga Gresik dan Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, waspada buat kamu yang tinggal di wilayah Lamongan dan sekitarnya, kasus pencurian kendaraan bermotor

0: terungkap dan kali ini aksinya lintas wilayah. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor yang diketahui beraksi di Surabaya hingga Gresik dan Lamongan. Dalam pengembangannya, polisi mengamankan 3 pelaku. Mereka diketahui mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Modusnya, pelaku menggunakan kunci T untuk membawa kabur motor. Hasil curian kemudian dibawa di Surabaya dan rencananya dijual melalui sistem COD. Dari penyidikan ini, polisi menemukan sejumlah lokasi yang menjadi TKP, termasuk Lamongan dan Gresik. Buat kamu yang punya motor, jangan cuma mengandalkan kunci stang, pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, dan kalau memungkinkan, tambahkan pengaman tambahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya, kita menuju Kota Ngawi. Sobat pengendara motor tewas tabrak truk di Padas Ngawi, sempat terseret 50 meter. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Ngawi Caruban, tepatnya di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Seorang pengendara sepeda motor berusia 18 tahun meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk bermuatan sayur. Korban diketahui bernama Desta Maulana Pratama, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas. Ia mengendarai sepeda motor AE6277ME dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika truk KH8794OE yang dikemudikan Ahmad Muhtaziul, warga Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, melaju dari arah Ngawi menuju Caruban. Saat berada di lokasi kejadian, truk diduga mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor korban, jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua kendaraan akhirnya bertabrakan. Korban bahkan dilaporkan terseret hingga sekitar 50 meter.
3: Keluar, melihat ada truk parkir di tengah-tengah, ada korban di sini. Dari arah Caruban.
4: Timur. Nah, kalau truknya?
3: Truknya dari Solo.
4: Kemungkinan gimana kok bisa sampai tabrakan tadi?
3: Kemungkinan kira-kira ya, tapi agak ke kanan.
4: Terketabrak
3: kenceng.
4: Tabrak dari arah timur ya. Meninggal. Berapa orang?
3: Satu orang.
2: Sutrisno, warga sekitar, mengatakan benturan terjadi ketika kedua kendaraan bersama-sama berada di jalur yang berlawanan dan tidak sempat menghindar. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki hingga akhirnya meninggal dunia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian sekaligus faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, teridentifikasi usai 13 hari pencarian, jenazah Surono, korban KM Virgo Transport 8 dipulangkan ke Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Penantian panjang keluarga Surono, 37 tahun warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang, berujung duka setelah jasadnya resmi teridentifikasi pada Minggu 27 September 2026. Kernet truk pengangkut sayur yang hilang sejak tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 tersebut ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-13 pencarian. Informasi kepastian diterima keluarga melalui laporan Polda Banjarmasin serta pencocokan data tim DVI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Minggu malam pasca maghrib. Proses identifikasi fisik diperkuat oleh temuan tato berbentuk belati di tangan kanan, bentuk badan dan kaki, serta bagian gigi korban yang tanggal. Keyakinan pihak keluarga dan tim identifikasi semakin valid setelah ditemukan dompet pribadi milik korban yang berisi kartu identitas KTP, kartu ATM atas nama Surono, dan karcis perjalanan.
6: Itu kita dapat kabar dari Polda Banjarmasin minggu malam. Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu, kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak.
5: Jenazah Surono tiba di rumah duka Desa Bulurejo pada Selasa 29 September 2026 dan langsung dimakamkan secara layak. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo, selamat pagi Sobat Prameswara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara, dan tentunya di pagi hari ini ya, di kesempatan ini, di hari Rabu tanggal 30 September 2026 ini, Shirley akan dan tentunya selalu menemani kamu ya, dan kita akan ngebahas terkait suatu hal. Ini merupakan hal yang memang gak biasa ya diterapkan di Indonesia ya, dan tentunya Indonesia gak mungkin ada yang hal seperti ini. Coba tebak apa? Nah, betul banget. Nah, ini itu kisahnya adalah ada salah satu perusahaan yang ada di luar negeri ya. Pokoknya kamu tebak aja dulu, negara mana wes ya. Gak mungkin kalau di Indonesia ya. Bukan di Indonesia ya, tapi di negara sebelah ya. Yang tentunya perusahaan ini tuh mempunyai kebijakan yang tentunya bikin dan ngejamin ya, kalau aku dan kamu, dan kamu Sobat Penama Suara ya, tentunya bikin iri banget. Kenapa irinya? Nah, betul banget. Jadi bayangin aja ya, cuma gara-gara bad mood aja, bad mood tok gitu loh, bad mood, terus gak mood, terus males ngapa-ngapain ya, karyawannya itu malah dikasih hak cuti sampai 10 hari. Waduh, 10 hari berarti 1 minggu lebih 3 hari ya. Waduh, enaknya bisa rebahan di rumah ya, dan gak stres tentunya ya. Waduh, wah, kayak gitu tuh hal yang memang gak biasa ya. Coba tebak negara mana ya. Apakah Korea? Atau Jepang? Atau Singapura? Atau Australia? Nah, kamu bisa komen maksudnya ya. Kamu bisa langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prameswara, kalau kamu kepo juga terkait detailnya seperti apa ya. Dan tentunya hal kayak gini tuh pasti dibutuhkan semua karyawan yang ada di dunia ya, termasuk di Indonesia ya. Jangankan di Indonesia aja, kalau kita sakit aja masih dibetah-betahin buat kerja ya. Kalau di luar negeri enggak, bad mood aja tuh diberikan perhatian yang sangat khusus, yaitu diberikan cuti 10 hari. Hanya bad mood doang, belum yang lain ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, kalau pengen nimbrung ya, kalau belum nimbrung, dan di-download dulu aplikasi X-Space radionya di HP kamu, atau kamu juga bisa dengerin Shirley lewat radio di mobil kamu ya. Kalau kamu masih belum punya mobil, rezekinya masih belum ada, gak apa-apa, lewat HP aja juga bisa, atau kamu lewat websitenya prameswarafm.com. Dan tentunya kamu juga bisa komen-komen ya, coba tebak dari negara mana yang memberikan kebijakan seperti ini. Nanti lek memang benar ya jawabannya, tak ajak ngopi wes ya, udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prameswara di 081-2302-1039. Dan setelah ini Shirley bakal kembali lagi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia dari kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal Lamongan ya, biasanya juga terkenal dengan ininya ya, terkenal dengan makanannya. Nah, kebetulan ini juga lagi ada problem ya di CCTV. Jadi kita lanjut untuk ngebahas terkait topik kita hari ini yang tentunya tadi udah saya singgung juga ya. Kenapa sih di negara luar itu ya, di luar negeri itu kalau udah ngomongin soal bad mood aja karyawannya tuh sangat diperhatikan, apalagi sampai dikasih cuti 10 hari. Bayangin ya, cuma gara-gara bad mood. Tapi ada benernya juga sih dari pihak ininya ya, kebijakan dari perusahaannya. Karena apa? Biasanya kalau orang bad mood, kalau secara emosionalnya belum bisa menjaga untuk pribadinya sendiri ya, di tahap emosional diri ya, emosional, dan tentunya bisa berdampak buat orang lain. Nah, dibandingkan seperti itu, dibandingkan kacau semua ya di kantor ya, lebih baik dicutikan aja ya, apalagi 10 hari itu ya. Kalau ngomongin 10 hari itu waktu yang cukup lama ya, apalagi 1 minggu lebih 3 hari ya tentunya. Jadi kayak kalau bad moodnya sampai berbulan-bulan itu malah bahaya. Tapi dibandingkan kamu bad mood berbulan-bulan, lebih baik pas kamu pasca ingin bad mood atau posisinya kayak udah kelihatan bad mood nih, ini anak nih ya, mending tak cutikan aja wes dibandingkan nanti bikin riwah semua. Nah, itu lebih baik dan lebih bagus seperti itu sih ya, dibandingkan membuat bad mood banyak orang ya tentunya ya. Biasanya karena dampaknya juga ke orang lain, gak mungkin ke dia, kecuali kalau dia memang emosionalnya itu sudah bisa tertata dan bisa apa ya, bisa membedakan lah kalau emosional atau ada problem di luar, tidak dibawa di saat kerja. Nah, kalau kecuali itu, tapi kalau ada lagi yang memang dia masih bingung cara menyikapi dirinya sendiri ya, itu tadi ya salah satu kebijakan dan alternatifnya memberikan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood. Nah, siapa nih dari kamu yang suka bad mood kalau lagi kerja? Nah, kalau kamu pengen dikasih cuti 10 hari, udah kamu pergi ke luar negeri aja ya, karena di Indonesia tidak berlaku seperti itu ya. Karena apa? Kalau di Indonesia, itu kalau kamu sakit aja itu, jangankan sakit ya, kayaknya nggak sakit aja kita tuh harus dipaksa untuk apalagi kalau sakit ya, kita sakit aja tuh kayaknya kalau belum sampai infus itu ada ya, kayaknya nggak percaya kalau katanya memang sakit ya. Tapi ya nggak semuanya sih, tapi rata-rata seperti itu ya. Dan tentunya ini udah ada yang nimbrung nih, kali ini udah ada yang komen dari Mas Dimas nih, coba kita dengerin dulu komennya ya. baru tahu kalau ada perusahaan yang ngerti banget kalau karyawannya lagi bad mood. Waduh, bener sih Mas Dimas ya, aku juga tentunya respect banget ya sama salah satu perusahaan yang ada di luar negeri ini ya. Nanti aku spill dari negara mana ya, dan tentunya bukan di Indonesia ya. Indonesia kayaknya nggak zaman tuh seperti itu, bukan zaman sih, tidak berlaku ya, kayaknya memang begitu, tidak berlaku. Jangankan soal bad mood ya yang diberikan cuti 10 hari, tapi ini ngomongin soal kebijakan pemerintah atau kebijakan hukumnya aja masih kacau ya. Itu mungkin ada beberapa oknum memang yang memang ya seperti itulah ya. Terima kasih Mas Dimas sudah komen ya. Kali ini ada komen dari Mbak Clara nih. Niat mau ngeluh kerjaan langsung melongo pas tahu ada berita cuti bad mood. Nah betul banget ya, jadi kayaknya lebih happy ya, jadi gak jadi bad mood tuh dikasih cuti 10 hari. Apalagi pas dikasih cuti pas kamu sudah gajian. Waduh, itu kayaknya kayaknya kamu ini deh ya, lebih baik gak apa-apa wes, gak jadi bad mood ya, jadi double ini moodnya tuh double, jadi gak jadi bad mood. Eh pas mau diambil cuti kamu udah nerima uang gaji ya, jadi gajian ya, jadi kayaknya double-double nih senengnya ya, jadi kayak gak bad mood lagi. Jadi mungkin ya cuti 10 hari itu kayaknya gak diambil sih kalau aku model kayak gitu sih. Tapi aku untungnya alhamdulillah gak terlalu mudian ya, gak terlalu mudian. Tapi perempuan juga rata-rata mudian, tapi gak semuanya. Tapi ya tergantung dulu ya, gak semuanya itu mudian ya. Apalagi laki-laki juga pasti ada yang mulian ya. Dan seperti itu ya Mbak Clara ya, terima kasih sudah komen ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Fajar nih. Lihat aturan kantor sendiri yang kaku, jadi pengen pindah kerja ke luar negeri rasanya. Waduh, monggo, gak apa-apa Fajar, gak apa-apa Mas Fajar, silahkan aja. Nah, tapi kayaknya kalau ke luar negeri harus bayar ya. Yang kapan lalu sempet ini sempet viral itu ya, kalau menjadi mau keluar negara aja bayar, masuk lagi bayar lagi, masuk jadi negara lagi, ke negara Indonesia lagi bayar lagi. Waduh, semuanya bayar semua ya. Gimana tuh yang para koruptor-koruptor tuh ya, apalagi yang sebelah tuh yang di lapas mana tuh Cibinong gitu, yang ada fasilitas VIP. Wah, itu nanti kita bahas di topik selanjutnya ya Sob ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mas Dimas, Mbak Clara, dan Mas Fajar ya, yang sudah komen-komen di WhatsAppnya para mesuara. Dan buat kamu ya Sobat Mesuara yang lagi dengerin Shirley lewat live TikToknya Pramesuara, udah langsung kamu komen aja ya, udah langsung nimbrung aja, udah kamu kalau mau request lagu juga boleh banget ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara kalau pengen request lagu boleh banget ya, entah itu kamu requestnya nanti diputarin jam 11, jam 12, jam 2, monggo boleh banget. Tapi kalau di luar jam siarannya Shirley ya, mohon maaf ya, mungkin ya kesempatan lain ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mesuara kalau belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, udah langsung download aja ya. Shirley tunggu, kalau memorinya penuh udah langsung buka websitenya Pramesuara aja ya. Dan tentunya kamu juga masih bisa komen-komen seperti Mas Dimas, Mbak Clara, dan Fajar lewat WhatsAppnya Pramesuara di 0812 302 1039. Dan tentunya Shirley bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pramesuara.
3: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prawe Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara, dan tentunya masih kita ngebahas terkait kebijakan salah satu perusahaan yang ada di luar negeri ya, di mana kalau ada karyawannya yang bad mood itu ya diberikan cuti 10 hari. Waduh, enaknya bukan enak banget ini, enak-enak. Enaknya bukan main ya, 10 hari bisa rebahan di rumah ya. Dan tentunya ya, ini juga udah ada yang komen nih. Waduh, rame banget nih ya. Udah langsung ada yang komen nih dari Mbak Anisa Rahman nih. Topik hari ini mewakili banget jeritan hati para pekerja yang mental healthy-nya di ujung tanduk. Waduh, betul banget ya, apalagi buat kamu yang suka atau mudian nih. Nah, kayaknya lebih enak kerja di luar negeri aja ya, walaupun bad mood aja kita udah dapat cuti 10 hari. Apalagi kalau kita lagi sakit, kayaknya cutinya 1 bulan deh kayaknya ya. Bisa lebih ya dibandingkan di Indonesia, kita sakit aja. Kita sakit aja disuruh buat bekerja ya. Aduh, dengan gaji yang tidak seberapa ya. Tapi ya gimana lagi ya, sekarang itu cari kerja tuh susah. Jadi harus bersyukur dan disyukuri aja ya. Dan hitung-hitung itu pengalaman dan menambah relasi ke Abu ya Sob ya. Dan tentunya ini juga saya juga mencuplik ya salah satu statement dari para pakar. Ini dari Dr. Yu Dong Hang Lai. Nah, yang merupakan founder dari Chairman. Waduh, ini gue bahasa apa ini? Thailand tak bahasa ini ya. Pokoknya sumber websitenya itu dari Business Standard Research Portal. Udah langsung kamu searching aja ya. Ini dari Cina malahan. Oh iya iya iya ya. Kayak Yu Dong Lai namanya tuh ya. Yang mengatakan bahwa saya ingin setiap staff memiliki kebebasan setiap orang. Memiliki kebebasan, karena setiap orang pasti memiliki masa-masa ketika mereka tidak bahagia atau bad mood. Jadi, jika kamu merasa tidak bahagia, jangan datang bekerja dan ambil waktu itu untuk sendiri. Nah, betul banget ya Sobat Penama Suara ya. Dan tentunya kalau udah enggak bad mood ya baru berangkat kerja ya. Ini diberikan kebebasan, dan tentunya statement para pakar ini membantu kita ya tentunya, dan membantu dan membuka untuk para kebijakan ya yang ada di Indonesia, kebijakan yang ada di perusahaan maupun tempat kerja yang lainnya juga ya, bahwa kalau karyawannya itu lagi bad mood itu sangat penting banget untuk menjaga kewarasan ya, entah itu dari karyawan itu maupun orang-orang sekitarnya ya, karena juga pasti akan berdampak dengan lingkungan sekitar ya, tentunya bisa merusak ini kinerja juga ya, apalagi kamu kalau kerjanya di kantor dengan deadline yang banyak sekali, tentunya pasti banyak tekanan, belum lagi tekanan ini, belum lagi kamu kena bad moodnya teman kamu, wah tambah buyar ya. Dan tentunya ini juga apa ya, dan ada komen juga nih, aku bacain komen juga ya, kali ini dari Mas Reza nih di WhatsAppnya Prawe Suara nih, ngechat nih ya. Budaya kerja kayak gini nih yang seharusnya ditiru sama semua perusahaan di dunia. Nah, betul banget ya Mas Reza ya. Kalau aku sih setuju sih ya. Mungkin dari Sobat Prawe Suara di sana juga setuju banget. Kalau budaya kayak gini ya, menjaga kewarasan setiap karyawannya, apalagi sampai bad mood ya. Kayaknya enggak hampir ingin bad mood aja tuh udah dikasih cuti ya, dibandingkan nanti bad mood langsung bikin kacau semuanya ya, lebih baik dikasih cuti aja 10 hari ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara ya, kalau mau komen-komen udah langsung aja komen di WhatsApp-nya Prawe Suara ya. Kali ini juga ada komen dari Mas Nofriandi Joshua nih ya. Komen di TikTok nih, TikTok-nya Prawe Suara nih. Kak, request lagu yang semangat buat bekerja. Nah, boleh banget. Mau dikasih Masnya suka lagu apa? Bilang aja, nanti aku kasih spill gitu loh ya. Dan tentunya karena aku enggak tahu kesukaannya Mas Joshua apa ininya ya, genrenya. Udah langsung komen aja ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara yang baru datang kerja ya, selamat datang ya. Dan tentunya jangan lupa dan semangat, selalu semangat untuk beraktivitas di hari ini ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Shirley lewat radio di mobil kamu, pokoknya tetap fokus dan berhati-hati, gunakan sabuk pengaman kamu. kamu. Dan buat kamu yang sedang bepergian juga, tetap waspada, jangan ngebut ya. Kalau ngebut lebih baik kamu budhalo sobo saiki ya, soalnya jalan ini jalan umum, bukan jalan budewe ya. Dan tentunya kalau kamu belum komen, langsung aja komen di WhatsAppnya Paramus Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Express Radio di HP kamu, udah langsung download aja ya, Serli tunggu sekarang. Dan tentunya tetap stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya Sobat Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di pagi hari ini kita masih ngebahas terkait salah satu kebijakan dari perusahaan ya yang ada di luar negeri. Nanti abis ini Shirley spill ya dari negara mana ya. Dan tentunya gara-gara karyawannya itu bad mood sampai dikasih cuti 10 hari. Waduh, bayangin ya kalau ini diterapkan di Indonesia. Bayangin diterapkan di Indonesia ya, gara-gara bad mood aja dikasih cuti 10 hari. Dan iya, oleh kamu sakit ya, kayaknya dikasih cuti 2 bulan kayaknya ya. Apalagi buat kamu kalau batuk pilek ya. Aduh, kayaknya dikasih cuti 3 bulan kayaknya ya. Ini aja gara-gara bad mood aja 10 hari, apalagi problem yang lain ya. Dan tentunya dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ya, bukan Indonesia kayaknya. Tapi enggak tahu, mungkin di Indonesia juga ada ya, tapi beberapa, cuma enggak viral aja. Kalau ini kan di luar negeri kan viral banget, karena di Indonesia kan jauh sekali ya terkait cuti, hal-hal cuti kayak gini kayaknya mustahil ya. Dan tentunya ya tadi juga Shirley udah menyinggung nih, coba kira-kira dari perusahaan mana, dari negara mana yang memberi kebijakan 10 hari buat karyawannya kalau lagi bad mood. Udah, kamu langsung komen aja ya, gak usah kamu kelamaan komennya, ini langsung tak kasih tahu aja ya. Ternyata perusahaan ini itu berasal dari Cina. Nah, kita juga tahu ya negara Cina itu dikenal dengan apa? Nah, dikenal dengan orang-orangnya itu memang bekerja keras banget ya. Dan tentunya kalau produknya Cina juga kalau menjual atau terjual di Indonesia itu biasanya harganya murah dan kualitasnya juga oke sih ya dibandingkan produk kita sendiri ya dalam negeri. Tapi juga kita harus mencintai produk dalam negeri juga ya. Ini bukan soal produk dalam negeri atau luar negeri, ini melainkan soal cuti ya. Jadi kamu jangan salah kaprah ya sob ya. Dan tentunya ya di dunia kerja modern emang terkenal punya tekanan yang tinggi ya. Jangankan di dunia kerja yang modern, dunia kerja yang biasa-biasa aja ya, yang mungkin masih dari sebagian kita juga masih banyak sekali dunia kerja yang masih menerapkan masih sistemnya tradisional tuh masih banyak sekali ya, apalagi kalau diterapkan di desa-desa yang masih terpencil seperti itu ya, itu masih banyak sekali, itu juga pasti banyak tekanan banget ya, tekanannya tuh tinggi ya, melebihi tekanannya apa ya, pokoknya tekanannya tinggi banget lah ya. Dan tentunya ya selain tekanan yang tinggi juga pasti dikejar target dan deadline-nya itu ketat banget, belum lagi sampai bikin tingkat stres itu melonjak drastis. Jadi wajar kalau salah satu perusahaan yang ada di luar negeri ya, salah satunya ini perusahaan retail dari Cina ini ya yang bernama Pang Donglai. Wah, siapa nih yang keturunan Cina pasti tahu nih ya perusahaan ini ya, Pang Donglai. Nah, enggak tahu nih artinya Pang Donglai ini apa ya. Nah, setelah ini kita kasih tahu ya, kita cari tahu ya Pang Donglai ini perusahaan retail atau artinya apa nih Pang Donglai ini ya. Dan tentunya memberikan ini ya pengertian ya kepada karyawannya gara-gara bad mood kayaknya, entah itu bad moodnya karena dicuekin kamu, entah kamu habis patah hati atau karena apa, tapi dikasih cuti 10 hari ya, yang tentunya kayaknya kalau aku gitu kayaknya bad mood 1 minggu 1 kali deh. Jadi kan luwong ya, 1 minggu 1 kali lah dapat cuti 10 hari, besok lagi, minggu besok lagi, ketemu lagi, bad mood lagi, kan enak tuh. Tapi gak begitu ya, itu tidak baik ya, itu hanya guyon ya. Dan tentunya ya, tapi perusahaan ini justru bikin gebrakan yang gila banget, bukan gila lagi ya, ini kalau dibandingkan Indonesia kayaknya gak ada kayaknya ya, yang tentunya mendobrak tradisi kerja lembur. Jadi kayaknya kalau di Cina ini kerja lembur itu ada ya, tapi masih diberikan kelonggaran buat cuti 10 hari ya, gara-gara bad mood doang ya. Ada juga di negara-negara yang lain juga, soal pendidikan aja sampai dikasih fasilitas untuk tidur siang, sampai diberi fasilitas kasur, pokoknya lengkap banget tuh sistem pendidikan di sana ya. Dan berikan ini juga kemudahan buat siswanya untuk merefresh otaknya, untuk beristirahat, untuk tidur siang selama berapa jam ya, 1 jam atau berapa menit, 1 jam atau 2 jaman gitu ya, yang Shirley tahu ya. Tentunya kalau kamu belum tahu, ini pasti tahu karena aku kasih tahu ya. Dan buat kamu sobat Prameswara, kalau kamu belum nimbrung di WhatsAppnya Prameswara, udah langsung kamu komen aja ya. Dan tentunya kalau kamu belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, udah langsung download aja ya. Dan kalau misalkan HP kamu penuh, kamu bisa lewat websitenya prameswara.fm.com atau kamu juga bisa lihat live streamingnya di Prameswara ya, di TikToknya Prameswara. Udah langsung nimbrong aja, kamu bisa juga request-request lagu ya. Oh, bebas lagu apa aja, kamu tinggal kirim ininya, judulnya ya, jangan liriknya, judulnya aja. Judulnya aja ya, dan sesuai requestan dari Mas Joshua tadi ya, lagu yang enak didengerin pas kerja. Tak abis ini tak setelin lagu dari Leto ya, Ruang Rindu ya. Barangkali Mas Joshua lagi rindu sama seseorang. Nah, tentunya biar bikin kamu makin nyaman ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Prameswara.

Ada, tentunya tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia juga pasti ada seperti itu. Hanya Sari masih belum menemukan sih ya. Masih belum menemukan ya. Kalau kamu salah satunya sudah menjadi bagian dari perusahaan yang memberikan hak cuti ya, memberikan special cuti buat kamu gara-gara bad mood aja, mungkin dari Indonesia kalau ada, atau di Lamongan di sini, atau kamu pernah bekerja di perusahaan mana, udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Parma Suara, cerita nyoba. Sari mau tahu, sobat Parma Suara juga mau tahu ya. Dan tentunya kali ini juga udah ada yang komen nih dari Mas Yoga nih ya. Penting banget sih share buat bahas mental healthy ya, biar gak cuma diomongin doang tapi buktinya tapi ada buktinya. Nah, betul banget ya. Jadi kalau omon-omon doang kayaknya kayak sebelah tuh ya. Kalau omon-omon doang ya kayak apa sih omon-omon itu ya? Apa ya? Nah, begitu ya Mas Yoga ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nabila nih. Infonya daging banget, jadi tahu kalau ada bos perusahaan yang benar-benar manusiawi. Nah, betul banget ya. Ternyata di Indonesia juga ada, kayaknya ada ya. Tapi ini asalnya dari Cina. Dan tentunya kalau perusahaan yang memanusiakan karyawannya pasti juga lancar lah ya perusahaan itulah ya. Tapi ya gimana ya? Gak bermaksud ya. Tapi ini juga ada komentar juga dari Mas Reza nih. Budaya kerja kayak gini nih yang harusnya ditiru sama semua perusahaan di dunia. Nah, betul banget Mas Reza ya. Pokoknya kalau soal cuti 10 hari, jangan kan 10 hari, cuti 1 hari aja, 2 hari itu menurut saya udah cukup sih ya, gak perlu 10 hari ya. Tapi kalau memang dari kebijakan perusahaannya memang diberikan cuti 10 hari buat yang bad mood tuh, gak apa-apa, it's okay ya, aman. Malah oke, okay, malah enak, malah bisa rebahan di rumah ya 10 hari malah ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, kalau ingin apa ya, ingin cerita unek-unek, boleh banget kamu langsung join aja ya di WhatsAppnya Parma Suara di 0812-322-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan langsung di download sekarang ya. Atau kamu juga bisa pantengin seri lewat websitenya parmasuara.fm.com ya, karena ya kamu di sana juga bisa lihat Sherly virtualnya seperti apa. Atau kamu juga bisa join di TikToknya Parma Suara ya, di live TikTok nih ya, tentunya ya. Dan langsung komen-komen aja ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini Sari bakal kembali lagi.

0: Young Diamond Rose. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: 103.9 FM. Music is an information.
2: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Balik lagi di 103.9 FM Music It's an Information ya, sahabat penama suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di penama suara. Dan tentunya kita geser dulu ya. Kita akan melihat situasi ya arus lalu lintas yang ada di simpang titik 0 nih. Nah, dari simpang titik 0 ini terpantau sepi. Sepinya enggak sepi banget ya, tapi masih ada beberapa kendaraan ya, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 2. Hanya ada 1-2-3 kendaraan aja yang lewat ya di sini ya. Karena jam 11.14 menit ini kan masih anak-anak juga masih belum pulang sekolah ya. Malah jam 11 mau jam 12 ini kan pasti wayahe istirahat lah ya istilahnya lah ya. Dan buat kamu kalau ingin pengen melintas ya di simpang titik 0 ini ya, kamu enggak apa-apa beli leker dulu nih, Bapak leker ini nih ya di sampingnya kantor MUI nih ya. Di sini ya, dan buat kamu kalau pengen melintas di simpang titik 0 harus wajib pakai helm. Dan tentunya bukan melintas di sini aja, kamu kalau kemana-mana harus pakai helm, jangan sampai nggak pakai helm ya. Dan tentunya kalau pengen nyebrang itu lihat kanan kiri dulu, ojo langsung nyelonong aja ya. Ini bukan jalannya nenek moyang, bukan jalannya mbah kamu, ini jalan umum ya tentunya ya. Jangan seenaknya ya, karena itu bikin ketidaknyamanan orang lain ya. Dan kita beralih dulu di palang pintu kereta api barat terminal nih. Nah, kalau dari palang kereta api barat terminal lebih terpantau apa ya? Sepi ya, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 4. Sepinya itu malah dari arah Babat ke Lamongan. Hanya 1-2 mobil aja yang melintas nih ya. Tapi kalau dari arah Lamongan ke Babat itu lebih lumayan sih, volumenya lumayan dibandingkan dari arah Babat ke Lamongan ya, jauh lebih sepi lah ya. Tapi sekalipun sepi-sepi begini, kamu gak boleh ngebut ya, sekalipun jalannya sepi. Karena apa? Biasanya kalau jalan-jalan sepi ini malah orang itu ngawur, tambah ngawur gitu loh. Tiba-tiba ada yang nyebrang, tiba-tiba ada yang melintas ya. Walaupun memang kita udah ngelihat jalan, tapi kan namanya orang ya, kadang itu suka ngawur ya. Dan apalagi kalau palang pintu kereta api barat terminal ini kan memang relnya itu miring ya, dan rawan banget terjadi kecelakaan, dan rawan banget itu jatuh di sini. Aku ya tahu di sini sih terjatuh sih, tapi lebih kecantol, motor kecantol di sini dari relnya ya. Dan buat kamu kalau mau melintas di palang kereta api barat terminal harus tetap waspada, lihat kanan kiri ya. Walaupun kalau misalkan sudah ditutup palang kereta apinya, harus tertib, nggak boleh nerobos. Karena apa? Demi keselamatan kamu dan kesehatan kamu juga ya. Coba kita lihat dulu di simpang 4 Jalan Andamwangi ini. Nah, kalau dari simpang 4 Jalan Andamwangi ini malah lebih ramai dibandingkan tadi di palang kereta api terminal ya. Di simpang 4 Jalan Andamwangi ini terpantau ramai lancar ya, malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2. Dan tenang aja, di sana ada Pak Oga yang siap dan selalu setia nemenin kamu ya buat nyebrang jalan ya. Walaupun di sana sudah ada Pak Oga yang sudah siap buat bantuin kamu nyebrang jalan ya, kamu juga harus tetap waspada, tengok kanan kiri ya, jangan gopo. Lek kamu lo gopo itu mending kamu udah lo sobo ya. Karena ini jalan umum bukan jalanmu dewe ya. Dan tentunya kita coba lihat dulu di simpang 3. Mana nih simpang 3? Oh, tidak bisa. Oke, di simpang 4 aja, di simpang 4 Pegadaian ya. Di simpang 4 Pegadaian terpantau ramai lancar ya, tapi enggak terlalu ramai-ramai juga, tapi ya lancar-lancar aja sih ya. Dan tentunya kalau kamu pengen melewati simpang 4 Pegadaian ini ya, kamu bisa jauh lebih berhati-hati karena ini juga banyak sekali lalu lalang ya kendaraan. Dan tentunya tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, nggak boleh asal nyerobot, ojo ngawur, lek kamu nyebrang ya, pemanen nek ritingin kanan belok ngiri, ritingin ngiri belok kanan. Nah, bahaya nih ya, bahaya, bahaya nih. Biasanya mama kalau begini. Dan tentunya kita akan dan masih ngebahas terkait ini ya, terkait kebijakan dari salah satu perusahaan yang ada di Cina yang memberikan ini, memberikan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood. Nah, buat kamu ya Sobat Permaswara, kalau kamu punya citra menarik saat kamu kerja, boleh banget kamu langsung join aja di WhatsAppnya Permaswara ya, atau komen-komen di TikToknya Permaswara juga boleh banget ya. Udah langsung komen aja di WhatsAppnya Permaswara di 0812-302-1039. Dan kalau buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, udah langsung download aja, atau kamu juga bisa lewat websitenya pramaswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini saya bakal kembali lagi.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: 103,9 FM Prameswara.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 103,9 FM Prameswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Prameswara 103,9 FM

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Beramai Suara. Dan tentunya Shirley bakal ngajak kamu untuk ngebahas terkait cuti 10 hari gara-gara ada karyawan yang ada di Cina itu ya, di perusahaan retail itu bad mood, jadi dikasih cuti 10 hari sama perusahaannya. Nah, kali ini juga udah ada yang nimbrung nih ya. Aduh, kayaknya sregep banget nih ya kamu ya Sob ya. Kayaknya jam-jam segini tuh memang jam-jam istirahat ya udah. Pokoknya justice lah ya. Pokoknya jam-jam segini tuh enak banget buat sambil makan sambil dengerin aku ya. Dan ini juga komen dari ini nih, dari Mas Rizky nih ya. Manajemen gak boleh nolak, itu poin paling mantap sih, gak pakai drama. Nah, betul banget. Nah, manajemen entah itu waktunya, entah itu manajemen soal kesiapan dari para karyawannya, itu juga sangat penting sekali. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal aturan cuti, biasanya kan kita itu harus siapin alasan yang logis dulu ya, kayak surat dokter atau bahkan sidang dulu sama atasan ya. Tapi di perusahaan Cina ini itu aturannya itu unhappy leave banget ya, punya keistimewaan yang sangat mutlak banget ya, yaitu cuti hingga 10 hari tambahan murni atas keputusan karyawan sendiri ketika merasa tidak bahagia, dan pihak manajemennya juga sama sekali tidak boleh menolak pengajuan tersebut. Waduh, keren banget ya. Jadi kalau kata Mas Rizky sih, soal manajemen juga gak boleh nolak, itu poin mantep ya. Karena juga karyawan juga manusia ya, kita sama-sama memanusiakan gitu ya, sama-sama biar enaknya gitu ya, dibandingkan nanti bikin kegaduhan atau bikin yang lain gak mood juga. Lebih baik dikasih cuti aja 10 hari ya. Kalau aku gitu ya, gak, mungkin satu minggu satu kali sih ya minta cuti ya. Jadi kayak aku harus bad mood dulu setiap minggu satu kali biar dapat cuti 10 hari. Jadi satu bulan dapat hampir libur itu banyak sekali ya. Jadi lebih gak kekerja, malah lebih ke cutinya ya, gitu ya Mas Rizky ya. Ini juga udah ada yang komen dari Mbak Dewi nih ya. Takut tapi takjub banget kalau di sini langsung dicurigai mau bolos. Nah, betul banget. Jadi kalau di Indonesia kayaknya banyak sekali kecurigaan-kecurigaan ya, beda sama di luar negeri ya. Tapi nggak semua kok, nggak menutup kemungkinan juga di Indonesia juga pasti banyak sekali perusahaan atau di lingkup pekerjaan apapun itu pasti mendahulukan perasaan karyawannya juga ya. Ataupun kamu salah satunya Sobat Penuh Suara, udah langsung komen aja ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih. Baru tahu ada hak cuti yang alasannya sesantai lagi gak mood. Nah, betul banget nih Mas Randy ya. Saya juga baru tahu nih ya, cuma gara-gara bilang gak mood aja langsung dikasih cuti 10 hari. Andaikan kalau bilang lagi sakit, aku kayaknya lagi gak enak badan, kayaknya dikasih cuti satu minggu, satu bulan kayaknya. Malah satu bulan, jadi tinggal kerjanya cuma bulan selanjutnya ya. Walaupun kayaknya kalau di luar negeri, walaupun kita cuti karena sakit juga dibayar nggak sih? Beda sama di sini ya, kita biasanya dapat potongan kalau bukan di sini, maksudnya di sana, maksudnya di kamu lah, maksudnya nggak mungkin di sini ya. Dan tentunya gitu ya Mbak Dewi ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih. Baru tahu ada hak cuti yang alasannya itu lagi nggak mood dan lagi gak baik-baik aja. Nah, betul banget sih ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Safira nih ya. Kebijakan ini bukti nyata kalau bosnya itu punya empati yang tingkat tinggi. Nah, betul banget, terkait ngomongin soal empati ya, itu sangat penting sekali. Bukan hanya soal pekerjaan, melainkan soal apapun ya, organisasi, pertemanan, atau apapun, itu empati itu harus didahulukan dibandingkan ego pribadi ya. Dan tentunya buat kamu yang baru nimbrung ya, kayaknya lagi sibuk banget nih ya, dari mana nih ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil nyetir di jalan, pokoknya tetap fokus ya. Walaupun kamu lagi dengerin Shirley di sini, boleh senyum-senyum sendiri di mobil ya, tapi tetap fokus. Nanti kalau nggak fokus, nanti kamu nabrak lah ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Promo Suara, kalau lagi boring atau lagi ngantuk, kayaknya kamu kurang ngopi dulu aja ya, sambil cangkruan sambil dengerin aku. Atau kamu juga bisa langsung lihat live TikToknya Promo Suara ya. Kamu juga bisa komen-komen, udah langsung komen aja ya di WhatsAppnya Promo Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu Sobat Promo Suara, boleh juga ya kalau belum download aplikasi Xpace Radio, langsung download aja di Play Store HP kamu. Kalau kamu memori kamu penuh, kamu boleh juga lewat websitenya prameswarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini Seri bakal kembali lagi ya. Tetap stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Drama Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Baik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya buat kamu sahabat penemu suara ya, kalau lagi ngantuk banget ya, apalagi jam 11.46 ini ya, aduh. Ngantuk banget ya kayaknya ya. Kalau kamu lagi ngantuk, kayaknya kamu kurang ngopi deh. Udah kamu cangkuran dulu, beli kopi dulu ya. Dan tentunya ya, kali ini kita geser dulu. Di mana nih? Kali ini aku dapat info ya, kalau dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER ya, memperkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Yang dimana dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER ini ya, sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lamongan melalui pengabdian kepada masyarakat atau Pengmas ya. Komitmen tersebut juga mengemuka dalam Sarasehan sebagai penguatan peternakan di Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER ya, yang tentunya sudah berlangsung di Pendopo Lokantara Kabupaten Lamongan ya sob ya. Dan tentunya kegiatan ini juga menjadi tonggak awal kolaborasi dari Fakultas Kedokteran Hewan dari UNER dan Pemkab Lamongan setelah sebelumnya dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER ini juga menjalankan program Pengmas ya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro, kali ini di Lamongan ya. Dan tentunya ya, dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNER juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut itu menjadi bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang tentunya sebuah implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ya, menurutnya penerjunan tim FKH UNER ini di Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program desa binaan ya. Dan tentunya dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan juga dari UNER mengharap bahwa memberikan impact bagi desa binaan ini, dan tentunya peresmian desa binaan di Klagen Serampat besok juga menjadi simbol kolaborasi yang kuat antara Pemkab Lamongan dengan Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Nah, mungkin kamu nih ya, alumni atau sekarang lagi kuliah dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER, tentunya pasti bangga banget ya. Jadi dari UNER jauh-jauh dari Surabaya ke sini ya buat pengabdian masyarakat, yang tentunya sudah kolaborasi juga langsung sama Pemkab Lamongan. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga dari universitas lain pun ya, Unisla juga boleh, atau dari manapun juga pasti. Dan tentunya kalau Unisla kan sudah kolaborasi bareng ini ya, bareng Persela Lamongan ya, yang tentunya sudah collab banget ya. Dan tentunya dari ini juga, dari salah satu pemain Persela juga udah ada yang kuliah di Unisla malahan ya. Dan tentunya buat kamu sobat Mama Suara ya, kalau kamu dari PENS atau dari manapun boleh banget ya, kamu boleh banget kerjasama bareng Pemkab Lamongan, entah itu tentang TI ya, atau teknik informatika, atau tentang lainnya juga boleh banget. Pasti dari Pemkab Lamongan juga sangat welcome banget ya, kalau kita memang mempunyai niat baik juga pasti, kemanapun juga pasti kamu, semua orang juga pasti welcome sama kamu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Suara, kalau punya cerita ya, apapun itu, kalau kamu punya unek-unek, boleh kamu sharing-sharing bareng Shelly ya. Entah kamu langsung join di TikToknya, di TikToknya prameswarafm.com juga boleh banget, atau kamu nimbrung di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039, atau kamu juga bisa join lewat websitenya prameswarafm.com ya. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio di HP kamu. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini ada request dari Mbak Aisyah nih ya. Ini khusus requestan dari Mbak Aisyah ya. Setelah ini lagu dari Lavora ya, judulnya Nersnani. Nah, ayo Mbak Aisyah, lagi Nersnani siapa ya? Pokoknya stay tune terus aja, karena setelah ini Seri bakal kembali lagi dan kita dengerin bareng-bareng ya requestan dari Mbak Aisyah, satpam dari Unisla, oke? Okay? Oke, okay, jangan kemana-mana, pokoknya dengerin sampai selesai ya. Sampai Sherly siaran sampai jam 2, oke? Okay? Stay tune terus.
9: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri pening uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, anak?

0: Suara.
1: News hits and information. Prawira Suara.
2: Oke, balik lagi di Sals 3,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya buat kamu Sobat Prame Suara ya, tadi udah tak setelin lagu dari Lavora ya, judulnya Tresnani ya. Ini kayaknya kalau lagu dangdut kayaknya cukup tadi aja ya. Besok kita enggak boleh. Enggak, jangan request lagu dangdut ya. Kalau lagu dangdut di Ronggo Hari aja, di Prame Suara cukup lagu pop-pop aja ya. Atau lagu luar-luar juga boleh banget ya. Dan tentunya ya, terima kasih banyak juga buat Mbak Aisyah ya. Aduh, nge-like share aku pas di kantin Wevining ngadat. Enggak apa-apa Mbak, ini masih ada waktu 2 jam lagi ya, boleh request lagi. Boleh request lagu lagi, bebas ya, bebas, pokoknya lagunya jangan dangdut aja ya, pokoknya bebas ya, ditunggu pokoknya requestannya ya di sini ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait topik kita di hari ini ya, di mana cuti 10 hari buat kamu dan aku. Kalau aku lagi bad mood, kayaknya dapat cuti 10 hari itu memang yang hal yang istimewa ya, apalagi 10 hari. Waduh, gara-gara bad mood aja dapat cuti 10 hari itu enggak biasa ya. Kayaknya di Indonesia nih enggak ada ya, cukup aja di negara-negara lain ya. Kayaknya di Cina, salah satunya di Cina ini ya, yang merupakan salah satu perusahaan retail yang ada di Cina ya. Waduh, kayaknya kalau di Indonesia diterapin, di Indonesia juga semua orang juga pasti mau ya. Dan tentunya ini juga udah ada yang komen nih dari apa nih, dari akunnya TikTok ya, Anak Ningrat. Anak Ningrat. Nah, Kak request lagu Terbelah Jadi Dua, Kak. Oke, setelah ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prame Suara, kalau ingin request lagu boleh banget ya. Kamu langsung join aja di TikToknya Prame Suara ya. Udah langsung aja, atau kamu WhatsApp di WhatsAppnya Prame Suara ya. Udah langsung kamu chat aja. Kamu boleh juga komen-komen, boleh request lagu, boleh apapun, bebas ya. Selagi itu positif, oke aja. Atau ngajak ngopi aku juga boleh banget ya. Dan tentunya sebelum itu aku mau bacain komen nih ya. Kali ini ada yang masuk juga komen dari Mas Agung nih ya. Pro kontra ya, pasti ada, tapi dampaknya bikin loyalitas karyawan makin naik drastis. Betul banget, apalagi kalau bukan soal karyawan aja ya. Ya mohon maaf, biasanya juga para atasan juga pasti moodnya juga kadang berubah-ubah ya. Yang tentunya kita juga sebagai bawahan ya, atau sebagai karyawan biasa, ini juga butuh waktu untuk merefles otak, butuh waktu untuk sendiri, butuh untuk waktu itu untuk tenang ya. Tentunya dengan cuti 10 hari itu bagi Sherly itu hal yang lebih ya, lebih sangat luar biasa dan bikin kita iri ya. Apalagi kita menjadi masyarakat Indonesia, warga Indonesia ya, yang tentunya masih kedebak-kedebuk cari duit buat bertahan hidup, bukan untuk memperkaya hidup. Beda lagi kalau para koruptor ya, untuk memperkaya hidupnya ya. Apalagi yang kemarin tuh sampai ditemukan berapa kilo emas batangan itu. Waduh ya, kita yang masyarakat yang begini-begini aja, hidupnya masih begini aja ya. Walaupun kita udah kerja, udah banting tulang, tapi malah dikorupsi sama pejabat. Ya, gak semuanya, tapi rata-rata seperti itu ya. Dan tentunya ini juga ada yang komen juga dari Mbak Lestari nih ya. Atasan yang bijak pasti tahu bedanya karyawan burnout sama yang cuma mau malas-malesan. Nah, betul banget ya. Jangan ya, namanya juga atasan pasti juga udah tahu karakter setiap karyawannya ya. Gitu ya Mbak Tiara ya. Ini juga ada yang komen juga dari Mas Eko nih ya. Nonton berita soal retail Cina, ini emang bikin mikir ulang soal sistem kerja kita. Waduh, betul banget sih ya. Apalagi jangan kan ngebahas Cina, kita ngebahas Indonesia sendiri aja tuh masih kacau ya. Belum nanti lagi yang problem kebakaran kemarin itu gimana? Udah selesai belum ya? Belum lagi problem yang salah satu adat yang ada di Kalimantan atau Sulawesi itu, yang sampai rumah adatnya itu ya, yang tentunya merupakan kearifan lokal, yang merupakan budaya dari nenek moyang kita, hangus terbakar. Dan tentunya kemarin juga saya lihat di Instagram itu bahwa mereka juga sudah gotong royong membuat rumah baru ya, rumah hunian baru, yang tentunya walaupun sempat terbakar juga, tapi keasliannya sudah hilang. Walaupun sudah pasti ada hal yang berbeda ya tentunya ya. Dan tentunya pasti banyak sekali para pelaku nih sebetulnya, yang oknum ya, oknum ya, oknum yang tentunya sebenarnya bukan itu pelakunya, tapi ini ada oknumnya lah ya, tentunya terkait kebakaran kemarin ya. Dan tentunya belum lagi nanti ngomongin soal ini ya, para binatang yang tentunya tumbuh-tumbuhan di sana, binatang juga, makhluk hidup yang lain juga, termasuk binatang yang memang ini ya sudah punah, udah langka, malah ada yang sampai terbakar, hangus. Waduh, ada kisah burung yang sampai nutupin telur-telurnya ya. Induk burung itu sampai nutupin anak-anaknya juga. Aduh, sampai segitunya. Maksudnya hati nuraninya manusia tuh kayaknya enggak ada ya, posisinya enggak dilihat tuh ya. Burung kayak gitu juga, hewan-hewan, tumbuhan juga, makhluk hidup juga ya. Kita juga sebagai manusia juga harus punya inilah, punya inilah ya istilahnya, untuk empati yang tinggi terhadap makhluk hidup yang lain ya. Bukan untuk egois, untuk ego kamu sendiri, untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Putri nih, makanya penting banget punya sistem pengawasan yang sehat tanpa harus merusak mental pekerja. Nah, betul banget ya, apalagi soal kebijakan dari perusahaan retail yang ada di Cina itu yang memberikan 10 hari ya cuti untuk para pekerjanya yang bad mood. Nah, biasanya nih ya, kalau bad mood ini kayak adik nih, kayak Azra nih ya, yang biasanya bad moodan nih ya. Dan biasanya, tapi kalau bad mood mah enak, jadi kayak tinggal ngopi gitu aja, gak ribet kalau adik ini ya. Dan tentunya namanya Azra juga banyak, gak kamu aja ya. Dan buat kamu sobat bersuara, kalau jam-jam segini, jam 12 lebih 1 menit ini, hawa-hawanya ngantuk. Apalagi kalau kamu lagi berpergian jauh ya, lagi nyetir motor maupun nyetir mobil ya, apalagi jam-jam segini, udah kamu minggir dulu, rehat dulu, beli kopi dulu ya, beli kopi dulu biar nggak ngantuk dan tentunya biar tetap fokus ya dengan Charlie siaran di pagi, di siang hari ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih ngebahas terkait Cina ya, perusahaan retail yang ada di Cina yang memberikan kebebasan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood ini ya. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya, sama Bruno Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara Suara. Dan tentunya ya di siang hari ini di jam 12 lebih 6 menit ini ya, kebersamaan kita yang tentunya kurang 1 jam 44 menit lagi ya. 1 jam 54 menit lagi ya kebersamaan kita ya. Dan kita masih ngebahas terkait kebijakan salah satu perusahaan retail yang ada di Cina yang memberikan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood. Aduh, enaknya bukan main ya. Jadi kalau kayaknya kalau ada karyawannya juga yang ngantuk, kayaknya diberikan cuti untuk pulang ya. Dan tentunya buat kamu sahabat bersuara ya, di jam-jam 12 ini kalau lagi ngantuk, udah kamu beli sarapan dulu, kayaknya kamu belum sarapan ya dek ya, kayaknya ngantuk banget ya habis kerja ya, habis kerja di sini, di sana, di sini, di sana. Aduh, memang ya warga 62 plus plus 62 ini memang ini ya, para apa ya, pencari nafkah yang sejati banget ya. Aduh, belum lagi nanti malam kerja ini, belum nanti paginya kerja di sini, belum nanti siangnya kerja di sini. Waduh, kayaknya ini diterapkan semua Gen Z dan Gen Millennial juga ya terkait hal ini ya, termasuk Shirley juga ya. Jadi kayaknya kita ini hidup di Indonesia ini kerja untuk bertahan hidup, bukan untuk menjadi kaya ya. Kayak ya bisa kaya tapi masih menunggu banyak waktu dan membutuhkan banyak waktu juga ya, tentunya sangat lama waktunya kayaknya ya. Dan walaupun sudah dicalengin duit, ya ono ada keperluan yang lain ya. Dan tentunya ya, so

ya terkait kebijakan yang ada salah satu yang ada di perusahaan retail yang ada di Cina ini merupakan apa ya, bukan salah satunya fasilitas yang mewah juga di sana ya, tapi perusahaan retail ini juga menerapkan jam kerja yang ramah untuk para karyawannya, yaitu hanya 7 jam sehari. Jadi kalau berangkatnya jam 6, pulangnya jam berapa ya? Nah, hitung sendiri ya jam berapa ya? Jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 siang. Nah, hanya 7 jam kerja ya. Waduh, enak banget kayaknya di sana ada berapa shift itu ya. Dan tentunya terkait libur akhir pekannya juga penuh. Dan belum lagi nanti jatah buat cuti tahunannya 30 sampai 40 hari. Bayangin di Indonesia ya, di Indonesia kita sakit aja dipaksa untuk kerja ya. Apalagi belum nanti ada surat dokternya, belum lagi anda ininya, belum lagi nanti nembusi atasan dulu ya. Tapi kalau di Cina gak usah ya. Udah kalau ngomong, "Pak, saya lagi bad mood, gak apa-apa kamu cuti aja 10 hari Nah, enak banget. Belum lagi nanti kalau lagi apa ya, lagi sakit, entah itu flu atau sakit apa, "Pak, saya lagi sakit, gak enak badan, gak apa-apa kamu cuti aja 2 minggu Nah, enak banget di Cina ya. Belum lagi nanti gajinya juga lebih besar dibandingkan di sini ya. Di sini, di Indonesia maksudnya ya. Dan tentunya gak apa-apa, gaji besar kecil itu disyukuri aja ya sobnya, dibandingkan kita gak kerja, yang tentunya kita tahu sendiri bahwa pekerjaan atau mencari kerja, mencari lowongan kerjaan juga susah ya. Tapi menurut Sherry itu enggak susah sesusah itu. Tapi kalau kamu mempunyai basic di atau hal-hal lain ya, atau kamu punya poin plus, entah itu kamu bisa public speaking, entah itu kamu bisa modeling ya, atau bisa apapun, kamu pasti mendapatkan cuan-cuan dari kerja keras kamu dan tentunya dari hobi-hobi kamu itu sendiri ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Ilham nih. Coba kita dengerin dulu ya. "Jam kerja 7 jam sehari plus cuti tahunan sebulan lebih, ini surga dunia kerja namanya, Syar." Wah, betul banget ya Mas Ilham ya. Jadi kalau kita diberikan kebebasan, ya udah diberikan kebebasan ya, tapi udah langsung di Cina gitu, tiba-tiba langsung Cina, langsung kerja, dapat kerja, terus dapat prosesnya kayak gini, kebijakannya kayak gini, siapa yang gak mau ya? Semua orang juga mau ya. Dan tentunya kalau terkait gaji juga pastinya kalau udah ngomongin di luar negeri kayaknya udah gak main lagi ya. Jadi kayak sangat memanusiakan manusia sekali ya, empatinya sangat tinggi ya. Dan di Indonesia juga seperti itu sih sob, cuma ya paham dewe lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Rania Putri nih ya, "SOP kesejahteraan karyawannya patut diancungi jempol dan ditiru, Share." Nah, betul banget, aku respect nih sama komennya dari Mbak Rania ya, yang tentunya kalau udah SOP-nya udah berjalan sesuai dengan arahan, ya aman-aman aja ya. Tentunya kesejahteraan karyawan juga patut diacungi jempol dan patut diapresiasi dan patut empatinya itu harus tinggi ya, karena kita juga harus sama-sama memanusiakan manusia ya, karyawan juga yang tentunya juga sangat berperan dalam keluarganya ya. Dan buat kamu sobat Pramuswara, kalau kamu memang salah satu tulang punggung keluarga kamu, kalau kamu juga punya apa ya, punya kisah menarik atau apapun itu ya, unek-unek tekan pekerjaan kamu gimana-gimana ya, udah kamu langsung komen aja ya di WhatsApp-nya Pramuswara di 0812-302-1039. Dan tentunya jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus aja di X-Space Radio maupun di live streamingnya TikToknya Pramuswara, atau kamu juga bisa lewat websitenya pramuswarafm.com ya. Dan kali ini Sherly bakal muterin lagu ya dari ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda ya, Terbelah Jadi Dua, sesuai requestan dari akun TikToknya Anak Ningrat. Nah, buat kamu kalau mau request lagu juga boleh banget ya, pokoknya stay tune terus aja. Setelah ini Sherly bakal kembali lagi, kita dengerin bareng-bareng, oke? Okay?

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia beri kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di siang hari ini dari tadi pagi juga kita ngebahas terkait salah satu kebijakan yang ada di perusahaan Cina ya, yang merupakan perusahaan retail yang memberikan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood. Nah, buat kamu yang suka bad mood nih ya, udah kalau kamu di Cina tuh udah enak dapat cuti 10 hari ya. Tapi kalau di Indonesia, aduh kayaknya boro-boro 10 hari, 1 hari aja kalau pas lagi sakit aja tetap disuruh berangkat kerja ya. Dan tentunya ya ini juga apa ya, menjadi hal-hal yang istimewa ya dan enggak biasa dilakukan di negara kita. Dan tentunya jangankan di negara kita, ya mungkin ada ya di Indonesia, tapi enggak tahu sih di sebelah mana ya yang memberikan cuti 10 hari buat karyawannya yang bad mood. Kayaknya enggak ada sih kayaknya ya, sampai 10 hari ya, kecuali kalau lagi sakit mungkin ada dikasih ya, dikasih 10 hari atau 3 hari gitu ya. Dan tentunya ini juga udah ada yang komen dari Mas ini nih, dari Mas Denny nih ya, emang bener-bener relate banget ya sama kehidupan buruh kantoran zaman now. Nah, betul banget ya Mas Denny ya. Apalagi kalau ngomongin soal, jangankan bad mood ya, udah kejang masuk di IGD aja tuh masih ditanyain surat keterangan dokter. Ya namanya juga di Indonesia ya, gimana lagi, beda lagi kalau sama di Cina ya. Cina bad mood aja dapat 10 hari, ini kalau di Indonesia masuk IGD aja udah sampai-sampai kejang ya di IGD itu masih ditanyain surat dokternya kemana. Ya Allah, sampai di infus pun ya disuruh kerja ya, sampean ya. Dan tentunya ya terkait realita di lapangan juga kadang itu kita mikir dan bikin ngelus dada ya, udah pokoknya realistis, yang realistis-realistis aja lah ya, daripada kerja tapi cemberut aja dan bikin suasana kantor jadi toksik ya, mending disuruh istirahat dulu aja di rumah ya, apalagi dikasih waktu 10 hari tuh ya, enak banget 10 hari buat rebahan ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga dari Mbak Vivi nih. Tapi lucunya ya, emang bener sih suasana kantor itu bisa rusak kalau ada yang bad mood terus dipaksa. Nah, betul banget Mbak Vivi ya. Mbak Vivi nih pernah merasakan atau gimana nih? Mbak Vivi nih ya. Dan tentunya ya sob ya, ya namanya juga orang ya, harus gimana lagi juga ya. Ya gimana lah, kita harus saling mengerti lah ya istilahnya ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Heri nih. Makanya regulasi ketenangan dalam karyawan ya, itu butuh sangat butuh evaluasi juga. Dan tentunya apalagi soal fleksibilitas mental. Nah, apalagi kalau udah ngomongin mental ya, mental itu harus tetap fresh ya, nggak boleh pusing ya mentalnya ya, apalagi nggak boleh sampai penat mentalnya ya. Dan tentunya Mas Heri sama apa ya, sama Mbak Vivi ini kayaknya relate banget sama di kantornya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Anissa nih ya. Makasih Prama Suara Info hari ini mewakili jeritan hati banget. Nah, betul banget ya, apalagi juga seri juga karyawan, sama-sama karyawannya ya. Jadi ya, kalau diberikan kebijakan 10 hari cuti kalau posisinya lagi kacau moodnya ya, itu ya jauh lebih baik ya dibandingkan di kantor kacau semua ya, lebih baik kita tenangkan diri dulu ya. Tapi dengan menenangkan diri juga merupakan hal yang keajaiban ya, kalau sampai 10 hari dikasih cutinya itu ya. Dibilang kelamaan ya, kelamaan kalau menurut Sherly, tapi ya it's okay aja sih ya, selagi gajinya gak dipotong ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait lingkungan kerja yang toksik ya, akibat stres komunikasi atau berdampak langsung dengan penurunan produktivitas yang tentunya kolektif satu tim kerja ya, itu sangat berpengaruh sekali. Dan ya harus gimana ya, ini kalau di Cina kan memberikan antisipasinya seperti ini, cuti 10 hari. Tapi kalau di Indonesia, aduh beda lagi, Indonesia tuh kayaknya beda lagi, kamu tahu sendiri lah ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang sudah komen-komen ya di WhatsApp-nya Prama Suara maupun di TikTok-nya Prama Suara ya. Dan setelah ini ada lagu juga ya dari Mas, dari ini ada requestan lagu juga ya, kali ini dari siapa tadi? Dari salah satu, iya dari Mbak Aisyah ya, dari Mbak Aisyah ya, komen lagi, terus request lagu lagi ya, kali ini dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Waduh, Mbak Aisyah ini lagi rindu sama siapa nih ya? Aduh, Mbak Aisyah ya, udah pokoknya saya tunggu terus aja ya, setelah ini Sherly bakal puterin lagu dari Ivan Seventeen dengan judul Jangan Paksa Rindu ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prama Suara.

0: 103,9 FM Music is an information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music is an information ya, sahabat penama suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Perame Suara. Dan tentunya ya di siang hari ini Shirley bakal ngajak kamu dan kita masih ngebahas terkait topik kita ya, yang ngebahas gimana kebijakan salah satu perusahaan yang ada di Cina ya, perusahaan retail ini memberikan cuti 10 hari buat karyawannya yang bad mood. Waduh, enak banget ya. Jadi kayaknya perlu pura-pura bad mood nih ya kalau udah di Cina itu ya, udah dikasih kelonggaran cuti sampai 10 hari ngalah-ngalahin kalau lagi sakit ya. Tapi aku respect banget sih sama atasannya dan kebijakannya ya, dibandingkan nanti mengganggu yang lain, lebih baik dipulangkan aja ya untuk menenangkan diri ya. Dan tentunya ya, kali ini juga udah ada yang komen nih. Waduh, rame banget ya. Dari Mas Wijaya nih ya. Bisa-bisa perusahaan bangkrut kalau semua karyawan cuti gara-gara Senin bad mood. Waduh, Mas Wijaya nih ada benernya ya. Tapi gimana ya Mas Wijaya, di sisi lain juga nanti yang lain terganggu, tapi di sisi lain nanti malah perusahaannya bangkrut karena kelamaan cutinya. Tapi kayaknya dari kebijakan yang ada di Cina juga itu pasti banyak sekali ini ya, perhitungan juga dan analisa ya sebelum menerapkan kebijakan itu ya. Dan mungkin juga kebijakan itu hanya diberlaku untuk sehari dua hari atau beberapa bulan aja ya, bisa diambil hal seperti itu ya. Jadi kayaknya gak sampai bangkrut sih. Dan tentunya juga dari atasannya juga pasti tahu lah ya, konsekuensi seperti ini tuh untuk diberlakukan cocoknya atau pasnya itu kapan. Gak semuanya bad mood itu bisa dikasih cuti ya, mungkin. Gak mungkin kalau tiba-tiba bad mood langsung cuti 10 hari, bad mood lagi cuti lagi kan ya, ya benar itu baru bangkrut ya perusahaannya ya Mas Wijaya ya. Tapi kalau cutinya buat bad mood karena sesuatu hal yang memang itu sudah memang gak bisa ditolerin lagi ya, mungkin dari perusahaannya juga memberikan 10 hari itu cuti itu ya, gitu ya Mas Wijaya ya. Jadi gak sampai lah perusahaan bangkrut ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Lulu nih. Setuju sih, tapi aturannya harus tetap ada batasan yang jelas biar gak disalahgunakan. Nah, betul banget. Dan tentunya juga perlu ada psikolog di sini ya kayaknya ya, psikiater ya. Jadi kayak biar tahu nih yang benar-benar bad mood atau pura-pura bad mood tuh biar kelihatan ya. Dan tentunya juga dari pihak pihak perusahaannya juga ya yang ada di Cina juga sudah riset tentunya ya, nggak mungkin asal memberikan kebijakan seperti itu ya. Dan tentunya di negara kita juga kebijakan seperti ini juga malah nanti malah diselewengkan ya di para pejabat atau ya paham sendirilah. Tanpa ada kebijakan 10 hari cuti aja tuh sudah banyaknya korupsi, apalagi ya diterapin begini ya, ada plus minusnya sih ya. Jadi tergantung dengan SDM juga mungkin, dan tergantung dengan ini gambaran masyarakatnya juga ya, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Angga nih ya, informasinya daging banget siang ini, seru didengerin sambil kerja. Nah, terima kasih Mas Angga ya, dan terima kasih juga buat kamu ya yang sudah join. Pokoknya ya, jangan kemana-mana, kamu bisa request lagu Los pokoknya sampai jam 2 siang ya. Dan ini juga ada yang komen juga dari Mbak Fitri nih, mantap Rama Suara, tema pekerja hari ini relate banget. Nah, ya relate banget lah, dia gimana terusan gak relate-relate ya, buat apa gitu loh ya. Dan tentunya ya yang merasakan enaknya cuti 10 hari ya, mungkin ya yang ada di Cina-Cina ya, yang ada di Cina aja ya, perusahaan yang ada di luar negeri, salah satunya di Cina. Tapi kalau di Indonesia kayaknya gak mungkin ya, gara-gara bad mood dikasih cuti 10 hari. Aduh, 10 hari itu 1 minggu plus 3 hari ya, selama itu, aduh, kayaknya memang bad moodnya hal-hal yang memang krusial, mungkin karena problem keluarga atau problem yang lain ya, sampai dikasih cuti 10 hari atau memang kepentingannya sangat mendesak dan ini sangat gak bisa di ini lagi ya, makanya dikasih cuti 10 hari itu ya. Mungkin dari kebijakan di Cina itu merupakan hal yang wajar ya, dan bisa diterapkan di Indonesia. Mungkin juga dilihat dari sisi yang lain juga nih, kira-kira kalau bad moodnya seperti ini tuh dikasih cuti berapa hari ya, seperti itu ya mungkin di sana. Kalau di sini kan kayaknya Gak mungkin lah ya, sakit aja disuruh kerja ya. Aduh, udahlah, jangan inilah, jangan apa, jangan berekspektasi yang terlalu tinggi di Indonesia tuh ya. Indonesia tuh ya seperti ini ya. Wis gak dikasih leyeh-leyeh 10 hari buat cuti gara-gara bad mood aja, banyak yang korupsi, apalagi dikasih cuti 10 hari, waduh, korupsinya nanti kemana-mana, malah gak kerja-kerja tuh ya. Dan tentunya juga negara ini kayaknya, aduh, kayaknya, aduh, spam sendirilah ya. Dan buat kamu Sobat Prama Suara, kalau ingin request lagu, boleh banget langsung komen aja ya di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa request lagu lewat ini, lewat TikToknya Prama Suara juga boleh banget ya. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal puterin lagu requestan dari Mas Indra ya, Mas Indra Insani ya, dari TikToknya Prama Suara nih ya, salah satu akun TikToknya Prama Suara nih ya. Pokoknya ini lagunya judulnya Sesi Potret, requestan dari Mas Indra Insani. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prama Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: 103,9 FM. Music hits and information.
14: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
15: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penuh suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi? Kalau bukan di Ramai Suara. Dan tentunya di jam 12 lebih 49 menit ini ya, kebersamaan kita coba dulu lihat situasi ya, arus lalu lintas yang ada di palang kereta api timur Kadet Soko, yang dimana di sini itu terpantau ramai lancar ya, nggak terlalu ramai sih, tapi lancar-lancar aja ya. Apalagi dari arah Babat ke Lamongan ini malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 nih ya. Dan tentunya dari arah Lamongan, dari arah Lamongan ke Babat malah lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2. Apalagi ada truk juga tuh pick up kayak gitu ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api timur, Katsuoko bisa jauh lebih berhati-hati. Karena di sini kan lewat rel ya, lewat rel. Jadi apalagi rel itu kan berbahaya, apalagi relnya ini memang nggak miring sih, mungkin sedikit miring ya, tapi jalannya di sini itu bergelombang ya, bergelombang. Nah gini. Pokoknya berbahaya banget buat kamu lek ngebut ya, suka ngebut, suka banter lek motoran. Pokoknya kurangi kecepatan ya, apalagi kalau kita dewe lah dalane Lamongan itu ya, walaupun hampir semuanya sudah dicor ya, sudah diaspal, tapi kan masih ada yang apa ya, nggak ini lek nggak apa? Gak datar maksudnya istilahnya tuh ya, bergelombang gitu loh ya. Dan mungkin masih ada juga ini sih, lubang-lubang di jalan juga ya, mungkin masih ada juga. Dan pokoknya kalau kamu ingin melintas di palang kereta api timur Katsuoko bisa jauh lebih berhati-hati. Kalau sebelum lewat sini kamu tengok kanan kiri dulu, dan jangan sampai nerobos palang kereta apinya ya. Kamu gak boleh yang nerobos, itu bahaya banget ya. Misalkan kalau sudah ditutup palang kereta apinya, itu kan pastinya kan kereta mau lewat, jadi kamu nggak boleh nerobos, itu bahaya ya. Pokoknya tetap aturan itu kamu harus tetap jaga dan patuhi ya, nggak boleh karpe dewe. Oke, coba kita lihat dulu di mana nih ya, di simpang 3 Adipura Dapur. Nah buat kamu tadi yang ingin melintas atau sekarang sedang melintasi Tugu Adipura Dapur, tetap berhati-hati ya, di sini itu rawan sekali kecelakaan. Karena di mana di sini itu dari sisi kanan kiri depan belakang, waduh, full kendaraan semua ya. Apalagi di Tugu Adipura Dapur ini biasanya sering dilewati sama bus sama truk ya di sini. Apalagi di sini tuh biasanya kalau naik bis itu biasanya di dapur-dapur. Nah buat kamu yang suka naik bis paham lah ya, Tugu Adipura Dapur itu sebelah mana, pokoknya sebelum plaza itu ya. Dan tentunya kalau ingin melewati Tugu Dapur Adipura Dapur ini ya, pokoknya hati-hati, pokoknya tetap pakai helm, jangan sampai nggak pakai helm ya, ojo ngawur. Lek kamu gopo mending budal lo soboa ya, jangan budal jamnya mining, kok kamu bahaya di jalan ya. Nanti kalau kamu bahaya nanti aku kepikiran gitu loh ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi di Green Shirley sambil nyetir ya, pokoknya hati-hati di jalan, tetap jaga fokus kamu, fokusnya ke depan, jangan ke mana-mana ya. Kamu boleh dengerin sambil senyum-senyum juga boleh banget. Dan kamu juga masih boleh bisa komen banget atau request lagu ya. Dan kita beralih dulu di Simpang 4 Jalan Andanwangi nih ya. Di Simpang 4 Jalan Andanwangi ini terpantau lancar-lancar aja, gak terlalu ramai ya. Ramai banget juga gak, karena hanya seliweran 1, 2, 3, 4 aja nih roda 4 dan roda 2 juga ya. Apalagi di sana juga ada yang selalu setia nemenin kamu ya buat nyebrang jalan, ada Pak Oga tuh yang setia pakai topi warna putih nih ya. Apalagi di sana juga ada warung kopi, ada toko roti juga. Pokoknya di sana juga wis wake, pokoknya udah dodol jajan. Lek kamu ngantuk wis kamu beli jajan dulu, ngopi dulu ya, mumpung masih ada waktu 7 menit tuh buat kamu istirahat ya, udah masuk jam 1 ya. Tentunya buat kamu yang lagi beraktivitas di jalan tetap berhati-hati ya. Tentunya selalu pakai helm ya. Lihat kanan kiri, lek pengen nyebrang jangan karepmu dewe, oke? Karena ini jalan umum, bukan jalannya bapakmu ya. Dan tentunya masih kebahas terkait apa ya, arus lalu lintas ya. Kita terakhir ini kita lihat dulu dari palang kereta api barat terminal. Nah apalagi lewat jalan sini ya, apalagi buat kamu yang sering atau bolak-balik ya, dari pagi pulang pagi ya, atau dari pagi pulang malam atau pulang sore, yang dari kerja baru pulang juga pasti ngelewatin palang kereta api ya. Di sini menjadi lintasan kamu ya buat berangkat kerja, hati-hati ya. Karena di palang kereta api barat terminal ini kan relnya itu kan miring. Ya miringnya lumayan ya. Jadi kalau enggak hati-hati ya, ya kepleset di sini ya, apalagi ini rel licin juga. Dan tentunya harus pakai helm, mau kemana-mana pakai helm biar enggak kepanasan, biar enggak kena debu ya, pakai masker juga ya tentunya. Dan tentunya kalau kamu lagi berkendara juga hati-hati, jangan ngebut ya. Dan dari palang kereta api barat terminal ini ya, terpantau dari arah Babat ke Lamongan ini terpantau lancar, gak terlalu ramai juga ininya volume kendaraannya ya. Apalagi dari Lamongan ke Babat juga malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 gitu ya. Dan tentunya pokoknya tetap jaga keselamatan dan kesehatan ya sob ya, biar aku dan kamu bisa saling mantau biar gak kepikiran ya. Dan tentunya Seri bakal kembali lagi dan kita masih ngebahas terkait cuti 10 hari untuk karyawan yang bad mood, yang merupakan salah satu kebijakan dari perusahaan yang ada di Cina. Dan tentunya buat kamu yang mau komen, langsung aja komen aja di WhatsAppnya Permesuara di 0812 302 1039. Dan kamu juga bisa live TikTok Permesuara ya, udah langsung komen aja atau request lagu boleh banget, atau apapun boleh banget ya. Dan tentunya sering tunggu komenan dari kamu masuk ya sob ya, sampai jam 2 siang nanti ya. Pokoknya stay tune terus aja di Permesuara.
14: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. I will fight.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas dan ngobrolin soal cuti 10 hari untuk para karyawan ya, para pekerja yang dimana dia itu lagi bad mood ya. Yang tentunya kebijakan dari perusahaan retail yang ada di Cina ini merupakan hal yang istimewa ya untuknya, dan tentunya mempunyai hal-hal ini adalah hal yang tidak biasa yang kita dengar dan kita rasakan. Kayaknya Sari juga belum merasakan itu ya Sob ya, sampai cuti 10 hari gara-gara bad mood ya. Aduh, bagi Sari kalau bad mood itu cukup berapa menit aja udah selesai. Nanti kalau selesai kerja ya waktunya bad mood lagi gak apa-apa sih, karena kita profesional aja ya, kerja bad mood ya. Aduh, itu tergantung emosional terhadap diri sendiri lah ya. Ternyata pun masing-masing orang juga pasti tahu lah ya terkait hal itu ya. Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga dari Mas Wahyu Setiawan nih ya, perbanyak bos yang punya pemikiran terbuka kayak gini di Indonesia. Nah, betul banget ya, apalagi kita juga sangat mengapresiasi sekali sama Pak Yu Donglai yang dimana merupakan salah satu ini ya, salah satu atasan dari perusahaan Cina itu ya, yang viral banget karena memberikan cuti 10 hari buat karyawannya. Nah, tentunya ya perbanyak, pokoknya kayak bos-bos kayak gini tuh perbanyak aja ya, karena empatinya tuh tinggi banget sama karyawannya ya. Jadi kayak mementingkan perasaan dan kesehatan karyawannya ya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara ya, kalau kamu sukanya tipe bos yang seperti apa, ya tentunya pasti mempunyai empati yang tinggi terhadap karyawannya ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Nadia nih ya. Ada yang komen juga dari Mbak Nadia nih ya, karyawan itu pasti senang banget sih share hasil kerja cemerlang, perusahaan ikut untung. Nah, betul banget ya. Jadi yang apa ya, yang tentunya gak pernah dirasakan ikut seneng ya, walaupun kita juga gak merasakan rasanya cuti 10 hari gara-gara bad mood doang, itu kita belum pernah merasakan ya. Tapi kalau bad mood pasti juga semua orang pasti merasakan itu ya. Gitu ya Mbak Nadia ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Gilang Ramadan nih ya, salut banget sama keberanian bos retail Cina itu ya, yang mengubah tradisi kerja lembur menjadi hal yang menyenangkan untuk karyawannya. Waduh, respect banget aku juga sih Mas Gilang ya. Waduh, jangankan lembur satu hari ya, jadi kayaknya mereka tuh lebih ke banyak cutinya ya, tapi gajinya tetap. Tapi kalau kita kan kebalikannya ya. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga negara, pasti setiap negara juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya juga terkait masyarakatnya juga berbeda-beda, kita gak boleh menyamakan itu ya. Walaupun kelihatannya enak, juga pasti ada hal-hal lain yang memang tuntutannya juga besar gitu loh. Makanya cutinya sampai 10 hari itu gila banget sih ya menurut aku ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Maya Sari nih ya, informatif banget buat nambah wawasan ya, apalagi di zaman manajemen modern seperti ini. Nah, betul banget ya, bukan hanya wawasan soal cuti, tapi soal bagaimana kamu cara menjaga emosional kamu agar teman-teman sekitar kamu itu tidak menjadi target kamu ya, untuk menyalurkan bad mood kamu ya. Menyalurkan ini ya, karena energi itu pasti menular ya Sob ya. Dan tentunya terkait kepemimpinan yang mempunyai rasa empati yang tinggi adalah merupakan tren esensial ya di era modern, yang tentunya sudah terbukti juga mampu meningkatkan keterlibatan dan loyalitas karyawan secara signifikan. Nah, betul banget ya, apalagi kalau soal loyalitas. Nah, loyalitas pasti ya, itu pasti karyawan juga memiliki hal itu. Dan tentunya terkait keterlibatan kepemimpinan atau seorang pemimpin juga sangat berpengaruh kepada karyawannya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara, kalau masih ngantuk ya di jam 1 lebih 14 menit ini, udah langsung ngopi aja, atau kamu belum sarapan, sarapan dulu aja, beli maem dulu ya, biar kamu gak ngantuk, biar kamu aktivitas kamu gak terganggu ya. Pokoknya setia tuntas aja di Prawe Suara dan di Express Radio, maupun di websitenya prawesuarafm.com, maupun di live TikToknya Prawe Suara. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini saya bakal kembali lagi.
3: Huh.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sahabat Pramu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Pramu Suara. Waduh, di jam setengah 2 ini ya, kayaknya ngantuk banget nih ya. Waduh, kayaknya kurang ngopi nih ya. Apalagi kalau nyampe rumah itu masih gak ada pelaporan dan lain-lain. Belum lagi nanti ada hal-hal lain ya Sob ya. Kayaknya aku dan kamu itu sama ya Sob ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal apa ya, soal cuti 10 hari ya. Apalagi kalau ngomongin soal cuti sampai 10 hari gara-gara bad mood aja, itu memang surga banget ya, surgawi banget. Dan gak semua orang itu gak semua karyawan ya, termasuk seri juga, merasakan itu ya, dapat cuti 10 hari cuma gara-gara bad mood aja ya. Dan tentunya berbanggalah buat kamu yang kerja di Cina ya, apalagi di luar negeri juga yang tentunya pasti ada penerapan atau kebijakan yang lebih dari ini ataupun hampir sama tapi dengan konteks yang lain ya. Dan tentunya ya, terkait pembahasan soal entah itu soal kepemimpinannya, entah itu soal budaya kerjanya ya, tentunya pasti berbeda ya dibandingkan di Indonesia. Apalagi kalau di Indonesia nih, kalau diterapin 10 hari buat cuti, kayaknya aduh, mending ya oke-oke aja ya, tapi gak diharuskan buat pejabat kayaknya ya. Karena tanpa ada cuti 10 hari aja tuh para pejabat udah pada korupsi ya. Aduh, kayaknya kalau diterapkan ya malah nanti kacau lagi ya. Dan kali ini juga udah ada yang komen nih dari Mas Wahyu nih ya. Dari Mas Wahyu nih ngomong nih ya, kalau soal kepemimpinan yang udah kayak bos yang ada di Cina itu kayaknya justice banget sih Sharon. Aduh, betul banget ya Mas Wahyu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ramadan nih ya. Tapi kalau sistem kerjanya sehat, karyawan juga bakal segan sih buat berbuat curang. Waduh, betul banget ya. Ya gimana, namanya juga orang ya. Ya kita gak bisa ngatur seenaknya juga gitu, walaupun udah dikasih teguran juga kalau memang habitsnya seperti itu juga percuma ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Maya ya, ngeri-ngeri sedap sih ya, tapi seru juga buat dibahas saat sisi manajerial. Nah, betul banget nih ya. Dan tentunya ya, apapun itu problemnya, jangan dibawa pas kerja lah ya, kasihan teman-teman kamu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Bobby nih ya, makanya keseimbangan itu antara hak dan kewajiban itu nomor satu. Nah, betul banget ya. Udah kalau ngomongin soal hak itu, haknya sebagai pekerja itu apa dan kewajibannya itu apa, ya udah dilaksanakan dulu kewajibannya baru mendapatkan hak yang enak ya. Tapi kalau udah kewajibannya sudah terlaksana tapi haknya belum sampai, ini patut kita meminta kepada atasan ya. Dan tentunya ya, terkait pengelolaan sumber daya manusia juga yang sukses ya, harus menyeimbangkan antara perlindungan kesejahteraan emosional karyawan dan pencapaian target bisnis perusahaan, itu juga sangat penting sekali. Jadi mungkin tekanannya juga tinggi ya, jadi memberikan rasa untuk menenangkan diri juga lumayan lama dengan waktu 10 hari ya. Waduh, 10 hari itu kayaknya bisa melakukan aktivitas apa aja ya, yang sehari aja kita bisa melakukan aktivitas lebih dari 3 ya. Entah itu di jam segini kita kesana, jam segini kita kesana, belum lagi nanti hari Minggu juga masih kerja. Aduh, masih ada aja, tapi begitu gak kaya-kaya ya, malah capek iya gitu loh ya. Ya gimana lagi ya, kalau kita kerja di luar negeri mungkin kerja satu minggu juga udah dapat berapa puluh juta itu ya. Tapi kalau di Indonesia, gak mungkin ya, ya mungkin aja tapi ya, ya paham sendiri lah ya. Dan tentunya Sobat Pramu Suara ya, buat kamu yang belum komen, udah langsung komen aja, join aja langsung ya. Kita tinggal 30 menit kebersamaan kita ya. Dan tentunya ini udah lumayan ngantuk nih ya, kayaknya aduh. Buat kamu Sobat Pramu Suara ya, kalau kamu punya masukan ya, enaknya minum kopi apa ya jam-jam segini nih ya, kopi yang manis atau kopi yang pahit. Aduh, kalau pahit kayaknya gak mungkin, hidupku udah pahit. Tapi gak juga sih, hidupku udah manis sekarang, pahit kalau kamu lagi berulah aja ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Pramu Suara ya, langsung join aja di WhatsAppnya Pramu Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum komen, langsung komen aja di WhatsAppnya Pramu Suara ya. Dan bisa join di Express Radio maupun lewat websitenya Pramu Suara maupun lewat live TikToknya Pramu Suara ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini Seri bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
9: Halo Sobat Brahma Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Brahma Suara. Sobat, pernah gak sih kamu kelihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
10: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
9: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
10: Selamat pagi Sobat Prame Suara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
9: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Bu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
10: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu, iya, ya, percaya iya. sama guru daripada sama orang tua.
9: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga,
10: iya.
9: ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
10: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa, gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita,
9: betul. Nah,
10: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa, ya seperti itu.
9: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
10: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
9: Betul,
10: nah,
9: betul.
10: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
9: Sangat itu berpengaruh.
10: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali
9: usianya. Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
10: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya. Bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
9: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya. Secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
10: Seharusnya juga
9: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
10: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Seperti
9: penting
10: itu.
9: Sekali teman-teman harus diperhatikan ya Bu, karena bagaimanapun Sob yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
10: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
9: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
10: Nah,
9: ya.
10: Itu kadang banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak ya. Kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan. Nah, seperti itu.
9: Tetap ada nilai edukasinya.
10: Nah, ada nilai edukasi.
9: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
10: pensil,
9: tulis,
10: iya, menulis, membaca.
9: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
10: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
9: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
10: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
9: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik sobat Profesuara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 2 ini ya, kurang 6 menit ini, tentunya Shirley mau pamit undur diri ya, Sob ya. Dan enggak terasa juga udah 4 jam ya, Shirley sudah nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi ya, apalagi udah jam sampai jam 2 ini ya. Yang tadi semangat banget, tentunya juga sekarang masih semangat, cuma sedikit ngantuk ya Shirley ya. Kayaknya kamu juga ngantuk ya Sob ya. Tapi aku gak jadi ngantuk karena kamu mantau aku dari tadi soalnya ya, dengan berbagai pembahasan yang kita bahas tadi ya, seputar kebijakan yang ada di perusahaan Cina ya, di negara Cina yang memberikan cuti 10 hari untuk karyawannya yang bad mood. Waduh, kurang enak gimana coba Sob ya. Dan so ya, saat ini waktunya Shirley pamit undur diri juga ya. Nanti sebelum itu ada kata-kata nih dari Shirley ya. Karena sekarang di ujung bulan September ya, Shirley mau bilang sama kamu, gak apa-apa kalau kali ini Septembernya setemberantakan ya. Tapi mari kita usahakan bulan depan menjadi Oktober hasil. Nah, dari yang berantakan menjadi yang berhasil ya. Dan terus konsisten juga sampai November beruntung. Nah, Novembernya sampai beruntung ya. Dan di ujung tahun kita juga bisa mencapai Desemberada. Nah, yang berada seperti apa? Ya, kita yang serba kecukupan tentunya ya, yang tentunya sekarang juga udah kecukupan, tapi kebahagiaan bakal akan bertambah dan ada ya, gitu maksudnya ya. Dan tetap semangat ya sobat ya, buat kamu yang lagi jomblo semoga jodohnya segera ketemu ya. Dan buat kamu yang masih chatan sama mantan, udah, kamu kalau memang masih suka langsung aja ya, langsung aja ya. Dan ada lagu penutup nih ya, requestan dari Mas Rian nih, judulnya itu Di Mana Aku Di Sini dari Knife ya, Knife. Nah, pokoknya stay tune terus aja ya. See you next time dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh diperkenalkan
2: terlebih. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya okay. Ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Bu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya.
2: Ibu.
1: Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul.
2: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul, nah, betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat
2: nah,
1: berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu. Karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah, seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua, itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob. Jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Profesi Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva. Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Prame Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
10: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: it without me.
1: Radio 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya? Kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
1: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
2: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
1: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
2: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun. Seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
1: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
2: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
1: Betul. Nah,
2: tapi ketika kembali ke sekolah ya itu tadi pesannya, kembali ke orang tua. Jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
1: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya. Mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu. Pernah menghadapi seperti itu?
2: Sering sekali. Mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
1: Betul.
2: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
1: Sangat berpengaruh.
2: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
1: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti itu. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
2: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
1: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya dulu ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya Ibu ya.
2: Seharusnya juga
1: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku Kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
2: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
1: Iya,
2: seperti
1: penting
2: itu.
1: Sekali teman-teman diperhatikan ya, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nila, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nila ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
2: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
1: Betul, karena namanya aja kelompok bermain, ya, bukan kelompok belajar.
2: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya Mbak kalau anaknya itu namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan, nah seperti itu.
1: Tetap ada nilai edukasinya.
2: Nah, ada nilai edukasi.
1: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada baca
2: pensil,
1: tulis,
2: menulis, membaca.
1: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
2: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
1: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya. Tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu. Yang sekitar sini mungkin ya.
2: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita. Ini memang sekolah yang baru ya, Mbak. Ini kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
1: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik. balik mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
4: Ah, siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.

0: Prima Suara.
1: Music Hits and Information Prima Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
3: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promisnet edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Promis Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jelang musim tanam ketiga, Ngawi ketambahan ribuan ton pupuk bersubsidi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, petani di Kabupaten Ngawi mendapat tambahan pasokan pupuk bersubsidi. Tambahan ini berasal dari realokasi alokasi tahun 2026 dan disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang masa tanam ketiga. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DKPP Ngawi Hendro Budi Suryawan menyampaikan tambahan pupuk tersebut dapat dialokasikan untuk sekitar 1.300 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Jumlah pupuk yang tersedia kini bertambah cukup signifikan. Alokasi urea yang sebelumnya 41.661 ton menjadi 45.000 ton. Kemudian NPK dari 31.559 ton menjadi 34.000 ton. Sedangkan pupuk organik meningkat dari 9.314 ton menjadi 11.900 ton. Hendro mengatakan penambahan tersebut menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan pupuk petani tetap terjaga saat memasuki musim tanam berikutnya.
5: 6 ini mendapat alokasi pupuk awal nih untuk urea 41.661, kemudian NPK-nya 31.599, kemudian di berapa satu bulan yang lalu kita mengusulkan untuk penambahan realokasi untuk pupuk urea menjadi 45.000, kemudian NPK-nya menjadi 34.000, itu untuk urea sekitar 98% dari usulan ERDKK, kemudian untuk NPK-nya 75% dari usulan ERDKK. Kemudian juga ada organik ya, organik ada penambahan sekitar
6: 4.000 kemarin.
5: Ya 5.000-an ton.
6: Pak, sejauh ini untuk penyerapan di tingkat kelompok sendiri seperti apa, sudah cukup bagus atau gimana Pak secara kanan?
5: Mendasar rekap yang kami minta dari PI itu alhamdulillah di Ngawi penerapan sudah cukup bagus. Kami juga beberapa kesempatan ketemu dengan Boktan, alhamdulillah pupuk kita tercukupi.
6: Ada nggak beberapa wilayah kecamatan yang sampai kekurangan terpaksa harus mengambil di tempat yang lain atau kecamatan yang lain?
5: Ini sementara untuk realokasi antar kecamatan belum masih tercukupi di alokasi awal dan tambahan realokasi itu.
6: Tapi ketika nanti ada kekurangan di salah satu itu bisa nggak Pak?
5: Bisa kami misalnya di kecamatan A kurang atau di kecamatan B berlebih atau belum terserap, kita bisa realokasi antar kecamatan.
4: Ia menambahkan distribusi pupuk juga dapat disesuaikan apabila terjadi ketimpangan kebutuhan antar wilayah. Kecamatan yang kekurangan dapat memperoleh tambahan dari wilayah lain yang masih memiliki sisa alokasi. Mekanisme tersebut dilakukan agar pupuk bersubsidi tidak menumpuk di satu wilayah, sementara petani di daerah lain justru mengalami kekurangan. Di tengah petani yang mulai memanen tanaman sebelumnya, persiapan menuju masa tanam ketiga kini mulai dilakukan. Kabupaten Ngawi sendiri memiliki sekitar 50 hektar lahan pertanian, sehingga kecukupan pupuk menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, FKH Unair perkuat peternakan Lamongan melalui Sarasehan dan Desa Binaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
7: Baik sobat, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten

0: tersebut menjadi bentuk nyata sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tentunya sebagai implementasi khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dan menurutnya, penerjunan tim FKH UNER ini ke Lamongan menjadi langkah awal untuk menghadirkan dampak yang berkelanjutan melalui program desa binaan. Wakil Bupati Lamongan juga menyebutkan bahwa kedatangan rombongan dari FKH UNER ini sekaligus mengapresiasi dukungan perguruan tinggi terhadap sektor pangan dan peternakan di Lamongan. Ia menilai kolaborasi antara UNER dan Pemkab Lamongan dan para peternak dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan potensi peternakan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat. Wakil Bupati Lamongan juga berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong peternak Lamongan naik kelas dengan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selain aspek produktivitas, ia menekankan pentingnya pengetahuan terhadap masyarakat mengenai berbagai isu kesehatan ternak sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Job Fair 2 di Ponorogo tawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Job Fair Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu, menawarkan 13.147 kebutuhan tenaga kerja dari 69 perusahaan. Sebanyak 38 perusahaan mengikuti kegiatan secara luring, sedangkan 31 perusahaan lainnya berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan angkatan kerja dengan perusahaan secara lebih mudah dan murah. Menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menekan angka pengangguran terbuka di Ponorogo. Agus mengatakan jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair tahun ini meningkat dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Tahun lalu terdapat 43 perusahaan dengan 5.619 lowongan pekerjaan, sedangkan tahun ini jumlah perusahaan bertambah menjadi 69 perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 13.147 orang. Menurut Agus, pelaksanaan Job Fair juga menjadi salah satu faktor yang turut mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo. TPT Ponorogo mencatat 4,19% pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 3,85% pada tahun 2025.
3: Tingkat pengangguran terbuka itu kan dari 4,19
4: menjadi 3,85.
3: Jadi ada penurunan 0,3 setiap tahun. Ini kita TPT, tentunya Jobfair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses
4: mudah dan murah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo Henry Indrawardana mengatakan, Job Fair tahun ini juga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dari seluruh lowongan yang tersedia, terdapat 155 posisi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dan spesifikasi masing-masing perusahaan. Henry mengatakan, Dinas Tenaga Kerja akan melakukan evaluasi setelah Job Fair selesai. Dalam waktu 2 hingga 3 pekan setelah kegiatan, Disnaker akan menghubungi perusahaan peserta untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang diterima. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyiapkan peningkatan kompetensi mencari kerja. Henry mengatakan langkah tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja di Ponorogo semakin sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
5: Di Fakul bagaimana?
6: Ada 151 lowongan. Jadi semuanya tergantung perusahaan yang membutuhkan. Mungkin dia yang di Fakul karena cacat kaki. Nanti ada spesifikasi dari perusahaan tertentu, Mas.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, evaluasi ketat Satgas MBK Lamongan beri deadline sepekan pembenahan SPBK pasca sorotan keracunan dan limbah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Lamongan mengambil tindakan tegas guna mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Lamongan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengumpulkan seluruh koordinator kabupaten atau kecamatan, kepala SPPG dan OPD terkait dalam rapat koordinasi di gedung lantai 7 Pemkab Lamongan pada Selasa 29 September 2026. Langkah ini diambil guna merespon maraknya sorotan publik mengenai

0: dugaan kasus keracunan makanan, serta pengaduan seputar kelayakan pengelolaan limbah di lapangan. Dalam rapat evaluasi tersebut, Satgas MBG memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada seluruh pengelola SPPG untuk menyempurnakan fasilitas operasional dan kelengkapan administrasi. Pembenahan difokuskan pada pemenuhan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS serta penataan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Selain itu, Satgas menekankan penyesuaian regulasi baru dari Badan Gizi Nasional atau BGN di mana penyaluran program makanan gratis wajib mengacu pada surat ketetapan agar tepat sasaran dan menghindari potensi gejolak sosial. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
2: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada nih. Dan balik lagi ya bareng Rahil seperti biasa yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan sekarang ya biasa ya waktunya beraktivitas, enggak, waktunya beraktivitas di rumah maksudnya. Karena kamu udah capek ya dari tadi, dari pagi sampai sekarang udah kerja, atau kamu lagi kuliah, atau kamu lagi aktivitas yang lain. Sekarang kan udah waktunya masuk ke waktu-waktu rebahan gitu harusnya. Dan buat sobat Prameswara nih yang lagi di jalan, yang lagi baru pulang kerja nih, kamu fokus aja berkendara dan pokok harus mematuhi rambu lalu lintas gitu. Tapi tentunya dengerin Rahil juga di mobil, kamu puter tuh 103,9 FM. Dan buat kamu yang lagi di kantor mungkin, lagi lembur, it's okay, gak apa-apa kalau kamu lembur. Tarik nafas dulu, hembuskan, dan berkata, aku pasti bisa gitu. Karena Rahil hanya bisa membantu, ngasih semangat ya, dan ngasih doa mungkin. Dan buat sobat Prameswara yang lagi rebahan nih, yang udah nge-scroll TikTok dari tadi, atau mungkin kamu lagi mikir, hari ini aku makan apa ya? Itu anak kos sih biasanya yang mikir, hari ini aku makan apa gitu. Daripada kamu hanya rebahan atau hanya nge-scroll TikTok sampai malam, ya mending kamu beralih dari TikTok ke X-Space Radio. Tentunya cari aja Prameswara 103,9 FM gitu. Nanti kamu ketemu Rahil dan bakalan aku ajak ngobrol soal hal-hal yang relate, yang relevan aja. Kita bahas santai aja, gak usah berat-berat, gak usah ngebahas negara ini mau bagaimana ya, terlalu berat, kasihan kamu tak ajak mikir. Jadi kita bahas yang santai-santai aja. Dan tentunya juga Rahil bakalan infoin kamu berita-berita seputar lokal maupun nasional. Dan selain berita, Rahil juga bakalan ngasih kamu susunan playlist lagu yang bikin kamu itu moodnya stabil, bikin kamu nyanyi-nyanyi sendiri di kamar ya, karaoke mungkin. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, nanti silakan aja request lagu. Ngomongin soal topik hari ini ya, apa Hil yang mau kamu bahas? Jadi Rahil bakal ngesepil sedikit, Rahil bakal ngebahas hal yang sangat relate, sangat berhubungan dengan kehidupan kamu. Karena kamu kalau gak melakukan ini, kamu kayaknya gak sanggup hidup. Ya apalagi kalau gak makan ya. Jadi kamu kan gak mungkin sehari gak makan sama sekali. Pasti makan ya, entah makan, entah jajan. Tapi kalau ngomongin soal makan, Rahil bakalan nanti ngebahas soal pola makanan. Karena kadang tuh kita ngerasa udah sehat ya tubuhnya, tapi kita pikir-pikir lagi deh, apakah tanpa adanya keluhan itu benar-benar sehat? Coba kamu lihat pola makan kamu, itu udah sehat apa belum? Karena kadang ada orang yang beli pentol tuh hampir setiap hari, makan gorengan 1, 2, 3, tapi setiap hari tuh, atau minuman manis, minuman soda, dan masih banyak lainnya. Dan nanti Rahil bakal ngebahas seputar itu. Tapi ngomongin soal makanan ya, Rahil jadi kepo nih, makanan favorit kamu tuh apa? Kasih tahu Rahil dong, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara ya, masih dengan Rahil yang baru mau memulai obrolan topik nih buat kamu. Jadi ya sesuai yang Rahil ini sih, Rahil spill tadi, topiknya tentang ngerasa sehat tapi pola makan aku dan kamu tuh sebenarnya udah bener belum? Karena ya, coba misal kalau aku tanya ya, kamu selama ini ngerasa gak badan kamu sakit-sakit atau udah masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja, atau kamu masih aman kan buat jalan ke sana ke sini nongkrong gitu. Ngerasa sehat kan? Pasti jawaban sebagian besar itu iya, sehat dong. Tapi ngerasa sehat sebelumnya belum pasti pola makannya itu udah bener-bener sehat gitu. Lah sekarang yang mau Rahil bahas nanti pola makan, dan nanti juga Rahil bakal ngobrol-ngobrol tuh sama Dokter Fidai dari Dinas Kesehatan. Dan nanti Rahil bakal ngulik lebih dalam tuh sebenarnya pola makan yang sehat itu yang kayak gimana. Apa sih bedanya fast food, real food, clean food gitu. Kamu yang belum tahu nanti coba pantengin Rahil ya di sini sampai jam 8 malam nanti. Dan ngomongin soal makanan favorit ya, yang tadi Rahil tanya ke kamu, Rahil duluan tanya deh ya. Makanan favorit Rahil tuh ya, sebenarnya aku kabeh panganan favorit sih, gimana ya, karena suka makan, stres makan, galau makan, suka makan, apapun kejadian, apapun emosi yang ada di diri Rahil, Rahil suka makan. Tapi kalau ditanya makanan favorit itu apa ya, Rahil suka banget sama nasi jagung. Suka nasi jagung. Kalau jajan itu Rahil suka apa ya? Suka dimsum, mentai. Wis itu sangat-sangat rekomend ya buat kamu gitu. Lah, Rahil kan udah jawab tuh, makanan favorit Rahil tuh nasi jagung. Kalau jajannya tuh dimsum, mentai. Mungkin ada yang sama ya sama Rahil sukanya dimsum. Atau kalau perempuan tuh sukanya biasanya seblak. Nah, tapi coba deh kasih tahu Rahil aja makanan favorit kamu itu apa di 081-2302-1039 gitu. Ngomongin soal pola makan ya, sebenarnya kalau dilihat pola makan yang sehat itu gimana ya, karena gini-gini kan orang itu ada yang ngerasa aku loh makan gorengan loh mek loro hari ini, mek dua aja Hil, aku gak makan satu kresek. Ya iya benar, kamu gak makan satu kresek, tapi kamu makan sehari dua gorengan itu setiap hari ya. Namanya kan ada istilah ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Kalau keterusan itu kan juga bahaya. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal pola makan, bukan berarti melarang orang untuk makan makanan kayak gak boleh makan mie, gak boleh makan seblak, gak boleh sama sekali makan pentol, gak boleh sama sekali makan dimsum. Bukannya gak boleh sama sekali sih, tapi kalau ngomongin pola makan yang sehat itu sebenarnya tentang kecukupan, makanan yang seimbang, lebih ke frekuensi aja. Kamu boleh makan-makan seblak, boleh jajan dimsum, boleh makan mie, tapi ya harus dilihat nih seberapa sering kamu makan. Dan ya dari situ nanti kelihatan pola makannya gimana. Tapi jujur kalau Rahil sendiri pola makan Rahil masih belum sehat. Masih sering jajan sembarangan. Terutama ya Rahil sendiri kan anak kos. Ya tahu sendiri lah ya, anak kos itu makannya itu pagi pun makan gak makan, sehari cuma dua kali. Terus sering beli makanan di luar. Nah ini kan gak sehat gitu. Jadi sebab berapa suara ya, yang belum ngasih tahu Rahil makanan favorit kamu apa, coba kasih tahu Rahil. Atau kamu mau nitip pertanyaan nih buat Rahil sampaikan ke dokter Vida nanti. Coba kirim aja komentar kamu ya di 081-2302-1039. Atau kamu mau request lagu, silahkan. Tentunya hanya di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
13: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
14: Apa aja tuh yang bikin happy?
13: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
15: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
16: Gak penting.
13: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
14: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
13: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
14: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
3: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Prama Suara.
16: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
17: Oke, sobat ramai suara. Sekarang sebelum Rahil lanjut di topik ya, Rahil mau cek rute lalu lintas nih buat kamu mungkin pengen tahu di sini macet nggak ya, di sini sepi nggak ya, di sini ramai nggak ya gitu. Jadi Rahil mau ini di palang pintu kereta Kadet Suwoko lah itu ada itu ya, selesai nunggu kereta terus keretanya lewat lah, itu kan mulai padet kan orang yang lewat rel kereta itu ya, didominasi ini 50-50 sih, didominasi sama roda kendaraan 2 juga, roda kendaraan 4 juga, sesekali roda kendaraan besar kayak truk gitu. Dan sobat ramai suara ya, Rahil selalu ngingetin kamu kalau misal lewat rel kereta kamu harus hati-hati, apalagi kalau setelah keretanya udah lewat, palang pintu kereta apinya udah dibuka, itu kan pasti ruame toh. Lah kamu jangan langsung ngebut. Wes hati-hati aja, pantau situasi kanan dan kiri kamu, gak usah nyalip-nyalip. Dan kalau di rel kereta api itu kamu harus pelan-pelan ngegasnya. Atau kalau mau ngerem itu ngeremnya alon-alon atau dikurangi aja tuh gasnya. Karena kalau ngeremnya dadak itu rawan kepleset kamu. Karena Rahil sering bilang ya, kalau Rahil tuh pernah kepleset di rel kereta api waktu hujan lagi. Tapi sekarang kan ini masih musim kemarau gitu. Karena rel kereta api ya, kalau gak ada air pun tuh udah licin, apalagi kena air-air itu bahaya banget. Jadi kamu harus hati-hati dan ya utamakan keselamatan kamu. Dan jangan lupa pakai helm, dan kalau roda 4 ya pakai sabuk pengaman gitu. Dan Rahil sekarang mau lihat situasi di simpang 3 PPKB ini. Lah di situ terpantau ya, ini masih ngelag ya. Terpantau didominasi sama kalau di sini ini lagi lampu merah kayaknya dari arah seberang. Jadi lumayan lengang, enggak terlalu padat, didominasi sama roda kendaraan 2 juga. Ada sesekali mobil. Dan di situ kan itu ya, kalau lampu merah ya kamu berhenti aja. Di situ itu sob ya, kalau Rahil sering lewat, itu lumayan sering sepi, lengang lah. Jadi kayak ketika ada lampu merah, itu hati tuh pasti, aduh apakah langsung saya terobos saja? Jangan ya, jangan kamu terobos walaupun jalannya itu lengang. Karena takutnya ketika kamu mikir terobos saya, wes wong sepi, uang lengang ayo sepi. Lah nanti takutnya dari arah yang berlawanan itu ada peda, ada mobil sing banter mlakune, itu kan bahaya banget. Jadi walaupun lengang ya sob, tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau merah ya udah kamu berhenti aja. Toh ya nunggu lampu merah loh, ya berapa menit sih? Enggak sampai 1 jam kan. Kamu kalau nunggu dia aja itu kerasan, nunggu lampu merah enggak kerasan. Kan gimana gitu ya, jadi harus mematuhi rambu lalu lintas yang ada gitu. Sobat ramai suara, yang mau lihat aksesnya lalu lintas juga, kamu bisa tuh lihat di pramaiswarafm.com. dan buat sobat ramai suara nih yang belum nimbrung ke radio tentang pertanyaan makanan favorit kamu itu apa, atau kamu mau titip pertanyaan tuh buat dokter, atau mau request lagu ya silakan. Kamu kirim aja tuh komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
16: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat, masih dengan Rahil tentunya yang menemani aktivitas kamu. Dan balik lagi nih ke topik ya, soal merasa sehat tapi pola makan kita udah bener belum. Tapi ngomongin merasa sehat nih, kamu masih inget gak ya terakhir kamu check up ke dokter itu, ke puskesmas atau ke rumah sakit itu kapan? Atau jangan-jangan kamu gak pernah check up? Kalau Rahil sendiri sih check up-nya itu terakhir gak tahu ya, lali aku. Tapi waktu Rahil sakit sih, jadi Rahil ketika sakit dan mengharuskan untuk check up, dan alhamdulillah hasilnya normal semua. Jadi dalam obrolan kita hari ini ya, itu ada kasus, salah satu contohnya itu hipertensi. Nah, jadi dalam program CKG tahun 2026 ini ya, cek kesehatan gratis tuh dari Kementerian Kesehatan tuh ngelaporin sekitar 1 juta orang yang sebelumnya tercatat sehat itu tiba-tiba kedeteksi punya hipertensi. Lah, ini kan berarti orang itu ngerasa sehat, tapi ketika dia check up langsung, loh, ternyata tekanan darahku tinggi, ternyata aku punya kolesterol, ternyata ngene-ngene gitu. Dan ketika kamu mengalami hal itu ya, kamu enggak jangan langsung panik gitu. Karena sebenarnya pesannya adalah ya kamu tahu dulu kan, supaya kamu bisa memperbaiki pola makan. Karena kadang sampai ya, orang itu mau melakukan hal ketika udah kecentok. Apa bahasanya? Ketika ada sakit dulu, dikasih sakit dulu, baru mau ngerubah tuh kehidupan, pola makan dan pola keseharian lah. Seperti Rahil contohnya, karena Rahil dulu itu pernah sakit yang mengharuskan Rahil harus mau gak mau ngubah pola makan, ngubah pola hidup Rahil. Lah, sebelumnya Rahil mah abai aja, kayak ya wis lah, pokok aku mangan, gak ngurus. Namanya juga anak muda ya, jadi ya kayak gitulah. Kalau misal Rahil pernah mikir, kalau misal Rahil gak dikasih sakit waktu itu, apakah Rahil akan bisa berubah? Jawabannya mungkin tidak, lebih besarnya. Jadi emang harus kena sakitnya dulu atau tahu tuh kalau ada misal kayak ini contoh kasusnya hipertensi, baru ngubah pola hidup. Lah, ini kan sebenarnya menyampaikan pesan di sini, jangan nunggu tubuh itu ngasih tanda baru kamu peduli. Pemeriksaan kesehatan tuh sangat harus dilakukan ya, buat tahu kondisi tubuh kamu lebih awal. Jadi yang memang sudah cek, terus kamu tahu misal kolesterol naik atau tiba-tiba TG kamu naik, atau kamu punya hipertensi, kamu jangan panik dulu kayak aduh kok aku udah hipertensi, aduh pusing karepe dhewe. Jangan, jadi jangan terlalu panik. Yang penting ketika kamu tahu, oh berarti pola makannya yang harus diatur, berarti aku gak boleh makan gorengan setiap hari, berarti aku gak boleh makan instan setiap hari gitu. Yang penting kamu harus selalu check up, atau yang gak pernah check up nih ya, sesekali aja lah kamu bisa check up tuh ke puskesmas. Kalau Rahil check up di puskesmas gratis, harusnya gratis gak sih? Coba kamu cek aja tuh, gak apa-apa, gak usah takut. Karena kadang-kadang ada orang yang takut duluan sebelum check up, karena dia ngerasanya daripada aku check up nanti aku ngerti loroku apa terus aku wedi, mending gak usah. Jangan sampai mempunyai mindset seperti itu, karena kalau kamu gak tahu, gak pernah check up, takutnya nanti tambah lama, terus tambah parah, kan bahaya. Ini tujuannya check up kan untuk mencegah hal itu terjadi gitu sobat, jadi gak usah takut untuk check up. Lah, kalau ngomongin pola makan itu sendiri nih, kalau ditanya kamu makannya sehat gak, mungkin jawabnya langsung sehat. Pagi emang sarapan apa kamu? Aku tadi sarapan bubur. Coba dilihat lagi, siangnya makan apa? Makan pecel misal. Terus malamnya makan apa? Makan geprek. Minumnya apa? Minumnya es matcha, teh manis. Lah, sebenarnya kalau ngomongin pola makan kan enggak bisa dilihat dari satu makan aja dalam satu hari itu. Namanya juga pola ya. Pola itu kan berarti hal yang diulang-ulang terus tuh. Ketika kamu ditanya pola makan kamu gimana, kamu mikirnya langsung satu minggu kemarin aku makan makanan sehat kok, aku makan telur rebus, aku gak makan mie instan sama sekali, aku gak beli geprek sama sekali, aku gak beli pentol sama sekali. Ya jangan dilihat dari satu minggu, ukurannya mas setiap hari aktivitas kamu, kebiasaan kamu makan itu apakah benar-benar tidak makan pentol sama sekali gitu, atau mungkin ternyata kamu gak sadar kalau kamu ternyata minuman manis hampir setiap hari walaupun gak sadar. Lah harus dilihat pola makan itu, dilihatnya jauh apa, kebiasaan yang diulang-ulang namanya aja juga pola gitu. Ini yang sering diremehin kadang-kadang karena contohnya kemasan minuman itu kan gulanya tinggi di situ. Lah kadang di sini orang tuh ngeremehin, sering beli minuman kemasan. Sebenarnya enggak apa-apa ya, minuman kemasan itu enggak apa-apa. Kamu makan geprek pun juga enggak apa-apa, tapi yang dilihat lagi-lagi seperti yang Lil katakan itu frekuensinya. Berapa kali kamu minum itu dalam sehari? Berapa kali kamu minum dalam seminggu, dalam satu bulan tuh gitu. Oh sabar, ngomongin soal makanan lagi nih, Rahil masih nunggu komentar kamu yang masuk ya. Tapi ini Rahil mau bacain sebentar deh, ini ada komentar masuk tadi. Gercep banget ini Kak Nurul. Dimsum, caps lock. Ini kayak Rahil, bener. Sama, jadi aku dan Kak Nurul ini sama-sama suka dimsum. Apalagi dimsum mentai ya, itu favorit ciwi-ciwi sepertinya. Gak tahu ya kalau laki-laki ada yang suka enggak. Ini ada dari Kak Zaki juga, ngingetin sih lebih tepatnya, jangan banyak makan Kak. Makanan favorit saya tuh ada di tempe sama tahu, soalnya saya tuh tirakat. Waduh, ini Masya Allah sekali ya Kak Zaki, makanan favoritnya tuh tahu tempe gitu. Oke, gak apa-apa. Jadi buat kamu Sobat Peramal Suara yang belum komentar kayak Kak Zaki sama kayak Kak Nurul nih, kamu kirim komentar aja. Tentunya komentar kamu kirim di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prima Suara Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih dengan Rahil, wajah yang sama yang bakal temani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan balik lagi nih ke pola makan sehat. Rahil tanya, sebenarnya ngomongin pola makan sehat lagi nih ya. Ketika kamu makan gorengan sekali bukan berarti kamu langsung jadi gak sehat. Begitu sebaliknya, ketika kamu makan kayak sayur sehari langsung bilang, aduh aku wes hidup sehat iki. Sebenarnya yang perlu diperhatikan itu kan tadi ya, pola kebiasaan secara keseluruhan. Kamu lihat tuh, kamu total-total, kamu ingat-ingat lagi lah 1 bulan, 2 bulan kemarin apa yang udah kamu makan. Apakah kamu sering memakan sayur, buah, atau kamu lebih suka makan seblak gacoan, mie gacoan, atau kamu lebih suka makan makanan manis, lebih suka minum manis gitu. Jadi jangan hanya karena kamu seminggu udah makan sayur, kamu sudah merasa hidup kamu sangat sehat. Terus seminggu lagi langsung bablas mie, geprek, terus apa mana ya, pentol, terus dimsum, apa mana ya, banyak banget ya, batagor gitu. Nah, sekarang Rahil mau bahas hal yang sering banget ada di makanan kamu dan aku. Kalau gak ada ini mah lidah tuh kayak kurang gitu. Yang biasa buat dimakan itu kan selalu ada yang namanya garam. Lah karena ya bayangin aja ya, kamu masak enggak pakai garam. Kan hambar pasti makanan kamu. Lah sedangkan di sini ya WHO itu ngerekomendasiin orang dewasa itu konsumsi kurang dari 5 gram per hari. Atau 5 gram itu kira-kiranya 1 sendok teh tuh dari seluruh sumber makanan. Lah konsumsi natrium yang berlebihan ini kaitannya ada sama yang namanya peningkatan tekanan darah. Kan Rahil di awal tadi bahas kalau ketika ada cek kesehatan gratis, ternyata 1 juta orang tuh terdeteksi tuh punya hipertensi tiba-tiba, padahal sebelumnya dicatat mah sehat-sehat aja. Lah terus pertanyaannya, apakah garam yang kita konsumsi cuma yang kamu tambahkan ketika kamu masak? Jawabannya tidak ya. Karena namanya natrium itu gak hanya dari garam yang kamu cemplungin biasanya buat makan gitu, tapi dari makanan instan pun pasti ada. Makanan olahan, saus, kecap, makanan yang udah berbumbu-bumbu itu pasti ada natriumnya. Makanya kalau misal kamu lagi ngerasa aku gak makan banyak garam, Hil, aku gak mungkin Hil ngesok garam sak sendok kafe tak jebur no nak sop. Ya gak gitu, ya dikalkulasi aja kamu sehari makan apa aja. Karena garam atau natrium ini gak hanya dari makanan ya, lagi-lagi dari kemasan, dari makanan yang asin-asin, terus saus, kecap pun itu sering terlupakan. Kadang Rahil pun juga lupa kalau saus sama kecap itu ada natriumnya sendiri. Jadi bukan cuma soal seberapa banyak sih garam yang masuk ke masakan kamu, tapi juga dari mana aja ya natrium masuk ke tubuh kita gitu. Dan Sob, pernah gak sih kalian tuh makan sesuatu terus kepikiran, ini gak asin kok, tapi ternyata makanannya tuh mengandung natrium juga. Jadi ketika kalau Rahil ngomongin natrium itu langsung yang dipikirin itu asin ya, bukan berarti makanan yang hambar itu langsung kamu pikir, oh ini berarti gak ada natriumnya. Bukan, yang perlu kamu sadari natrium itu gak selalu datang dari makanan yang rasanya tuh asin banget. Bisa aja tuh dari, ya lagi-lagi balik ke pembahasan tadi, makanan kemasan, instan, olahan gitu. Jadi nih, kalau kamu cuma ngandelin lidah kamu buat nentuin apakah makanan kamu itu tinggi natrium atau enggak, ya itu belum cukup. Makanya kamu harus baca sebelum makan, harus baca informasi kandungan gizi tuh pada makanan yang dikemasan itu loh. Kamu misal beli botol minuman manis di supermarket ya, atau kamu beli jajan lah, di baliknya itu kan pasti ada kandungan gizi lah. Itu kamu bisa tuh cek di situ. Tapi permasalahannya kamu pernah cek enggak? Karena jujur Rahil mah gak pernah cek. Udah cek sih lumayan akhir-akhir ini Rahil cek. Karena Rahil juga mau memperbaiki pola makan Rahil juga. Tapi sebelumnya mah emang abai aja ya, namanya lagi-lagi ya anak muda males kayak ah ya wislah mangan kayak mangan lah. Tapi coba sekarang kamu cek aja tuh sesekali kamu mau makan mau minum, ini kandungan gizinya apa, natriumnya berapa gram ya di sini gitu. Karena lagi-lagi WHO kan ngerekomendasiin ya orang dewasa itu harus mengkonsumsi kurang dari 5 gram per hari, ingat ya, per hari. Dan 5 gram itu takarannya 1 sendok teh gitu dari seluruh sumber makanan sehari yang kamu makan itu. Oke sob ya, jadi gitu informasinya dari Rahil. Dan buat kamu sobat Prameswara yang masih belum komentar nih, ya Rahil tunggu komentar kamu tentunya di seputar makanan favorit kamu apa. Rahil kan juga pengen tahu kamu selama ini tuh makan makanan apa sih. Kak, makanan favoritku pentol.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prame Suara, Music Hits and Information. Oke ya, masih dengan Rahil tentunya di Prame Suara tentunya. Dan kamu jangan bosan-bosan ya untuk ngedengerin Rahil ngomong. Kamu boleh aja request lagu, aku mau lagu ini, Hil, aku galau. Ya oke, Rahil puterin kok nanti. Tentunya kamu kirim komentar kamu ya, seputar makanan favorit kamu apa juga. Kan Rahil udah jawab, tinggal kamu yang belum jawab. Rahil kan gak tahu apa isi hati kamu. Jadi kamu kalau jawabnya hanya di batin, ya mana tahu, Rahil kan gak punya mata batin. Jadi kirim aja komentarnya di 081-2302-1039. Sambil nunggu azan maghrib ini, gitu kamu dengerin Rahil aja. Jadi lagi-lagi kita ini ya ngomongin soal pola makan. Lah kalau ngomongin pola makan lagi nih ya, mie instan. Ini yang selalu bertanya-tanya, berarti aku gak boleh makan mie instan sama sekali lah, Hil. Mie instan itu enak, Hil. Iya, gini-gini. Yang perlu dipahami lagi-lagi ya, pola makan sehat itu bukan berarti kamu harus menghilangkan atau kamu gak boleh makan semua makanan yang kamu suka. Kamu gak boleh makan geprek, kamu gak boleh makan mie, kamu gak boleh makan pentol, gak gitu. Jadi, ini tuh bukan membahas tentang mie instan itu gak boleh dimakan atau enggak. Tapi yang lagi-lagi Rahil bilang ya, yang paling penting itu jumlah sama frekuensi kamu. Kalau kamu makan mie-nya sekali, seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali mah ya aman-aman aja. Yang bahaya tuh kalau kamu makan setiap hari, seminggu tujuh hari, seminggu tujuh kali, kok seminggu tujuh hari? Ya tahu ya, seminggu tujuh hari. Atau satu hari kamu tiga kali makan mie, karena kamu anak kos, kamu menghemat uangmu, jadi kamu makan mie, dan mie tiga kali, terus banyak, pokoknya sumbering lah. Itu kan yang bahaya, karena lagi-lagi yang berlebihan itu pasti bahaya. Maupun itu baik atau hal, ya baik aja kalau berlebihan bahaya, apalagi yang jelek ya. Nah terus, ini juga gorengan. Kalau kamu makan gorengan, sebenarnya hampir semua yang kita makan itu digoreng ya, karena tempe pun digoreng, tahu digoreng, bakwan digoreng, pisang pun ada jajan pisang goreng, ada cireng gitu. Tapi pertanyaannya, apakah gorengan ini harus dihindari atau enggak? Ya jawabannya enggak, boleh-boleh aja. Kayak tadi mie instan, makan mie instan sesekali boleh, gorengan juga boleh. Yang paling penting kamu harus ngejaga tuh, seminggu sekali mungkin makan gorengan gak apa-apa, atau seminggu dua kali aja, Hil. Iya gak apa-apa, pokok yang harus diperhatikan itu jumlah dan maupun frekuensi kamu makan berapa kali. Dan buat sahabat Prame Suara nih ya, yang belum join komentar nih di radio, kasih tahu Rahil makanan favorit kamu itu apa. Karena Rahil kan udah jawab pertanyaan dari Rahil sendiri, Rahil sukanya makan nasi jagung. Dan buat kamu sahabat Prame Suara ya, yang belum komentar, Rahil tunggu. Tentunya kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
2: Prames Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
9: Oh iya? Teknologi apa tuh?
8: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
10: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hero.
11: and inform me.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prames Suara.
2: 103,9 FM, Prames Suara, Music Hits and Information. Oke ya, sahabat Prames Suara, masih dengan Rahil tentunya di malam kali ini. Sampai jam 8 malam ya. Dan Rahil mau ngingetin ya, seperti biasa Rahil kan baik hati ya, jadi selalu mengingatkan kamu yang belum sholat maghrib, ayo segera sholat maghrib, jangan menunda-nunda ibadah karena nggak baik, hati itu pasti kayak kerasa ganjel. Dan buat sahabat Prames Suara mungkin yang lagi di jalan, gak memungkinkan waktunya buat sholat di rumah, ya udah kamu minggir dulu tuh ke musola atau masjid terdekat. Ya hitung-hitung istirahat dulu gitu ya, gak sepedaan motor terus jalan atau di mobil, sesekali di masjid istirahat sekaligus sholat. Jangan hanya istirahat saja tidak sholat ya, itu tidak baik. Rahil mengingatkan ini buat kamu yang Muslim ya, yang Islam tentunya. Dan buat sahabat Prames Suara nih, sebelum Rahil balik ke topik atau nelpon dokter, Rahil mau ini kasih kabar di Lamongan. Ini gimana ya, ini beritanya itu bukan lucu, jadi ada seorang pria berinisial MRF itu, dia tuh jadi korban pengeroyokan pemuda di jalan Karanggeneng, di Karanggeneng Lamongan lah. Lah, peristiwanya itu bukan karena hal yang besar atau karena yang gimana-gimana, itu berawal dari saling pandang memandang. Lah, korban yang saat itu karena saling beradu pandang nih ya, akhirnya dicegat tiba-tiba terus diserang pakai batu sama selang sampai ngalami luka tuh di bagian wajah dan gigi depan bagian atasnya dia itu patah. Akhirnya polisi tuh udah mengamankan akhirnya ya dua pemuda ini, sementara jumlah pemuda lainnya masih dalam penyelidikan karena totalnya 8 pemuda sob. Lah ini kan menjadi pengingat kalau sebenarnya hal kayak gini kan remeh banget ya, bayangin aja kamu. Ya namanya orang ya, mungkin waktu jalan atau karena gimana terus dia tuh saling memandang kamu kayak eye contact aja gitu. Terus tiba-tiba yang kamu eye contact langsung nyegat kamu, langsung mukul kamu, itu kan ya Allah, ini kan ya namanya juga manusia ya. Memang kalau enggak ada dar-darnya tuh kayak enggak asik gitu. Jadi persoalan kecil itu jangan sampai menjadi hal yang berkembang jadi kekerasan. Kalau ngehadapi, misal kamu ngerasa gak enak nih ya dilihatin terus, ya kamu kan bisa ngomongin pelan-pelan, ditegur secara halus, gak sampai pakai kekerasan juga atau emosi gitu. Jangan sampai karena kamu mungkin udah hatinya gak enak ya, atau punya masalah di rumah atau gimana, terus kamu dilihatin orang dari atas sampai bawah, terus kamu langsung nonjok muka dia, ya nanti malah adanya kamu udah ada masalah di rumah, ketambahan masalah lagi tuh, kamu bisa dijerat kasus, dijerat masalah hukum kan karena soal pengeroyokan itu. Jadi jangan sampai ya sob, emosi itu menguasai diri kamu sampai gak kontrol, akhirnya sampai merugikan kamu sendiri gitu sobat. Dan ya itu segelintir informasi ya dari Lamongan. Dan buat sahabat Prames Suara nih ya, Rahil masih nunggu komentar kamu yang masuk seputar tanya-tanya tentang makanan favorit kamu. Jadi buat kamu yang baru nimbrung, kenapa Hil kok tanya-tanya makanan favorit aku sih? Ya karena Rahil sekarang di siarannya Rahil tuh bahas pola makan yang sehat. Jadi sebenarnya kamu udah ngerasa sehat, apakah pola makan kamu selama ini juga udah sehat gitu? Kirim ya komentar kamu, makanan sehat apa? Kok makanan sehat apa? Makanan favorit kamu itu apa? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prawa Suara. Music Hits and Information. Ya, masih dengan Rahil ya. Dan masih menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi Rahil tanya ya, makanan favorit kamu itu sebenarnya apa? Kasih tahu Rahil, karena Rahil juga kepo nih. Kamu suka apa? Biasanya ya kalau cewek-cewek itu sukanya tuh seblak, terus dimsum, terus apa mana ya yang disenengannya arek wedok? Coklat, maca ya. Kalau laki-laki ada yang biasanya suka americano, terus makan. Aku enggak tahu ya kalau laki-laki tuh suka makan apa, karena Rahil sendiri kan ya perempuan, jadi lebih tahu POV perempuan gitu. Dan buat kamu sahabat Prawa Suara bisa tuh kirim-kirim komentar ya sekali lagi. Jadi makanan favorit kamu itu apa? Kasih tahu Rahil. Atau kamu mau request lagu nih? Enggak apa-apa, request aja. Atau kamu mau nanggepi topik Rahil atau terserah deh, apa yang mau kamu chat ke radio, Rahil nanti siap mendengarkan. Dan sahabat Prawa Suara ya, habis ini Rahil mau call salah satu dokter. Tadi kan Rahil bilangnya dokter Fida, tapi karena dokter Fida ini ada urusan, dialihkan ke dokter Indra. Sama-sama dari Dinas Kesehatan. Rahil habis ini mau mengulik nih, pola makan yang sehat itu kayak gimana sih? Terus perbedaan clean food, fast food, sama real food ini apa? Sama-sama food kan ya. Jadi yang kepo ya, pantengin terus. Jadi sekarang Rahil mencoba terhubung dengan dokter Indra. Semoga dijawab ya, karena dokter biasanya kan ini ya. Ini masih berdering. Oke. Assalamualaikum, Dok. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak.
2: Oh, aman ya, Dok? Suara ya. Rahil aman.
3: Sebentar, saya besarkan dulu ya.
2: Oh, nggih.
3: Baik.
2: Sudah? Ya.
3: Sudah, Mbak.
2: Oh.
3: Iya.
2: Oke, Dokter Indra, sebelum ngobrol-ngobrol nih, Dokter Indra bisa sapa dulu sahabat Prawa Suara yang lagi lihat.
3: Oh iya, selamat malam sahabat Prawa Suara. Saya Dokter Indra dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sehat selalu untuk semuanya.
2: Oke, Dokter Indra juga sehat selalu. Sehat
3: kan? Iya, dokter? Alhamdulillah masih sehat.
2: Oke, Dok. Ini yeah. Rahil kan tadi ngebahas soal pola makanan yang sehat itu sebenarnya kayak gimana. Tapi kalau ngomongin pola makan sehat, Rahil mau tanya dulu. Sebenarnya apa bedanya real food, fast food, atau dan clean food? Itu sama atau beda, Dok? Bisa dijelaskan?
3: Oh iya, betul-betul. Untuk real food, fast food, sama clean food ya. Jadi beda, pasti beda ya. Yang pertama real food itu biasanya makanannya biasanya minim pengolahan, nah, mendekati asli. Biasanya ini makanan-makanan yang alami dari nabati, hewani. Biasanya gitu. Dari real food ini makanan yang diambil dari langsung dari alam. Biasanya gitu, Mbak. Misalnya kayak ayam, kayak sayur, buah, telur, ikan itu langsung diambil dari misalnya dari laut, dari peternakan, itu alami, secara alami itu namanya real food gitu ya. Terus lalu ada yang kedua, fast food. Nah, fast food ini biasanya makanan disajikan secara cepat. Nah, biasanya diolah dalam jumlah massal, dalam bentuk banyak. Jadi seperti ayam goreng, burger, pizza atau kentang goreng itu biasanya dimasak secara bersama-sama dan butuh minyak yang banyak, biasanya gitu untuk yang fast food. Dan untuk yang clean food itu biasanya itu cuma gaya hidup. Jadi pola makan ya untuk clean food itu biasanya memilih makanan yang alami dan mengurangi makanan yang ultra proses, biasanya yang gula tinggi atau yang garam tinggi atau minuman-minuman yang manis itu biasanya itu namanya clean food. Jadi orang-orang biasanya nyebutkan gitu kan. Ya.
2: Oh, iya. Soalnya Rahil sendiri masih bingung bedanya real food, fast food, clean food. Soalnya sama-sama food.
3: Iya, sama-sama food. Cuma bedanya yang real food alami, yang fast food diolah dengan cepat gitu. Dan banyak tambahannya, biasanya ada pengawetnya, ada tambah gitu.
2: Oh, misalnya kalau Rahil beli makanan di warteg gitu masuknya fast food, Dok ya?
3: Tergantung. Ada kalau ada sayurnya biasanya real food gitu. Tapi kalau cuma ayam goreng aja yang tepungnya banyak itu atau kayak kentang goreng atau kayak pizza itu namanya fast food betul itu. Atau burger itu biasanya namanya fast food.
2: Gitu. Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi fast food sendiri sama junk food itu juga hampir sama, Kak Dok.
3: Hampir sama, betul ya, hampir
2: oh,
3: sama.
2: Oh, iya. Dok, terus makanan apa ya yang sering dianggap orang-orang tuh sehat nganggapnya, tapi sebenarnya belum tentu sehat gitu.
3: Banyak kalau anak-anak muda sekarang itu kalau nyebutnya boba itu.
2: Iya, iya, iya.
3: Itu atau kopi kekinian yang biasanya kalorinya itu tinggi biasanya. Nah, itu biasanya manisnya itu kalorinya tinggi dan itu bisa kalorinya itu setara dari satu kali makan biasanya gitu boba. Atau biasanya salad juga ada saladnya sih alami ya, tapi biasanya ditambah krim saus krim nih kejunya atau toppingnya itu dalam jumlah banyak itu yang biasanya ditambah garam juga kadang gitu. Nah itu yang kurang baik ya, jadi kelihatannya bagus tapi sebenarnya kurang baik kalau terlalu banyak sausnya itu tadi. Terus biasanya ada jus buah kemasan itu biasanya kan jus baik ya dari buah, tapi biasanya ditambahi gula tinggi itu sering biasanya ditambahi gula gitu. Terus ada yogurt biasanya rasa buah itu biasanya gulanya juga tinggi gitu Mbak.
2: Oh iya ya, berarti yang kayak kayak cimory gitu ya Dok ya. Tak kira kok sehat.
3: Ya ada beberapa yang tergantung, dilihat aja

0: Instan itu misalnya mie goreng itu ada pengawetnya biasanya gitu biasanya, dan umumnya biasanya tinggi natrium,
1: Oh
0: tinggi
1: iya.
0: garamnya enggak itu. Terus yang kedua rendah serat, biasanya kan nggak ada sayurnya atau gitu ya, itu yang instan ya. Jadi yang instan memang hati-hati juga pengawetnya, terus biasanya pengawet, terus apa ya tadi, tinggi tinggi
1: Tinggi
0: natrium,
1: natrium.
0: tinggi gula, biasanya gitu untuk yang instan instan. Terus untuk yang gorengan, gorengan itu ya nggak apa-apa, cuma biasanya digoreng berulang-ulang, nah itu yang nggak baik, nanti jadi lemak trans, jadi minyaknya itu yang nanti kurang baik untuk kesehatan gitu. Dan juga kalau gorengan terlalu banyak juga nanti menyebabkan peradangan di tenggorokan ya, biasanya gitu bikin radang tonsilitis. Terus tadi pengaruh minuman manis terhadap kesehatan ya, pastinya sekarang lagi tinggi-tingginya anu nih, diabetes banyak di
1: Oh,
0: kasusnya,
1: diabetes.
0: di diabetes dan hipertensi memang lagi tinggi. Dari cek kesehatan gratis kita, kita cek itu banyak sekali yang anak-anak muda sudah kena diabetes.
1: Waduh, kok takut dikirahil? Iya,
0: Iya,
1: dok.
0: Mbak.
1: Oh, berarti tapi dalam jangka panjangnya itu apa, dok? Misal kalau rahil makan gorengan, terus itu jangka panjangnya apa? Kolesterol atau gimana, dok?
0: Betul, ya, ya bisa. Nanti lemaknya tadi akan berubah jadi lemak nggak tak jenuh tadi ya. Jadi nanti bisa bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan lain sebagainya gitu.
1: Oh iya. Dok, berarti kalau misal Rahil ini kan anak kos ya, jujur. Jadi sering tuh
0: Oh,
1: makanan
0: kos ya,
1: fast.
0: Mbak.
1: Iya, makanan fast food. Ya males masak, Dok. Lah
0: Iya.
1: gimana cara
0: Nggak
1: Rahil?
0: apa-apa sih sebenarnya.
1: Itu
0: Betul.
1: gimana cara
0: Sebenarnya
1: Rahil
0: nggak.
1: menyeimbangkannya supaya nggak
0: Betul.
1: sehat?
0: Kalau memutus langsung itu memang berat untuk anak-anak muda sekarang. Jadi memang harus diimbangkan saja. Fast food nggak apa-apa. Yang terpenting dibatasi jumlahnya. Jadi nanti diseimbangkan dengan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi jangan langsung diputus. Biasanya nanti berhenti total gitu ya. Biasanya
1: Iya.
0: nanti malah nggak anu, susah untuk anak-anak. Nah, beberapa strateginya bisa pilih porsi kecil dulu untuk yang fast food, terus tambahkan sayur buah pada menunya gitu. Jadi harus diseimbangkan gitu.
1: Nah, kalau ngomongin makanan seimbang, sebenarnya gimana, dok, pola makan yang sehat tapi realistis gitu dilakukan sama orang sehari-hari? Gitu, dok.
0: Jadi di ilmu gizi ada namanya sekarang lagi di Kemenkes juga menggencarkan terkait isi piringku ya. Jadi ada mungkin ada ibu semua teman-teman dari Lamongan juga tahu isi piringku itu ada gambar itu loh Mbak, yang di piring itu ada setengah setengah itu sayur dan buah. Jadi separuhnya itu sayur dan buah, seperempatnya itu karbohidrat nasinya, lalu seperempatnya protein, ada ikan, ayam, telur, daging itu. Jadi yang diperbanyak itu malah sekarang sayur dan buahnya itu hampir separuh di piringnya gitu. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku yang ditekankan, digencarkan ya. Dibanyakin sayur dan buahnya. Biar tetap sehat.
1: Itu ya, mungkin karena anak muda tuh sekarang sukanya seblak, dok. Terus dimsum gitu, jadi
0: Ya,
1: susah
0: ya,
1: banget
0: ya.
1: buat makan sehari-harinya.
0: Untuk menghilangkan memang harus diturunkan sedikit-sedikit sama diimbangkan dengan makanan yang bergizi, banyakin sayur dan buah. Gitu.
1: Oh, oke. Ya, semoga Sobat Pramuswara ini gak hanya keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dok. Semoga Rahil juga
0: Iya.
1: bisa mempraktekannya gitu di kehidupan sehari-hari Rahil, karena juga jujur susah ya, dok, memang kayak
0: Iya,
1: menghilangkan
0: betul.
1: pola makan kayak gitu.
0: Kebiasaan saja sebenarnya dibiasakan. Dan jangan lupa olahraga yang terpenting itu
1: Oh
0: ya. Walaupun makannya
1: iya.
0: sehat, tapi kalau nggak olahraga sama aja, nanti makanannya nggak terbakar untuk lemak-lemaknya gitu.
1: Baik-baik, olahraga, olahraga. Ya, Rahil, habis ini olahraga. Baik, Dokter Indra, terima kasih ya, dok, udah
0: Iya.
1: mau kasih
0: Terima
1: edukasi
0: kasih. Ya,
1: dan
0: nanti
1: ini
0: ketemu
1: juga
0: kapan lagi ya.
1: relate. Ya, semoga bisa bertemu di lain waktu lagi ya, dok. Semoga Dokter
0: Baik,
1: Indra
0: ya.
1: sehat selalu dan lancar teruslah
0: Amin.
1: rezekinya.
0: Amin, ya.
1: Ya, izin saya tutup ya, dok,
0: Siap.
1: call-nya.
0: Ya,
1: Ya,
0: terima kasih.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Sama. Oke, itu tadi Dokter Indra, sobat. Jadi benar, menghilangkan langsung pola makan yang kayak langsung diputus itu ya, emang benar-benar susah. Apalagi Rahil ya, anak kos, males masak, pasti ada ya mager karena capek. Sebenarnya nggak capek, tapi ya mager aja sih. Terus pasti Rahil beli kan nasi lauk di luar, itu kan termasuk fast food katanya. Dan nggak mungkin Rahil langsung memutus rantai kayak, wes aku akan makan sehat setiap hari. Ya Rahil malah nanti jadi frustasi karena harus mengempet makanan-makanan yang nyata di depan mata yang sungguh enak sekali gitu. Jadi yang paling penting kata dokter Indra tadi, ya porsinya didikitin atau menghilangkan kebiasaannya tuh bisa dirubah sedikit demi sedikit, karena kebanyakan orang tuh ya ngubahnya tuh langsung drastis. Dia punya goal yang langsung tinggi gitu. Jadi ketika dia ngelakuinnya ya terasa berat kan pasti eksekusinya. Dan akhirnya itu masih hanya bertahan 2 seminggu lah. Terus habis itu kayak ah udahlah nggak bisa kayak gini. Jadi kurang realistis. Jadi harus punya goal yang ya realistis, yang coro dilakukan itu nggak berat. Ya itu tadi sedikit demi sedikit gitu, sahabat Prameswara. Ya itu tadi ya edukasi dari Dokter Indra sendiri. Dan buat kamu sahabat Prameswara ya yang masih belum komentar-komentar nih, silakan komentar. Makanan favorit kamu tuh apa? Kasih tahu Rahil. Ini udah ada komen yang masuk nih dari Kak Ani, tapi Rahil bacainnya nanti setelah segmen yang satu ini, tentunya tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Masih dengan Rahil tentunya. Dan setia menunggu komentar kamu masuk. Tapi ini ada komentar masuk kok, Sudan. Ini dari Kak Anik, ini pendengar setia Rahil. Kak Anik jawab gini, nasi sambal jeruk sama ikan panggang, terus ada kumis kangkung. Beh, makanan favorit yang cuma bisa dimakan kalau di rumah, enak banget. Aduh, ini kok aku jadi lapar ya ngomongin makanan. Rahil lapar. Ya, tapi bener banget, Kak Ani, enak banget itu. Rahil udah membayangkan nih, Rahil di rumah makan nasi sambal jeruk, terus ikan panggang, ono sambelnya lalapane, wis. Apa Rahil abis ini pulang aja ya? Karena ya, lagi-lagi kalau anak kos itu, ya begitulah ya nasibnya anak kos. Yang pernah merasakan pasti tahu lah. Dan sahabat Prima Suara nih ya, yang belum komen-komen kayak Kak Ani tadi nih, ya buruan lah komen, kamu makanan favoritnya apa, kasih tahu Rahil. Tentunya di 081-2302-1039. Sekarang Rahil mau beralih ke informasi seputar Lamongan ya. Jadi ada kabar menarik nih dari Lamongan sendiri. Pemkab itu baru aja resmi ngeluncurin Taman Pengasuhan Anak atau TPA Lovely Daycare di Kelurahan Telogoannya di Lamongan ya. Dan fasilitas ini ditujukan itu terutama buat orang tuanya yang sibuk banget kerja ya, dengan rentang anak usia mulai dari 1 sampai 4 tahun tuh lah. Kapasitasnya sekitar 8 sampai 10 anak. Dan saat ini udah 5 anak yang daftar. Nah, menariknya orang tua bisa mantau tuh aktivitas anak dari HP melalui kamera CCTV tuh yang terhubung secara real time. Selain itu ada juga ruang belajar dan ruang bermain edukatif, area bermain outdoor, ruang tidur ber-AC, toilet ramah anak, hingga ruang konsultasi, pokoknya lengkap lah. Daycare ini ya diharapkan ya ngebantu orang tua tetap bekerja sekaligus mastiin tuh supaya anaknya dapat pengasuhan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya anak. Jadi buat kamu mungkin lagi terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu ya, dari istri maupun suami, terus kebingungan cari babysitter gitu, kamu bisa tuh daftarin aja di TPA Lovely Daycare ini di Telogo Anyar. Ya yang penting kamu nanti bisa konsultasi di sana, karena jarang juga ada daycare yang bisa mantau dari HP gitu ya, karena terhubung di kamera CCTV real time gitu, sahabat Prima Suara. Yaitu sekilas segelintir informasi dari Lamongan. Dan buat sahabat Prima Suara nih ya, yang belum komentar, coba komentar makanan favorit kamu apa, atau kamu mau request lagu, atau kamu mau curhat apa, udah terserah lah ya. Pokoknya kamu kirim aja langsung di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
7: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil tentunya ya. Dan Rahil masih setia menunggu komentar kamu masuk. Rahil ini orangnya setia, sabar ya, selalu menunggu komentar-komentar yang belum berkomentar, yang masih mantengin Rahil aja. Silahkan komentar ya. Jadi makanan favorit kamu itu apa sih? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Nah, ngomongin makanan ya, kita balik lagi nih ke topik yang tadi, pola makan. Kita itu sebenarnya udah benar-benar sehat enggak? Lah, tadi dokter Indra kan juga bilang tuh, apa makanan yang kelihatannya tuh sehat, tapi ternyata belum tentu. Terus jawabannya dokter Indra tadi itu, boba. Ini yang sering diminum cewek ya, jadi kayak ASS ngono sing ono bobanya, biasanya cincau, capcin gitu kan ada boba juga. Es krim juga lah itu, kalau ternyata kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu bahaya juga karena kandungan gulanya juga sedikit juga banyak. Sekarang coba deh cek minum kamu selama ini, kamu minumnya apa? Lebih minum ke air putih atau kopi susu mungkin, atau kamu lebih suka es teh manis, atau justru kamu sering tuh minum-minuman kemasan. Karena kalau kita terkadang itu ya, terlalu fokus menghitung makanan kamu. Kayak misal aku kemarin udah makan gini, aku kemarin belum makan ini, aku kemarin udah makan gorengan kok, oh berarti sekarang gak boleh. Lah terlalu fokus membayangkan makanan apa yang udah kamu makan sampai kamu lupa. Kalau minuman pun juga termasuk tuh di pola makan. Lah minuman manis ini kan juga sebenarnya bagian dari pola makanan sehari-hari. Kadang kalau seseorang udah ngerasa makanan cukup baik tuh, tapi minumannya yang digenter tuh, minuman kemasan, minuman SS yang gulanya tuh tinggi banget gitu. Jadi sebenarnya pola makan itu gak hanya soal yang ada di piring aja, tapi yang kamu minum tuh juga diperhatikan. Jadi coba aja kamu hitung sekali ya, sehari itu kamu udah minum air putih berapa kali coba. Karena minuman manis yang dikonsumsi secara terus-menerus ya lagi-lagi gak boleh. Karena tadi dokter Indra pun juga bilang kan, kalau ternyata CKG tadi, cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh ya puskesmas atau mungkin rumah sakit-rumah sakit, itu ternyata banyak yang mengalami hipertensi dan diabetes, dan parahnya lagi itu udah menyasar ke anak-anak muda. Lah ini kan berarti pola makannya yang sangat-sangat harus diperhatikan lagi. Karena ya orang dulu itu makanannya ya apa sih, paling ya mek ubi, rebus, jagung, terus singkong. Gak ada makanan yang renong-renong loh. Karena semakin kesini, semakin berkembangnya zaman, banyak makanan yang bermacam-macam, aneh-aneh ngono loh. Jadi itu mungkin yang menjadi salah satu pola makannya juga ya, berhubungan karena anak muda kan tadi loh sering jajan. Lah jajannya misal kandungan tepungnya itu banyak banget, dan itu hampir setiap hari, walaupun gak setiap hari ya, tapi hampir misal seminggu 3 kali, besoknya lagi gitu terus, makan seblak, terus beli dimsum, terus beli apa ya, pokoknya yang digoreng-goreng gitu berulang kali ya, tapi digorengnya seperti kata dokter Indra tadi. Itu makanya mungkin sekarang anak muda lebih rentan tuh kena diabetes sama hipertensi dan lainnya juga. Dan jujur Rahil juga takut sih sebenarnya, tapi ya namanya orang, takutnya tuh cuma sebentar, cuma gini doang waktu tahu informasinya. Nanti kalau udah sampai di rumah, udah 2 hari, 3 hari, ya lupa lagi gitu. Jadi memang sangat-sangat sulit kalau mau mengubah pola makan. Tapi bukan berarti kamu gak bisa ya. Ya tadi kata dokter Indra, harus diubahnya itu sedikit demi sedikit. Mungkin diawali dengan kamu setiap pagi usahakan makan yang real food. Jangan langsung makan makanan yang tinggi kalori, terus lemaknya banyak, tepungnya juga banyak gitu. Konsisten, dan yang penting kata dokter indera tadi, olahraga. Karena percuma kalau kamu makan terus kerjaanmu misalnya kayak Rahil gini duduk terus, terus Rahil nggak olahraga ya, itu juga mempengaruhi sih sebenarnya. Jadi harus olahraga, harus rajin berolahraga gitu. Dan olahraga juga nggak harus muluk-muluk sih, misal kamu harus targetin satu hari aku bakalan lari 10 kilo, lari 10 puteran. Yo, target yang tidak realistis itu yang membuat kamu nanti akhirnya kewalahan sendiri sama diri kamu. Ya, kamu bisa dimulai seminggu 5 kali olahraga, dan dalam sekali olahraga mungkin 30 menit aja atau 20 menit wes enggak apa-apa. Lah itu bisa tuh, tapi konsisten ya. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada kamu langsung punya target yang banyak tapi kewalahan akhirnya, enggak realistis soalnya. Gitu ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya yang belum komen-komen juga, Rahil masih menunggu komentar kamu masuk. Tentunya kirim aja komentar kamu terkait makanan favorit kamu apa, atau kamu mau request lagu ya silakan kirim di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Hai, datang ya.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Prabu Suara, Music Hits and Information. Jadi sahabat Prabu Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu masuk. Jangan bosan-bosan ya dengerin Rahil siaran. Dan Rahil mau bacain komentar nih yang masuk. Ini ada dari Kak Rizky. Kak, makanan favoritku ayam geprek. Kalau sambalnya banyak, tapi sekarang mulai ngurangin karena terlalu sering juga gak baik. Betul sekali. Ya lagi-lagi ya, semua di dunia ini yang berlebihan pun tak baik. Hal yang baik pun kalau berlebihan gak baik, apalagi yang gak baik gitu. Ini dari Kak Nabila juga. Aku tim nasi goreng Kak, mau pagi, siang, malam tetap masuk. Wey. Aku juga suka sih nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng terus mah jangan ya Kak ya. Ya beli aja nasi. Aduh, ngomongin nasi goreng aku lapar, jujur. Lagi lapar ya ngomongin makanan dari tadi. Ini ada dari Kak Fajar. Kalau aku tim bakso sih Kak. Kalau nolak, susah nolak nih kalau lihat bakso lewat depan rumah. Wah, ini memang sangat relate ya, apalagi kalau udah bunyi ting ting ting ting ting ping ping on, langsung wah ada bakso, wis langsung gas tuku. Memang bakso ini makanan favorit hampir semua orang ya. Ini ada dari Kak Dinda. Favorit aku sebenarnya salad buah, tapi kalau disuruh pilih antara salad sama seblak, ya seblak dulu lah. Ya, ini lagi-lagi ya, yang bilang adalah Kak Dinda, yang mana Kak Dinda adalah perempuan, seperti yang dibilang Rahil, rata-rata perempuan tuh suka seblak. Rahil pun juga suka, tapi gak terlalu yang suka banget gitu. Suka-suka, suka sama seblak, tapi gak sering-sering banget. Lah, sedangkan kalau laki-laki, gak tahu ya, tapi setahu Rahil, orang laki-laki, misal adik Rahil kan laki-laki, bilang seblak itu kayak bingung. Jadi memang sendiri senengnya seblak itu apa? Sebelumnya ya keropok di iki, keropok mentah dipangan, ngono. Tapi buat para ciwi-ciwi tolong jelaskan ya, seenak apa seblak itu. Ini ada komentar lagi nih dari Kak Ani. Kak, enggak semua yang berlebihan itu enggak baik, misalnya berlebihan punya uang. setuju ya, ini statement yang menarik dan Rahil setuju. Misal berlebihan, semua yang berlebihan itu gak baik. Tapi kalau punya uang berlebihan sangat-sangat baik ya buat kamu semua. Walaupun kamu lagi pusing, stres, tiba-tiba terus ada uang pun kamu langsung sembuh tuh. Bener banget Kak Ani. Tapi buat kamu sobat Prabu Suara, mungkin kamu punya pendapat lain nih, coba kirim komentar di Prabu Suara tentunya. Dan masih berputar di pertanyaan soal makanan favorit kamu itu apa? Kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promes Suara.
2: 103,9 FM Promes Suara, Music Hits and Information. Masih dengan Rahil ya. Oke. Di malam hari ini dan masih walaupun udah di penghujung obrolan ya. Masih kurang 1 jam sih, jadi kamu bisa tuh kirim-kirim komentar yang belum kirim komentar. Jadi makanan favorit kamu itu apa? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Ini Kak Ani ini bilang, "Kak, kalau favorit kamu apa?" Ya Rahil tadi udah jawab, sebenarnya nasi jagung. Terus Kak Ani ini tanya, bedanya makanan di rumah sama rantauan apa tuh? Nah ini menarik ya, jadi gini, menurut Rahil, selama Rahil menjadi anak rantau selama 4 tahun ini ya, Rahil itu bedanya itu kalau di rantauan, yang Rahil makan itu berputar di geprek, neka ngono penyetan, pecel pun jarang ya, atau nasi boran ya, kalau Lamongan itu kan khasnya, tapi selalu berputar di situ. Kalau nggak geprek atau ayam sampai aku tuh bosen makan ayam jujur, karena geprek kan ayam, nanti kalau di pecel nanti ikannya juga ayam, nasi boran ikannya ayam, jadi kayak kurang bervariasi, beda banget sama kalau di rumah. Lah kalau di rumah kan lebih enak tuh, misal bikin sayur asem, jangan bening, terus lodeh, terus kata Kak Ani tadi ikan panggang, sambelan, terus lodeh. Itu sebenarnya kayak jarang Rahil makan di rantauan, karena mungkin yang terlihat atau yang dekat di sekitar kosnya Rahil adalah geprek, penyetan, terus pecel sekali-kali atau nasi jagung, itu pun juga jarang sih Rahil makan nasi jagung gitu. Jadi lebih enak makanan rumah, karena anak rantau itu ya, dia itu waktu Rahil masih kuliah itu selalu memikirkan nanti aku makan apa. Pasti anak kos itu relate, anak kos itu selalu bingung.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, sahabat Prambe Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas ya malam ini. Dan malam ini sahabat Prambe Suara, mungkin tuh karena Rahil dari tadi bahas makanan ya, mungkin kamu lapar. Kamu boleh aja sih beli-beli dulu makanan di luar ya. Rahil pantau nih situasinya. Ini ada di Simpang 3 Banjarwati nih. Oke, Rahil cek di situ dulu ya. Jadi buat sahabat Prambe Suara ya, mungkin yang kamu mau berpergian sekarang atau mau cuma beli jajan, ingat ya, selalu patuhi rambu lalu lintas. Jangan sampai gak pakai helm. Itu seperti dua orang ya, yang itu banyak yang gak pakai helm. Jadi harus pakai helm ya, dimanapun kamu mau keluar, entah deket atau enggak, harus pakai helm, karena itu juga demi keselamatan kamu. Tentunya pakai helm ya buat kamu yang pakai roda kendaraan 2 ya, dan kamu yang pakai roda kendaraan 4 mah harus pakai sabuk pengamannya. Wow, tidak pakai helm semua ya ini. Pokoknya harus pakai helm ya sob, hati-hati, kalau ditilang kan ya rugi kamu. Dan itu kondisinya didominasi sama roda kendaraan 2 ya, dan ada roda kendaraan 4 juga sesekali. Di situ pertigaan, jadi kamu harus tetap lihat situasi kanan dan kiri kamu ya, enggak usah asal serobot. Nek nyalip hati-hati, dan kalau nyalip sebelah kanan jangan sampai kamu nyalip dari arah sebelah kiri, kecuali bisa memungkinkan, space-nya tuh memungkinkan kamu buat salip kiri ya, enggak apa-apa. Dan enggak boleh ragu-ragu ya kalau nyalip, hati-hati pokok. Ini Rahil juga mau lihat kondisi nih di mana nih? Di Simpang 3 Mira Babat ya ini. Lah di situ juga pertigaan, dan buat kamu yang lagi nyebrang mau menggok harus tetap tengok kanan kiri ya, hati-hati. Walaupun udah bosone ngereting ya, harus tetap melihat kondisi, karena takutnya ada kadangan orang yang misal Rahil lu ngereting ya. Orang tuh udah gak lihat ratingan atau gimana, langsung main terobos aja sebelah kanan. Kan bahaya misal Rahil menggo ininya terobos, kan yo tabrakan. Sangat hati-hati ya. Dan sahabat Prambe Suara bisa dilihat di situ didominasi sama roda kendaraan 4 nih, truk-truk besar. Lah, ada juga roda kendaraan 2 tadi ya. Tapi kalau sekarang didominasi sama truk-truk besar, jadi harus hati-hati ya. Lagi-lagi kalau mau nyalip, usahakan nyalipnya yang yakin, terus sebelah kanan, dan pastinya harus pakai helm. Dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau merah ya kamu berhenti, kalau kuning ya kamu hati-hati, kalau hijau ya udah gas aja gitu. Dan buat sahabat Prambe Suara nih ya, yang masih nimbrung, belum komentar, yuk kirim komentar kamu tuh terkait makanan favorit kamu itu apa. Rahil tunggu tentunya di 081-2302-1039 di 103,9 FM.
0: TV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah, atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Prameswara.
1: Music FM Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara yang masih dengan Rahil ya, udah di penghujung obrolan hampir ya, masih belum. Tapi Rahil tetap menunggu komentar kamu yang belum berkomentar nih, atau kamu yang mungkin lagi nunggu chat dari siapa ya, nggak tahu. Daripada kamu nunggu-nunggu, mending kamu kasih komentar dulu ke Rahil, karena Rahil dari tadi udah menunggu. Makanan favorit kamu tuh apa? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Balik lagi ya ke topik soal makanan. Jadi tadi kan Rahil udah tanya tuh ya ke dokter Indra, apa tuh bedanya fast food, real food, terus clean food, sama junk food. Ya pada intinya ya, fast food itu cara makannya tuh dibuat cepat. Jadi fokusnya fast food ini di proses penyajiannya. Contohnya tuh burger, pizza, ayam goreng restoran yang cepat saji, sandwich, kentang goreng, dan fast food itu belum otomatis masuknya ke makanan yang gak sehat. Yang dilihat itu ke jenis kandungan makanannya, sebenarnya kandungan lemaknya tuh gimana, apakah tinggi atau gimana gitu. Lah, fast food sama fast food dan junk food ini hampir-hampir sama. Kalau fast food itu kan ke proses penyajiannya ya, tapi junk food itu adalah yang dilihat itu kualitas gizinya itu kurang baik karena terlalu sering. Fokusnya itu di kandungan gizi. Jadi kalau di fast food itu proses penyajian. Kalau junk food itu fokusnya di kandungan gizinya. Biasanya itu ya, makanan junk food itu tinggi banget sama gula, natrium, lemak atau kalori. Dan relatif rendah tuh kayak zat gizi, serat, vitamin dan mineral ya. Contoh permen, makanan-makanan keripik, makanan kemasan tertentu gitu. Lah, kadang yang bikin bingung itu gini. Misal kalau burger ayam goreng plus kentang plus minuman manis, itu bisa disebut fast food kan, karena memang cepat saji gitu pengelolaannya. Lah, tapi bisa aja tuh ya, mereka bertiga ini si ayam goreng, burger, kentang, minuman manis itu juga masuknya ke junk food juga. Karena kalau misal komposisinya itu tinggi sama kalori, garam, gula dan lemak, ya masuknya ke junk food. Jadi kalau makanan itu disebut junk food ketika gizinya itu sangat-sangat rendah dan makanannya ketika dimakan terus akan bahaya banget. Kalau fast food itu dilihat dari seberapa cepat buat disajikan. Kalau real food itu lebih ke dekat dengan bentuk atau bahan aslinya. Lah kalau ultra processed food itu makanan yang diolah berkali-kali, sudah masuk ke pengolahan yang berkali-kali lah. Contohnya kayak sosis, nugget, itu masuknya ultra processed food. Dan UPF ini kan gak boleh dimakan terlalu sering juga, karena ya bahaya gitu. Dan buat sobat Prameswara ya, lagi-lagi kalau Rahil ngomongin soal makanan, pola makan yang sehat ya, kata dokter Indra tadi, sekarang ada istilahnya isi piringku gitu. Jadi harus dibanyakin ke serat sama vitamin, buah, sayur ya. Karena Rahil pun jujur makan buah tuh sangat jarang. Makan sayur tuh masih ya kadang-kadang lah, tapi kalau buah tuh bener-bener jarang banget. Entah ya, mungkin Rahil habis ini mau mencoba untuk sering membeli buah kali ya. Dan buat sahabat Prameswara nih yang masih nimbrung saja, masih lihat-lihat Rahil tanpa berkomentar, yuk kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap.

0: Emang rasa Miltus Ice Blend enak, seger.
1: Prame Suara 103,9 FM.
2: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM, Prame Suara.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prame Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Oke, Sob, udah di penghujung obrolan nih, tapi sebelum Rahil closing ya, Rahil mau kasih info nasional juga nih terkait KM Virgo Transport 8 yang ya baru-baru kemarin dikabarkan tenggelam. Jadi Komisi 5 DPR RI ini ngedorong pengusutan menyeluruh ya terkait kecelakaan KM Virgo ini di perairan Laut Jawa. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta semua pihak yang diduga berkaitan sama kecelakaan ini diperiksa, termasuk aspek keselamatan dan kelayakan kapal. Sebelumnya, kecelakaan ini kan terjadi kemarin di 13 September ya, dan proses penanganannya, perkaranya itu sudah dilimpahkan ke Polda Kalimantan Selatan di Mabes Polri tuh untuk ditindaklanjuti, diusut tuntas lah ya. Sementara operasi pencarian korban ini masih dilakukan oleh tim SAR ya, berupaya hingga per 28 September kemarin sudah 174 orang yang ditemukan dari total 243 orang di dalam manifest. Pemerintah dan aparat itu juga menekankan pentingnya investigasi ya, buat ngetahuin sebenarnya penyebab kecelakaan ini apa secara menyeluruh buat memastikan hak keluarga korban ini terpenuhi gitu, Sob ya. Itu segelintir informasi dari berita nasional. Dan kalau ngomongin makanan lagi nih ya, tadi Dokter Indra kan lagi singgung tuh ya, sebenarnya sekarang konsepnya tuh bukan 5 sehat 5 sempurna, karena kalau dulu kan 5 sehat 5 sempurna ya, tapi kalau sekarang itu konsepnya isi piringku dibaginya gini, setengah piring itu ada sayur dan buah, terus 2/3 itu sayuran, 1/3 lagi buah, dan 2 piring lainnya itu dari makanan pokok dan lauk. Jadi kalau dibayangin ya, kalau satu piring itu ada sayur sama buah itu setengah piring, terus nasi sama lauk juga sekitar setengah piring. Dan jangan lupa air putih ya, tetap menjadi pilihan utama buat kamu minum. Jangan langsung minumnya tuh kayak es teh. Ya gak apa-apa, Rahil bukan melarang kamu untuk minum es teh dan matcha atau americano dan lain sebagainya. Cuma lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih ya, karena kadang tuh kelupaan gitu minum air putih, kadang diminum es gitu, Sobat Prameswara ya. Dan buat Sobat Prameswara yang belum komentar nih, Rahil tetap tunggu walaupun udah mau closing, tetap Rahil tunggu. Jadi makanan favorit kamu tuh apa, kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: Hello.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sobat Prameswara, gak terasa ya aku dan kamu sudah ngobrol nih ya kurang lebih 4 jaman ya, dan mau jam 8 nih. Dan bagi kamu sobat Prameswara yang udah mau komen, udah mau mantengin Rahil, udah dengerin Rahil dari tadi, Rahil sangat berterima kasih buat kamu. Dan buat sobat Prameswara nih yang masih nonton aja belum komentar gak apa-apa, besok-besok komentar aja langsung, request lagu boleh atau curhat-curhat ya terserah, nanti Rahil bakal respon di radio gitu. Tentunya ngirimnya ya di nomor yang Rahil sebut di 081-2302-1039 gitu sob ya. Intinya untuk pembahasan Rahil kali ini ya sobat Prameswara, ngejaga pola makan itu gak harus berupa total ya, intinya gak harus diet ketat dan gak harus menghilangkan semua makanan favorit kamu. Yang penting tuh ya kamu mulai sadar dengan apa yang kamu konsumsi, perhatikan keseimbangannya, perhatikan variasinya, dan yang paling penting perhatikan jumlah dan frekuensinya. Kamu harus mulai membatasi, misal makan mie seminggu sekali, makan apa ya kayak seblak ya 2 atau 3 kali aja seminggu, atau seminggu 1 kali aja gak apa-apa. Tubuh kita emang gak selalu ngasih tanda tuh kalau ada yang lagi sakit, tapi bukan berarti ketika gak ada keluhan kamu langsung menganggap diri kamu sehat. Jadi lebih baik kamu check up biar tahu, karena mencegah itu kan lebih baik ya daripada mengobati. Jadi mulai hari ini coba deh lebih kenal sama tubuh sendiri. Jadi tapi juga soal kebiasaan yang dibangun setiap hari itu memang harus butuh konsisten, niat dan tekad, dan harus tahu tujuan, harus punya goal tapi yang realistis, jangan yang langsung tinggi banget, nanti kasihan kamu terlalu apa ya, nanti terlalu susah buat ngeeksekusinya gitu. Jadi sahabat Prameswara ya, itu kesimpulan obrolan Rahil tadi. Dan jangan kemana-mana, walaupun Rahil udah selesai nih ya sama obrolan hari ini, masih ada lagu-lagu yang setia nemenin kamu 24 jam nonstop. Pokoknya yang galau ya tambah galau kalau ada lagu sedih, tapi kamu bisa tuh nanti nyanyi-nyanyi sendiri. Pokoknya dijamin lagunya bikin buat kamu moodnya tuh stabil lagi. Dan untuk saat ini Rahil pamit undur diri dulu. Terima kasih ya udah menemani Rahil di hari ini. Dan buat sobat Prameswara, jaga diri, jaga pola makan, dan jangan lupa untuk hari ini Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.
13: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
14: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
13: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
14: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
13: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak? Katanya bunga daisy ini bisa tumbuh, terus nemenin kita sampai akhir usia.
14: Sampai akhir usia?
13: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
14: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

0: 105,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata satu serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music hits and inform me.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu Pendidikan Kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Let's see if you would touch me.
1: Brava suara.
2: Music FM, inform me.

That's in the vibe. Hold up.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, media, and information. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Brahma Suara.
1: News, hits, and information. Brahma Suara.

Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Paduan Suara 103,9 FM.

0: Brava Suara.
1: Music.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Got a problem. Check this out.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pelabas Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia, Sob. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu hingga 3 jam ke depan. Yuk kita hitung ya, 6, 7, 8, 9. Iya, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 pagi mendatang Sobat. Buat kamu yang kiranya mau join di XP Stadio, boleh banget. Kamu bisa langsung download aplikasi XP Stadio, karena radio sekarang itu udah pada adaptasi dengan media digital yang sangat luar biasa ya untuk perkembangannya. Jangan lupa download XP Stadio kamu, biar kamu juga bisa pantengin update-update dari Pelabas Suara selanjutnya. Dan Sobat, kalau misal kamu mau join dari live TikTok juga boleh banget, langsung aja kumpul gitu ya di akun Pelabas Suara. Dan bukan hanya itu, buat kamu yang kiranya lagi di jalanan, lihat aku nggak bisa, nggak sempet nih Lih kalau mau ngecek aplikasi. Wah, sempet ya. Kalau misal kamu mau nggak mau pakai radio analog aja, boleh banget. Aku bakal nemenin kamu kurang lebih di 3 jam ke depan. Oke Sobat, sebelum aku mulai lebih detail dengan topik yang bakal Lia bahas di pagi hari ini ya, ini aku mau ngucapin selamat bulan Oktober buat kamu semuanya. Cepet banget ya rasanya, ini udah awal Oktober aja nih Sob. Dan ngomong-ngomong soal September, rasanya udah September akhir ya. Yang lagi rame di media sosial, September akhir. Kiranya kamu yang kemarin ada kondisi-kondisi yang waduh, waktunya selesai nih di bulan September, gak boleh dibawa ke Oktober. Oke, waktunya move on gitu ya Sobat. Dan kalau ngomongin soal tahun 2026, Oktober, November, Desember, kita cuma punya sisa 3 bulan untuk yang katanya kamu yang punya resolusi sejak awal Januari 2026. Apa resolusinya udah sampai mana nih? Aku mau nanyain itu seputaran ini Sob. Dan tentu saja kamu boleh banget komen-komen, misal kamu punya resolusi tahun 2026 yang udah tercapai 50% ya, udah masih 30%, atau udah 70%-nya. Bahkan boleh banget kamu bisa drop komen kamu di live TikTok, langsung komen aja di sana. Atau di SP Stadio pula, kamu bisa langsung komen di sana. Atau di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Sob, ngomongin soal kondisi resolusi, ini ada salah satu resolusi yang ini relate banget sama yang bakal dia bahas di pagi hari ini, musim wisuda. Tapi sebelum lebih detail ya, sedikit banyak, nanti di jam 7:30 bakal ada mini talkshow barengan sama Ibu Ayu Sulasari. Beliau merupakan Kepala UPA PKK ataupun Pengembangan Karir Kewirausahaan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Barengan sama beliau kita bakal ngebahas apa sih persiapan before, saat, bahkan after kuliah ya, ini utamanya buat kamu yang kiranya baru lulus wisuda kuliah. Pantengin terus ya. Dan Sobat, jangan lupa dengan pertanyaan opening pagi ini, kamu resolusi di tahun ini apa? Udah tercapai nggak? Di September kemarin dan start Oktober ini udah pada siap? Kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039 ya. Dan masih barengan sama kuliah Sobat, kamu yang mau join di live TikTok boleh banget langsung komen di sana, ataupun di XP Stadio jangan lupa download sekarang juga aplikasinya di Play Store kamu. Kalau misal kamu udah punya aplikasinya, boleh banget kamu absen-absen aja. Lihat aku udah nih download. Oke, bagus. Sambil nunggu kamu download aplikasi Sob, sambil nunggu komen-komen yang masuk dari kamu ya, habis ini bakal aku setelin lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour. Ini ngomongin soal pagi, identik barengan sama sunrise ya. Mungkin kamu yang suka dengan sunrise ataupun sunset, ini dia lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat ini yang di live TikTok pada ramai ya. Tapi belum ada yang komen nih, aku masih nunggu komen-komen kamu ya. Kalau ngomongin seputaran resolusi di tahun 2026 itu kadang ya ada kaitannya. Lihat, aku targetnya tahun ini lulus. Nah, buat kamu yang kiranya lulus wisuda di bulan September kemarin,

Untuk kondisi setelah kuliah itu. Tapi ngomongin soal setelah kuliah itu, Lia, kamu jangan bahas yang setelah kuliah aja. Oke, hari ini kita bakal bahas seputaran apa sih yang perlu dipersiapkan biar kamu pas kuliah udah mateng, udah siap. Gitu ya, sobat ya. Kalau misal kamu ada yang relate, Lia, aku lagi kuliah nih, mau semester 5. Aku masih semester 1. Waduh, cocok banget kalau misal kamu masih semester 1. Kalau 5 ini udah kayak mulai pontang-panting dengan kiranya rencana-rencana buat magang, kemudian mau kelulusan. Dan lagi-lagi aku mau ngingetin ke kamu kalau nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama narasumber yang sangat luar biasa, sobat. Bakal ada barengan sama Ibu Ayu Sulasari, beliau merupakan Kepala UPA PKK Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dari Politeknik Negeri Malang. Barengan sama beliau kita bakal ngebahas seputaran kondisi before, kemudian saat, bahkan after kuliah ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan, dan kalau misal udah kuliah tuh mau gak mau gimana gitu kondisinya. Nanti bakal detail bareng sama Ibu Ayu. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prame Suara. Gak bosan-bosan aku ingetin ke kamu ya, di 08123021039. Dan kalau misal aku ditanya sendiri, Lia, resolusi kamu di tahun ini udah pada tercapai gak? Karena kita sometimes kayak pengen ketawa ya dengan resolusi sekian banyak yang katanya setiap Desember itu orang update resolusi baru, padahal resolusi sebelumnya belum tercapai. Nah, kamu ada yang kayak gini juga gak, Sob? Kalau misal dari pribadi aku, alhamdulillah ya, akhirnya aku punya usaha, dan ini salah satu manifesting di tahun lalu dan terjadi di tahun ini, lebih istilahnya berkembang lah gitu, Sob. Kamu ada gak yang mirip-mirip kayak gini? Aku masih buka pertanyaan buat kamu. Resolusi kamu di tahun ini apakah sudah tercapai, Sob? Apa tuh gitu? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 08123021039. Dan kamu yang kiranya join di live TikTok pagi ini, kamu juga boleh banget ikutan komen-komen. Yuk, aku masih nunggu komen-komen dari kamu ya, sobat. Dan kamu juga yang kiranya join dari iSpace Radio, langsung aja komen di sana, nanti aku bacain. Masih nunggu komen yang masuk dari kamu, maupun kamu download aplikasi iSpace Radio yang belum punya ya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Miles Smith, Stargazing, biar kamu makin excited buat hari Kamis ini, semangat buat menyambut besok di hari Jumat gitu. Biasanya wah, aku pada excited nih ya nunggu hari Jumat, karena hari Jumat itu lebih slow gitu hidupnya. Boleh, boleh. Ini dia, langsung aja Miles Smith, Stargazing. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya. Buat kamu yang kiranya lagi di jalanan, better kamu ngamati, ikutan nimbrung barengan sama aku. Dan kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, sobat seperti biasa kamu langsung download aja aplikasi X-Face Radio, biar kamu juga apa ya, bisa mudah ngecek visual radio kita. Dan kalau misal kamu udah punya, boleh banget absen pula. Bukan hanya itu, sob, kamu juga bisa cek di website prameswara.com. Dan bukan hanya itu ya, tentu saja ini nanti bakal live hingga jam 8 ke depan. Oke, titik yang pertama mau aku cek, sobat, ini ada di Simpang 3 dekat. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan besar ya. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar, gak usah buru-buru. Jangan khawatir, di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok-belok aja. Tapi tetap antisipasi, hati-hati, gak usah gerusak-gerusuk. Gitu ya, sobat. Kemudian titik yang kedua, ini ada di Simpang 4 Andanwangi. Waduh, di sini nih jam-jam segini, jam-jam anak berangkat sekolah. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar karena jalanan cenderung lebih ramai. Dan seperti biasa, kalau di perempatan kamu better toleh-toleh dulu, jangan langsung gerusak-gerusuk aja. Gitu ya sobat. Kelihatannya pagi ini cuaca mulai cerah dan semoga tidak seterik kemarin. Tentu saja seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Dan pengendara mobil seatbeltnya dipakai. Dan kalau memungkinkan, membutuhkan, jangan lupa masker, sarung tangan, kaos kaki, jaketnya juga dipakai. Gitu ya sobat. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama Lia ya di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Bener banget nih, ini ada komen dari Kak Fafa. Tapi ini soal masa depan ya, bener-bener. Tapi sebelum masuk ke tentang lagi rame musim sudah ya, ini masih cek semangat pagi, ngebahas seputaran resolusi kamu apa sih tahun ini, apakah wisuda juga jadi salah satu bagiannya. Dan ngomong-ngomong awal Oktober ini ya, kita gak terasa rasanya udah sisa 3 bulan aja untuk menghadapi tahun ini sobat ya. Dan kalau misal ditanya resolusi kamu, Lia, apakah sudah cukup tercapai ya? Kita bahas dengan presentasi ya sob. Kalau persentasenya sih di 60 ke lebih dikit lah gitu. Tapi kalau misal, Lia, apakah sisanya bakal kamu lanjutin juga? Pasti dengan 3 bulan sisa ini ya ngejar ya, mau gak mau sob. Apalagi kalau misal kamu tipe-tipe orang yang harus tercapai nih di tahun ini. Januari udah ada proyek baru, nah ini luar biasa, semangat-semangat kayak gitu itu harus dijaga gitu ya. Halo Kak Abizan, nah ini ada komen-komen masuk, absensi pagi. Sobat jangan lupa aku masih punya pertanyaan yang sama, resolusi kamu di tahun ini udah pada tercapai gak? Udah di berapa persennya? Boleh banget drop di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan kalau misal kamu join di SP Radio, boleh banget kamu langsung komen-komen di sana. Kalau belum punya SP Radio, itu visual radionya Prame Suara, salah satunya ada di sana. Ada sekian banyak radio, kamu bisa download biar kamu juga bisa komen-komen langsung di sana. Dan kamu bisa dengerin radio kapanpun dimanapun sobat. Bukan hanya itu, kamu yang kiranya join di live TikTok pagi ini, kamu juga boleh banget komen langsung, nanti aku bakal bacain gitu ya sobat. Masih dengan pertanyaan yang sama terkait resolusi di tahun ini tuh, ada komen masuk dari Mas Bagas di Sukodadi nih sob. Kita simak dulu ya. Awal tahun punya target konsisten olahraga tiap minggu biar sehat nih Lia. Tapi ternyata sampai Oktober yang konsisten cuma beli baju olahraga. Wah. Ini tipe-tipe kayak gini tuh kadang ya. Maaf ya Mas Bagas ya. Kalau misal tipe-tipe kayak gini tuh kebanyakan ada yang olahraga karena FOMO aja. Wah, kamu termasuk enggak salah satunya. Kalau sobat Prame Suara, kiranya kamu ada yang mirip-mirip barengan sama Mas Bagas ya, yang olahraga tapi ternyata yang konsisten cuma beli baju olahraganya. Wah, kamu kayaknya moving on. Waktunya kamu beranjak ya dari lokasi itu. Dan sayang banget, baju kamu udah banyak tapi enggak olahraga. Mungkin ini waktu yang tepat untuk memulai di Oktober ini dengan start olahraganya makin konsisten. Coba deh cek lagi motivasinya awal dulu apa untuk olahraga biar sehat, apakah benar real sehat. Coba cari motivasi yang lebih besar biar kamu juga nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada distraksi ataupun nggak ada alasan buat nunda-nunda lagi gitu ya. Mas Bagas makasih banyak udah ikutan komen-komen, sukses selalu Mas Bagas. Nah sobat, ini juga mirip-mirip seputaran resolusi ya dari Mbak Nita di Kedung Pring. Kita simak dulu ya sob. Jujur resolusi tahun ini belum ada yang cenang hijau. Kadang suka down ngelihat orang yang udah pada achieve ini itu, tapi sekarang lagi berusaha buat gak bandingin diri sama orang lain. Waduh. Ini mulai deep ya sobat. Momentum ketika kita udah mulai bandingin diri sama orang lain itu lagi-lagi larinya ke toksik pada diri sendiri. Jadi sebisa mungkin ya, coba remind lagi, setiap orang itu punya pace-nya sendiri, punya versi kecepatannya sendiri. Jadi sebisa mungkin jangan sampai bandingin kamu dengan orang lain. Mbak Nita, mungkin kamu belum rezeki di Januari hingga September kemarin. Siapa tahu ini bakal centang hijau di Oktober ini ya kan. Who knows gitu. Mbak Nita makasih banyak udah ikutan komen-komen nih Brung. Sukses selalu, lancar-lancar kegiatannya hari ini. Sobat, aku masih nunggu komen-komen dari kamu ya, yang dari live TikTok juga. Tadi ada Kak Fafa, kemudian ada Kak Abijar yang udah ikutan komen-komen. Terima kasih banyak, sukses selalu. Tetap stay tune aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 nanti sobat. Dan jangan lupa, seperti biasa ya, hari ini juga akan ada narasumber yang sangat luar biasa di jam 7:30. Bakal ada mini talkshow barengan sama Ibu Ayu Sulasari. Beliau merupakan Kepala UPA PKK ataupun Pengembangan Karir dan Kewirausahaan di Politeknik Negeri Malang. Barengan sama beliau kita bakal ngebahas seputaran, nah ini kan musim wisuda ya, yang kiranya kamu resolusi tahun ini adalah wisuda. Selamat. Dan ngomong-ngomong soal wisuda itu juga relate banget kaitannya ketika momen kuliah, sebelum kuliah, kemudian saat kuliah, dan setelah kuliah, apa sih yang harus dilakuin? Nanti bakal kita diskusiin bareng ya, barengan sama Ibu Ayu. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber, boleh banget drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, masih dengan pertanyaan yang sama, kamu resolusi tahun ini udah pada tercapai nggak? Di start awal Oktober loh ini. Apa resolusi kamu? Berapa persen? Boleh banget drop aja. Aku masih nunggu komen-komen kamu di SP Studio, di live TikTok ya, ataupun di WhatsApp Prameswara. Aku tunggu. Jangan lupa WhatsAppnya aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Dan di SP Studio, kalau misal kamu belum punya, download sekarang juga di Play Store kamu aplikasinya. Masih barengan sama kuliah, habis ini bakal aku setelin lagu dari requestan Mas Rizky, The Neighborhood Sweater Witter. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat ya. Udah mau jam 7 aja nih. Ini jam 6 lebih 38 menit. Buat kamu yang kiranya belum bangun pagi ya, ayo bangun, kamu bisa duduk dulu. Kemudian cuci muka biar kamu gak ngantuk. Coba cek di dapur, mama udah masak apa tuh. Sobat, apapun kegiatan kamu hari ini yang lagi pada hektik, kiranya nyari kaos kaki anak yang hilang di hari Kamis ini, apapun itu yang kiranya gerusak-gerusuk lagi pada nyantai atau udah pada di jalanan, apapun kegiatan kamu, sob, aku masih setia nemenin kamu sampai di jam 9 nanti, sobat. Dan ini ada komen dari Kak Papa lagi nih. Ini request lagu Baby Monster yang up, oke. Okay. Di sini bakal aku setelin ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain komen-komen masuk lagi nih. Sobat, udah ada komen-komen masuk lagi, masih relate barengan sama resolusi seputaran tahun ini, karena kita udah di momentum mau penghujung tahun aja, cepet banget rasanya. Dan terkait ini, sobat, ada lagi dari Mas Randi, ini dari deket. Lia pas wisuda kemarin seneng banget rasanya nemu nama di ijazah sama foto-foto pakai toga, itu luar biasa. Tapi pas studio foto udah sepi, rasanya bingung mau ngapain. Wah, ini momentum kemarin ya sob, ini relate banget barengan sama, kalau boleh tahu Mas Randi dari kampus mana nih? Kemarin tuh ada momentum ketika mirip-mirip kayak gini barengan sama UMLA, Universitas Muhammadiyah Lamongan sob. Momentumnya itu kalau aku ngelihat wisudanya, euforianya kerasa banget karena mereka ini sukanya apa ya, kayak kan UMLA itu di Jalan Raya ya. Jadi kita sebagai orang yang cuma lalu lalang itu ya tahu euforia ataupun kemegahan dan kemeriahan acara saat berlangsung. Dan terkait ini tentu saja jadi momentum yang sangat luar biasa, bukan hanya orang-orang yang dalam kondisi wisuda yang senang ya. Kita jalan aja, wah banyak banget nih karangan bunga, kita ikutan happy. Nah kayak gitu. Mas Andi, buat kamu yang baru selesai wisuda, selamat ya. Semoga habis ini langsung buka locker buat orang-orang. Buka locker ya, aku fokusnya buka locker. Tapi kalau misal kamu ternyata dapat tawaran bagus, gas aja gitu ya Mas Andi. Terima kasih udah ikutan komen-komen. Dan kalau misal emang, kalau ngomongin soal wisuda, ya relate banget sama yang namanya foto-foto. Kadang kita jadi momennya kangen dengan foto-foto yang ada. Rasanya besok bingung mau ngapain. Wah, ini kamu udah cek info locker gak? Mas Andi, nah nanti sobat, nanti bakal aku spill juga beberapa info project ataupun locker yang kiranya kamu, orang-orang Lamongan utamanya, bisa apply di waktu dekat gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah sobat, masih ngomongin seputaran kondisi di mana resolusi salah satunya wisuda ini juga relate barengan sama diskusi kita nanti barengan sama narasumber yang sangat luar biasa di jam 7:30 barengan sama Ibu Ayu Sulasari. Beliau merupakan kepala UPA PKK dari Politeknik Negeri Malang, ngomongin soal kondisi di mana persiapan sebelum menjadi mahasiswa, begitu masuk maba terus ngapain aja, langsung dari dor enggak gitu. Kemudian momentum di mana kuliah kamu harus ngapain, fokusnya apa saja. Kemudian pula dengan kondisi setelah lulus ngapain sih gitu. Momentum ketika aku lulus harus ngapain itu kadang aku juga bingung nih sob, kondisinya gimana, kemudian apakah ini bakal gedebuk-gedebuk dan lain sebagainya. Ini boleh banget apapun itu kegiatan kamu ya, tentu saja sebisa mungkin kamu tahu kondisinya harus ngapain. Dan kalau start paling awal ya, kalau misal belum punya kerjaan atau belum ada terikat dengan instansi manapun, better kamu perbaiki diri. Maksudnya gimana? Nambah belajar skill lah. Misal kamu belum jago Excel, kamu bisa belajar itu. Kemudian kamu pengen belajar banyak di desain, boleh juga terkait ini kamu bisa belajar terkait kondisi-kondisi baru. Nah, sobat, ini abis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Papa ya. Ini aku coba cari lagunya. Terlebih dahulu Baby Monster Up. Okay. Baby Monster Up. Nah, buat kamu yang kiranya mau komen-komen juga, mau request-request lagu kayak Kak Fafa juga boleh banget ya, sobat. Aku masih nunggu komen-komen kamu, masih seputar terkait pertanyaan juga dalam kondisi resolusi di 2026 kamu udah di berapa persen nih? Apa tuh? Boleh banget kamu kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah Sob, jangan lupa kamu download Express Radio buat cek visualnya. Dan kalau kamu yang kiranya pagi ini join dari TikTok juga boleh komen-komen aja gitu ya. Habis ini aku setelin lagu Baby Monster Better Up. Ini dia, selamat mendengarkan request dari Kak Fafa.

0: Suara.
1: News Hero Fan Information Prabas Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama aku ya. Dan energi di live TikTok ini udah pada mulai rame ya. Ada Kak Fafa lagi persiapan jogging. Wah luar biasa, aku ikut Kak Fafa. Seru banget nih kalau pagi-pagi kayak gini ya. Udaranya masih pada sejuk, ada embun-embun juga, disertai dengan matahari yang belum cukup menyengat, masih hangat-hangat manja gitu ya. Luar biasa sobat. Nah ini Kak Fafa ini panutan banget ya. Lanjut dengerin via Express Radio, luar biasa sob. Kalau kamu belum tahu Express Radio itu apa, itu visual radio. Saat ini tuh radio udah mulai adaptasi di era digital yang emang udah cepet banget ya perkembangannya. Dan kita udah punya visual radionya. Kamu sayang banget kalau belum punya, karena kamu gak bisa ngecek gimana sih ekspresi aku excitednya nyambut kamu di pagi hari ini gitu ya sobat. Jangan lupa kamu bisa join via entah radio analog. Lihat aku punyanya radio analog nih. Gak apa-apa, it's okay. Kamu masih bisa ikutan nimbrung dengan langsung komen di WhatsApp Radio Prame Suara. Kemudian kalau misal kamu udah bisa join di Express Radio, kamu juga bisa komen-komen di sana nih sob. Selain ngelihat visual radionya, kamu bisa ikutan nimbrung pun, itu juga bisa memudahkan akses kamu untuk ngakses radio kapanpun dimanapun. Dan Prame Suara ya, itu udah live TikTok setiap hari, bahkan ketika ada penyiar. Kalau misal kamu belum tahu jam-jamnya jam berapa aja Lia, pagi barengan sama Lia di jam 6 hingga jam 9. Nanti kemudian jam 10 sampai jam 2 siang, 10 pagi sampai jam 2 siang ada Kak Shirley. Kemudian sore, sore ini ada Kak Rahil. Kak Rahil ini santai tapi selalu excited dan tetap chill gitu. Di jam 4 sore hingga jam 8 malam, catat sobat ya. Dan sobat, masih ngomongin seputaran, oh ini ada tadi komen-komen masuk lagi dari ini akun TikToknya News Today Stories. Wah, ini lagi kerja pada semangat nih, excited pagi ini. Apapun kerjaan kamu hari ini, kegiatan kamu sob, tentu saja harapannya dilancarkan. Dan stay tune terus, karena aku masih nemenin kamu hingga jam 9 nanti. Sobat, masih ngomongin seputaran topik yang kita bahas tentang resolusi, kemudian salah satunya tadi udah ada wisuda. Ini ada lagi dari Mbak Siska di Tikung. Kemarin habis wisuda Lia, aku semangat revisi CV sampai subuh. Wah. Semoga ikhtiar tahun ini langsung berubah jadi panggilan kerja ya. Mohon doanya Lia. Amin. Semoga dilancarkan semua teman-teman yang kiranya jadi job seeker hari ini ya. Semoga langsung dapat tawaran kerja. Nah, dan ngomongin soal tawaran kerja itu, kadang gak melulu kita naruh CV nih sob. Tapi luar biasa untuk usaha yang dilakuin sama Mbak Siska ini utamanya. Sobat, ada juga tawaran yang emang kamu udah dilihat personalnya bagus dan kamu langsung ditawari. Itu juga salah satunya. Mbak Siska, siapa tahu abis ini kamu langsung dapat tawaran kerja gitu ya. Dan ngomongin soal CV itu emang afdol banget sih sob. CV juga ada tipe-tipe beragam, yang khususnya ini juga larinya nanti ke kualifikasi dari perusahaan itu gimana untuk kamu sendiri. Ada CV kreatif, kemudian ATS ya. Sobat Prame Suara, kamu yang kiranya join di live TikTok juga, kamu mungkin udah familiar nih sama CV. Atau lihat apa tuh CV, aku baru dengar nih. Curriculum vitae, kayak misal itu gambaran dari portofolionya kamu, deskripsi kamu, kamu pendidikannya di mana aja, kemudian sertifikasi etc. Informasi semuanya tentang kamu hingga skill kamu, pengalaman kamu ada di sana. Dan biasanya nih sobat Prame Suara yang kiranya baru dengar, untuk CV ini itu tambahan pelengkap data selain lamaran kerja. Ini juga ditambah lagi, sekarang itu gak cukup ya kalau misal CV sama lamaran kerja aja, tapi juga tambahin sama portofolio. Portofolio juga kadang menjadi bagian tambahan, kiranya kamu mudah di ACC barengan sama perusahaan. Nah sobat-sobat, sebelum kembali lagi ke topik utama ya, ini aku bawa update dari Disnaker Lamongan. Itu perkuat pengelolaan data pelatihan vokasi tahun 2026. Dan pelatihan-pelatihan yang ada di Lamongan ini lagi pada ramai sob. Kemarin di September itu juga ada pelatihan bahasa Jepang dilaksanakan selama 2 bulan mendatang. Ini di Oktober hingga November. Tapi ternyata ini tuh dia ada kemunduran jadwal. Wah sayang banget. Tapi dengan momentum ketika Lamongan nyediain pelatihan gratis ya, itu sudah jadi momentum yang sangat luar biasa dan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Sobat, ini itu udah ditutup per September kemarin. Tapi ya, kalau misal kamu mau cek pelatihan-pelatihan barunya, langsung aja pantengin di akun Instagramnya Disnaker Lamongan. Gitu ya. Sobat, masih barengan sama aku Lia dan masih kita ngebahas seputaran kondisi yang kiranya sekarang musim lulus kuliah. Terus abis itu ngapain nih? Nanti di jam 7:30 bakal ada mini talkshow barengan sama Ibu Ayu Sulasari. Beliau merupakan Kepala UPA PKK ataupun Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Politeknik Negeri Malang. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat beliau, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prama Suara ataupun yang kamu joinnya dari live TikTok juga boleh banget di sini. Di live TikTok boleh, kemudian di WhatsApp Radio Prama Suara aku ulangi dua kali. Sobat catat ya, di 0812-302-1039. Di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, sobat, masih dengan pertanyaan yang sama. Resolusi kamu di tahun ini apa ya? Berapa persen deh? Boleh banget. Kalau misalnya, Li, aku gak mau ngasih tahu resolusiku, aku kasih tahu presentasi aja. Boleh, aku masih tunggu komen-komen kamu di Express Radio, di WA, ataupun di live TikTok Prama Suara. Langsung sekarang aku tunggu dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Bunga Cita Lestari, Pernah Muda. Kayaknya kamu yang habis lulus tadi agak santai sesekali boleh. Tapi jangan lupa kalau kita juga ada momentum waktunya nyelesain semuanya gitu ya. Dan Pernah Muda ini sebisa mungkin kalau misal kita ada pihak-pihak orang tua yang, wah kamu ini muda masih leha-leha. Semuanya kan pernah muda gitu ya. Ini dia Pernah Muda dari Bunga Cita Lestari. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah lo sobat, masih barengan sama aku ya. Ini udah mau jam 7 aja. Jam 7 kayak gini tuh anak-anak pada berangkat sekolah, udah mulai agak sepi juga. Dan biasanya masih di jalanan itu tipe-tipe yang berangkatnya apa ya, istilahnya kayak deadliner. Wah ini luar biasa. Kondisi yang semacam ini tuh jangan sampai jadi kebiasaan sob ya. Takutnya malah kamu kalau misal kerja atau berangkat kemana aja malah jadi tim deadliner, berangkat lebih awal. Waduh aku takut nih komen-komen yang masuk dari Kak Galaxy. Kak Galaxy ya, bubur sumsum ikan teri, assalamualaikum calon istri. Waduh, waalaikumsalam. Ini bisa aja pagi-pagi udah pantun ya. Oke sobat-sobat, masih ngebahas seputaran kondisi di mana resolusi pada tahun ini ya. Dan nanti kita bakal ada mini talk show barengan sama, waduh ini aku kayak mau batuk gitu, sorry banget sobat. Waduh sayang banget nih. Nah sobat-sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ya. Sorry banget. Ini nanti bakal ada mini talk show di jam 7:30. Jangan lupa barengan sama Ibu Ayu Sulasari. Kita bakal ngebahas seputaran kondisi persiapan kuliah, kemudian saat kuliah harus ngapain aja, persiapannya apa saja, biar pas lulus juga gak dadadar, gak kaget. Karena momentum ketika lulus kuliah, terus kemudian belum ada pengalaman kerja. Katanya sob, ada juga kutipan yang nyampein kalau misal hidupan realnya adalah ketika kamu setelah selesai kuliah. Dan itu emang ini aku jadi salpok nih sama komen-komen yang masuk dari Kak Galaxy. Aku tutup mata dulu deh. Bentar Kak Galaxy, sebelum aku bacain lagi ya sobat, sebelum momentum ketika kelulusan kadang kita tuh nyepelein, tapi setelah lulus kuliah kita kayak langsung kaget dia gitu. Wah ini kondisinya kok semacam ini. Jangankan yang kuliah ya, biasanya SMA pula kalau misal belum ada persiapan selanjutnya ngapain, itu juga dadadadadar gitu. Terkait ini gimana caranya biar kamu juga larinya bisa persiapan lebih matang. Nah jangan lupa, jangan lewatin mini talk show pagi ini nanti di jam 7:30. Dan ngomongin soal resolusi hari ini, per hari ini udah September ya sob. Ini ada Mbak Mega di Sugio nih, lagi komen-komen seputaran selamat buat teman-teman yang baru wisuda. Buat yang belum wisuda, belum dapat kerjaan, termasuk saya, semangat ya. Rezeki tiap orang ada porsinya masing-masing. Real, benar banget sobat. Kalau misal ngomong-ngomong soal rezeki tiap orang itu ada aja. Dan lagi-lagi, ini kembali lagi ke usaha kita sama ikhtiarnya kita. Gimana kita ngusahain buat mencapai itu. Karena ya, kadang momentum kayak gini tuh takutnya kalau kita terlalu santai, kemudian terlalu fanatik barengan sama kondisi di mana rezeki mah ada aja. Ya, tapi kalau kita nggak ada usahanya sama aja gitu ya sobat, jadi diimbangi gitu. Nah, ini luar biasa tadi. Jadi dari Mbak Mega ngasih energi positif. Semangat buat kita semua sobat yang kiranya belum dapat kerjaan per hari ini pula. Semangat terus. Rezeki orang tiap orang pun beda-beda dan ada porsinya masing-masing. Benar. Makasih banyak Mbak Mega yang udah ikutan komen, udah ikutan nimbrung, sukses selalu Mbak Mega. Dan sobat-sobat, ini jangan lupa ya, terkait topik kita hari ini tuh nanti relevansinya sebenarnya persiapan apa sih yang perlu kita hadapi. Dan kalau misal udah lulus tapi belum ngapa-ngapain, terus apa yang harus dilakuin. Tadi udah aku spill dikit, tapi untuk momentum detailnya barengan sama Ibu Ayu saja ya kan, nanti jam 7:30. Makanya kamu stay tune terus. Dan masih dengan pertanyaan yang sama sobat, resolusi kamu di tahun ini berapa persen tuh? Boleh banget langsung tutup aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sob, jangan lupa aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau kamu mau join di visual radionya. Boleh banget langsung di FP Radio, download sekarang juga di Playstore kamu. Dan ini aku juga lagi live TikTok sampai di jam 9 nanti. Sobat, kamu mau nimbrung boleh banget langsung ke sana gitu ya. Dan ini ada komen-komen lagi nih dari Kak Galaxy. Kalau pagi-pagi pantun, takut. Kalau pagi-pagi ngelamar kamu emang mau. Aduh, jangan. Gitu ya sobat. Mungkin sobat Pemiswara ada nih yang aku aja kak, aku lagi nyari pasangan nih. Boleh, kamu ikutan nimbrung nih barengan sama Kak Galaxy di live TikTok, boleh gitu ya. Sobat, sambil nunggu komen kamu masuk seputaran resolusi kamu di berapa persennya ya. Ini, habis ini bakal aku sharing lagu requestan dari Kak Bunga. Ini dari Rich Brian. Edamame. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.